0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Anak-anak yang berada di posko pengungsian Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, mendapat pendampingan psikososial pasca gempa yang mengguncang Pulau Flores. Pendampingan dilakukan untuk bantu anak-anak menghadapi rasa takut dengan kecemasan selama berada di lokasi pengungsian. Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astining Silakalena, bilang kebutuhan anak-anak di pengungsian seandainya berkaitan dengan makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara. Anak-anak harus tetap mendapatkan ruang untuk bermain, belajar, dan bergembira sehingga mereka merasa aman. Dia kasih tahu pendampingan psikologis perlu berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa. Kehadiran orang dewasa yang mau mendengarkan dan menemani anak-anak dinilai dapat membantu mereka menghadapi kondisi setelah bencana. Beralih ke informasi berikut, sektor pariwisata Kabupaten Alor menunjukkan pertumbuhan positif dan semakin berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, bilang pertumbuhan tersebut sudah terlepas dari kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat, dan berbagai destinasi wisata yang dimiliki daerah. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi modal penting untuk kasih naik aktivitas ekonomi masyarakat. Rocky bilang keberhasilan pariwisata Sone cukup diukur dari jumlah wisatawan yang datang, tetapi dari besarnya manfaat ekonomi yang tinggal di daerah. Karena itu hotel, homestay, kuliner, transportasi, pertanian, perikanan, kerajinan, dan usaha masyarakat perlu terhubung dalam rantai ekonomi pariwisata. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Tidak semua wilayah militer dipenuhi bunyi senjata dan barisan pasukan. Di kawasan Angkasa Pura udara milik negara, kehidupan tumbuh dengan cara yang tak terduga. Di tanah yang dahulu disiapkan untuk kepentingan Angkasa Pura, kini berdiri tanaman jagung, sayur mayur, hingga tanaman hortikultura yang menghidupi banyak keluarga di daerah Nasipanaf, wilayah yang berbatasan langsung dengan bandara. Setiap pagi, para petani datang membawa cangkul dan benih. Mereka bekerja di bawah bayang-bayang menara pengawas dan jalur penerbangan militer. Bagi mereka, tanah ini tidak semata lahan kosong. Tanah adalah sumber makanan, sumber biaya sekolah anak, dan harapan agar dapur tetap menyala. Lahan yang mereka kelola adalah bagian dari wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994. Dari hamparan luas yang terbentang, hanya sebagian kecil yang kemudian difungsikan untuk kebutuhan fasilitas bandara. Selebihnya, tanah itu tetap hidup di tangan masyarakat, dikelola, ditanami, dan dirawat sebagai ruang penghidupan yang tumbuh berdampingan dengan denyut pembangunan. Beberapa tahun lalu, lahan ini hanyalah area kosong yang dipenuhi semak dan tidak dimanfaatkan. Banyak warga menganggap lahan tersebut sulit untuk diolah dan tidak memiliki nilai ekonomi. Namun perlahan, pandangan itu berubah.
1: Lahan ini dikelola sejak tahun 1994. Pada saat itu, pembebasan tanah ini, ya lokasi ini, seluas 10 hektar 700 meter persegi. Dan kebetulan waktu itu saya bendahara proyek yang membayar lokasi ini dengan dana 128 juta lebih tahun itu. Jadi setelah pembebasan, saya menghadap pimpinan kepala bandara, saya minta untuk kami kelola karena waktu itu di lokasi ini banyak sekali pohon sehingga kami harus bersihkan. Dan kami ada 3 orang yang masuk membersihkan. Kemudian bersaudara-bersaudara yang lain datang menumpang untuk kerja kebun di sini. Jadi kami sampai sekarang mungkin sekitar 30-an yang masuk olah ini tanah 10 hektar lebih ini.
0: Secara kondisi fisik, lahan tersebut pada awalnya didominasi oleh tanah kering dengan tingkat kesuburan yang bervariasi serta minim pengolahan. Vegetasi yang tumbuh masih berupa tanaman liar dan semak belukar karena tidak adanya aktivitas budidaya pertanian secara teratur. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan masih membutuhkan penataan dan pengelolaan intensif agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi infrastruktur, lahan ini memiliki keterbatasan yang cukup signifikan, terutama dalam hal ketersediaan air. Pada kondisi awal, sumber air belum memadai untuk kegiatan pertanian skala luas. Petani hanya mengandalkan sumber air terbatas seperti sumur bor milik PT Angkasa Pura 1, serta satu titik keran PDAM, sehingga belum memungkinkan untuk pengembangan pertanian intensif pada area seluas kurang lebih 10 hektar are. Dengan kondisi tersebut, lahan ini kemudian dikategorikan sebagai lahan tidak produktif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
1: Jadi kami kebetulan ya dari Keva datang, kami tidak punya lahan apa-apa. Sementara kami punya ya keluarga bersaudara yang pendatang ini, mereka kami khusus pertama untuk perut dulu, untuk ya makanan. Jadi untuk makanan ya kami tanam jagung, tanam ubi kayu, kami juga tanam ini kacang nasi, kacang pandan, kacang apa segala, dan juga ya ubi seperti ini namanya ubi rogo bapak, karena ini kalau kita itu gali itu cukup kita rogo ini ubi dong sudah keluar semua. Ada juga ubi ungu tumpuk begini satu pohon bisa satu karung kita pakai untuk masak rebus, minum dengan kopi, dan lain sebagainya.
0: perubahan tidak terjadi secara instan. Dengan jumlah anggota 15 orang dan keterbatasan alat dan kondisi lahan yang cukup berat, para petani tetap bekerja dengan penuh semangat.
1: Ya, kalau tantangan ini sebetulnya dari kita pribadi. Kalau soal kekurangan-kekurangan, ya macam peralatan. Ini kan tanah seperti ini kan harus dibajak. Ya, kalau ini kita minta dari dinas atau apa. Tapi musim atau zaman sekarang ini, kita hanya sistem TOT, tanpa olah tanah ini. Kita semprot habis, kita tanam, tinggal tunggu datang panen saja. Kalau air memang PDAM punya air di sebelah itu, dulu dikasih satu keran. Tapi satu keran itu hanya khusus kita pakai untuk isi di tangki. Ya, tangki semprotan untuk kita pakai apa. Kalau untuk tanam sayur mayur, ya mungkin kalau kurang-kurang ya kita beli tambah di air tangki yang berjalan dong itu. Ya, kita pakai di situ saja. Yang lainnya kita ambil di bawah sana untuk semprot rumput, untuk minum, untuk macam-macam lah. Mandi, cuci, itu ada sumur bor milik PDAM.
0: Selama bertahun-tahun, sebagian besar kawasan ini pernah menjadi lahan tidur, terbentang luas tanpa aktivitas berarti, dan belum dimanfaatkan secara optimal. Dari total wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk fasilitas bandara. Selebihnya, lahan tersebut dibiarkan kosong hingga kemudian mulai dikelola oleh masyarakat sekitar. Perlahan, warga membuka dan mengolah tanah yang sebelumnya terbengkalai menjadi lahan produktif. Dengan peralatan sederhana dan tenaga seadanya, mereka membersihkan semak, menanam berbagai tanaman, serta merawat tanah itu dari musim ke musim. Lahan yang dulunya tidak memiliki aktivitas, perlahan berubah menjadi ruang hidup yang memberi penghasilan dan menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pengelolaan lahan ini dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Selama bertahun-tahun, warga memanfaatkan lahan tersebut tanpa kewajiban membagi hasil kepada Angkasa Pura. Tanah itu menjadi ruang yang tumbuh bersama aktivitas warga, memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan hidup keluarga yang bergantung padanya.
1: Kita hanya minta izin satu kali sudah, sejak tahun 94 itu. Tapi selanjutnya itu, kami tidak pernah minta izin lagi. Juga tidak pernah membayar satu sen atau jagung satu dua puler atau hasil apapun. Mereka tidak pernah minta. Tidak pernah. Ini semua untuk ya petani yang menggarap.
2: Kami berjumlah 15 orang dalam satu kelompok. Dan kelompok ini sudah cukup lama, dia sekitar 7-8 tahun. Kami bergabung bekerja sama untuk pertanian. Dan di situ kami lebih banyak yang sudah lansia. Di samping itu juga ada yang masih belum lansia. Kami gabung karena kita bekerja sesuai dengan tenaga dan kekuatan kami. Mungkin yang lebih muda mereka bekerja lebih kuat, sedangkan kami yang sudah lansia menopang mereka untuk bekerja di kebun kelompok yang sudah disiapkan. Tanaman-tanaman yang kami tanam di lahan kelompok maupun bukan lahan kelompok itu jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, ada juga kacang-kacangan, karena memang kami sangat kesulitan air. Sehingga itu tanaman yang kami tanam itu tanaman musiman. Sehingga bisa produksi pangan untuk kami. Ya, jadi kalau musim hujan ya kami tanam seperti yang sudah disampaikan itu, jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, terus ada kacang-kacangan. Sedangkan kalau musim kemarau itu terpaksa kami harus tinggalkan lahan itu, tetapi kami tetap menjaga agar lahan yang kering itu tidak mengakibatkan musibah, khususnya musibah kebakaran yang terjadi di lahan itu. Di situ juga sering kecurian. Dalam hal ini karena jauh dari pemukiman.
0: Dalam proses pengembangan lahan, para petani juga mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian. Melalui edukasi dan pelatihan, masyarakat mulai menanami teknik pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan.
3: Memang kita Penfu ini lahan kering, kakak. Semua di sini lahan kering. Kita memiliki komoditi unggulan Penfu itu tanaman jagung, yang kedua ubi dan kacang-kacangan. Awal saya datang ke sini, saya memang ragu karena memang kondisinya kering, keronta. Tapi dengan berjalannya waktu, karena kondisi alam sangat bagus padahal ternyata. Karena petaninya sangat antusias semua. Tidak menunggu musim saja, namun di luar musim juga mereka mengusahakan sedikit. Beberapa hari ke depan ini akan ada penanaman horti, dalam hal ini tanaman cabai dan sayuran. Sehingga ada pengembangan dan saya senang karena petani itu tidak duduk lipat tangan, tidak tunggu komando, tapi mereka sangat bersemangat untuk berusaha tani. Selama ini kami hanya menyampaikan teknologi-teknologi sederhana yang bisa diadopsi oleh para petani. Karena dilihat daripada perkembangan teknologi itu sendiri juga, petani sudah memiliki pengalaman. Karena sekarang zaman teknologi, mereka sering searching di Google, sehingga mereka mendapatkan jawaban dari sana. Kami sebagai pendamping di sini mendampingi setiap kegiatan. Ketika ada kendala, kami ditanyai seperti kalau hama, kami menyarankan untuk penanganan seperti apa. Kemudian pemupukan secara teratur, tepat waktu. Kemudian pengendalian gulma juga untuk memaksimalkan produksi.
0: Kini, perubahan mulai terlihat nyata. Lahan yang dahulu kosong, kini menghasilkan berbagai komoditas pangan. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, hasil pertanian juga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat.
1: Ya, kalau kami di sini Tapean itu paling kami andalan jagung. Jagung. Karena satu-satunya yang kami, ya, budidaya tanam menanam di sini itu yang jagung itu nomor satu. Dulu masih dengan ubi, ubi juga dulu lumayan banyak. Tapi akhir-akhir ini, nah, ubi ini harus dipermisi, harus ditova, Pak. Jadi kalau kita tanam semprot habis itu dia ditova, dia tidak akan berkembang bagus. Kalau dulu orang tua dong, kebetulan saya pun bapak, oh ubi dong panjang-panjang. Tapi kalau sekarang ini tidak tova, maka hasilnya ya juga tidak terlalu bagus. Tapi jagung, Pak. Tahun kemarin-kemarin itu bisa satu trek lebih, satu trek, satu pikat kami buat itu.
2: Ya memang sangat bermanfaat bagi kami karena ada pendampingan dari PPL, juga kami bisa diberikan bibit unggul yang kami tanam di sana, dan kami dibantu dengan pupuk. Hanya seringkali curah hujan di NTT, khususnya di kota Kupang ini selalu berubah-ubah. Sehingga waktu penanamannya itu, kami tanam bibit itu, kalau tidak pas pada waktu curah hujan yang seharusnya kami tanam, itu bisa berdampak bukan gagal panen, tapi panennya tidak diharapkan seperti areal yang kami garap untuk pertanian itu. Karena selama ini kami cukup rasakan bahwa sangat membantu, baik kebutuhan rumah tangga, ekonomi, maupun kebutuhan-kebutuhan yang secara tidak kami rasakan, misalnya ada keluarga, ada tetangga yang datang ke sini, kami juga bisa beri juga sebagai pakan untuk makanan hewan. Makanan hewan peliharaan, baik babi, baik ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Karena kami ini tidak mungkin tidak piara hewan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang lain. Sehingga saling mendukung dalam usaha daripada kami petani. Juga kalau memang ada yang membutuhkan, kami jual. Kami jual untuk ekonomi dalam rumah tangga.
0: Semangat bertani mulai tumbuh kembali di kalangan generasi muda.
1: Baik. Yang jelas bahwa pasti akan selalu garap ini karena kebutuhan perut ini. Hanya saya punya anak, kebetulan dia punya usaha, ya punya dam, ya punya petako, ya punya apa. Jadi dia sama sekali terus terang dia tidak mau untuk yang begini. Tapi keluarga kan banyak, Bapak. Jadi ini tidak akan putus-putus sampai kapanpun. Karena rata-rata kami keluarga Keva ini cukup banyak di daerah ini. Sementara kami tidak punya lahan apa-apa. Jadi yang jelas kami akan, anak-anak kami akan meneruskan ini untuk masa depan keluarga kami. Saya berharap ya, semoga ini para petani, semua orang ini harus ada peduli dengan kerja kebun, ya kerja keras seperti ini. Jangan kita hanya berharap ada raskin, beras miskin. Kita hanya menunggu kapan pemerintah membantu kita. Tetapi mari kita bahu-membahu, saling bergandeng tangan untuk bisa mendapatkan hasil. Walaupun hanya jagung atau ubi, tetapi dengan cara kita sendiri-sendiri, ya, kita bisa dapat menghasilkan apa yang kita butuhkan dalam keluarga. Dalam keluarga. Jadi kita, harapan saya, mari kita sama-sama bergandeng tangan. Kita bahu-membahu membangun ini lahan-lahan yang masih kosong ini bisa untuk dapat hasil yang lebih baik untuk kebutuhan kita. Terlebih untuk memenuhi standar ketahanan pangan ya dalam keluarga kita.
3: Harapan saya semoga kegiatan ini terus berlanjut. Usaha taninya tidak vakum dan para petani tetap semangat. Tidak saja menunggu, tapi mereka sendiri bisa bekerja. Kemudian ke depan bisa terus diperluas karena lahan ini menurut Bapak Nelis 10 hektar. Tapi yang diolah oleh petani ini belum mencapai 10 hektar. Dia 4 hektar saja.
0: Dari lahan tidur menjadi lahan produktif. Dari keraguan menjadi harapan. Kisah masyarakat Nasi Panaf membuktikan bahwa kerja keras, gotong royong, dan semangat pantang menyerah mampu menciptakan perubahan nyata. Pertanian bukan sekadar pekerjaan. Pekerjaan petani adalah nadi. Tidak memiliki lahan bukan akhir dari keberlanjutan pertanian, karena pertanian adalah masa depan pangan dan kehidupan.

0: pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevo KNK, Desa Foto Foto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar.
1: Perkenalkan, nama saya Yusuf. Kebetulan saya asli dari Ambon.
2: Kalau saya namanya Brian.
0: Kakak, kalau boleh tahu tempat destinasi wisata ini dari mana, Kak?
1: Kalau kita dari teman juga sih. Jadi teman sarankan coba ke sini ya. Terus kita scroll juga di TikTok, di apa media sosial. Kita cek. Kebetulan mungkin untuk suasananya kita rasa cukup bagus. Makanya kita cobalah. Sama-sama kita kumpul di sini.
2: Saya datang kedua kali ini mungkin kabutnya itu begitu tebal karena kemarin saya datang itu di cuaca yang tidak hujan seperti ini, disimpan jadi kabutnya begitu tebal.
3: Nama saya Ridosah dari Kupang. Kita tujuannya ke Mutis, cuma karena kondisi Mutisnya lagi kurang baik makanya kita ke Danau Foto Foto. Iya, ternyata waktu dalam perjalanan itu kita sudah mengalami suasana yang sangat luar biasa. Kabutnya, jarak pandang sudah mulai tidak terlihat lagi. Kita dua mobil, suasananya sangat bagus lah. Jadi kita ke sini ternyata luar biasa. Danau, ada danaunya juga. Itu di atas sana itu ada bukit. Ternyata di atas bukit itu lebih bagus. Saya rasa ini bisa ditambah lagi untuk akses ke bukit supaya pengunjung yang kesini tidak hanya menikmati suasana danau, tapi suasana di atas bukit itu dengan kabutnya, dengan suasana pemandangan yang di bawah itu lebih bagus lagi.
0: Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevo KNK, Desa Foto Foto, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Udara dingin menyelimuti kawasan yang kini menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit di wilayah Pegunungan Mutis. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
4: Nama lengkap saya Sri Yanti Jonga. Saya adalah penyuluh kehutanan sebagai pendamping kelompok pengelola wisata di Danau KNK di Desa Foto Foto ini. Kami ada di bawah instansi PT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awal mula tempat wisata danau ini, awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutis Timau. Jadi kawasan hutan Mutis Timau ini kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengelolanya adalah UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi semua kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara itu yang ada di kabupaten itu dikelola oleh KPH, Kesatuan Pengelola Hutan, yang ada di tiap-tiap kabupaten. Dan instansi induk kami adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Perjalanan Danau Nevo KNK menjadi destinasi wisata dimulai dari semangat warga setempat. Berawal dari pembentukan kelompok tani hutan pada tahun 2021 melalui program perhutanan sosial, masyarakat bersama pendamping kehutanan melihat potensi besar yang tersimpan di sekitar danau. Dengan modal gotong royong dan swadaya, mereka membangun jalan setapak, gazebo, pagar hingga berbagai fasilitas sederhana untuk menyambut pengunjung.
5: Nama saya Obet Luasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini. Setelah itu dengan adanya lokasi taman wisata ini yang kita lihat danau ini, masyarakat di sini sama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah seperti dana desa atau dari lembaga-lembaga lain, tetapi kita bersuadaya. Sehingga di tahun 2021 bulan Maret itu mulailah pengunjung berrefreshing lah di tempat ini.
0: Bagi warga, Danau Nivokaenka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru. Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Pendapatan dari wisata dibagi untuk kebutuhan operasional dan pembangunan fasilitas baru. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Meski demikian, perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, hingga dinamika internal kelompok menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan.
6: Nama saya Awi Natap Ematan. Tentang promosi ini, pengunjung yang dari mana saja hendak ke sini dan kita bisa, ketika mereka mau camping, mereka tidak bisa mau dilangsung saja ke sini, tapi mereka harus minta atau tanya apakah di sini kita bisa ambil nomor telepon atau dikontak dengan lewat ini atau begini, kan kita bisa berikan untuk pengunjung yang mereka ingin datang ke sini untuk bisa balik ke Kupang atau manapun tempat juga, mereka bisa bawa hasil bumi yang di sini. Dalam lokasi ini kan sudah disediakan tenda semua ini. Tenda ada yang 500, ada yang 300, ada yang 250. Fasilitasnya itu di dalam lengkap, tinggal hanya cukup kita bawa makan minum saja. Saya dalam hati itu senang. Kata orang bilang, di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan, dia itu nyaman. Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini. Berarti ada hasil-hasil bumi itu mereka sudah dibawa, mereka sampai di sana, dan mereka bisa mengundang lagi untuk ke teman lagi.
0: Kini, Danau Nivokaenka terus berbenah. Kelompok pengelola bercita-cita menghadirkan lebih banyak fasilitas, mulai dari area camping yang lebih nyaman, hingga penginapan sederhana bagi wisatawan yang ingin menikmati dinginnya malam di kaki Mutis. Di tengah segala keterbatasan, masyarakat Batu Koto menjaga satu hal yang paling berharga, keaslian alamnya. Danau Nivokaenka tetap menjadi ruang hijau yang alami, tempat kabut turun setiap pagi dan hutan tetap lestari. Bagi warga Batu Koto, menjaga hutan bukan hanya soal konservasi. Di Danau Nivokaenka, menjaga hutan berarti menjaga masa depan.
7: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id 1, 2, 3.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Meta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya tentunya ya. Nanti akan ada informasi-informasi yang Kotong sampaikan buat Bapak Mama menemani aktivitas paginya, baik itu di rumah, di pasar, atau di mana saja.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.com.
1: Sahabat budaya, alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul-pukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.

0: Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan untuk ini pagi ya, kalau kotong melihat rilis yang dikeluarkan oleh BMKG, soalnya ada hujan dimanapun, hanya ada untuk potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Saburai Jua. Ya, jadi memang saat ini dikatakan bahwa angin monsun timur ya masih aktif sehingga menyebabkan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur. Soalnya apa-apa ya, segala sesuatu itu indah ya, segala musim itu indah begitu. Jadi di musim kemarau ini kotong sendiri perlu terlalu rasa dingin seperti di musim hujan atau di musim-musim lainnya ya. Hanya dua musim sebenarnya toh, musim kemarau dan juga musim hujan. Jadi Bapak Mama, Saudara yang pasti nikmati, syukuri, jalani ya. Jalani, nikmati, syukuri, seperti itu kata orang tua dulu ya. Kalau terlalu banyak mengeluh nanti juga yang ada tambah beban. Jadi Beta berharap Bapak Mama dong tetap semangat untuk menjalani aktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara semua.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak-bapak, Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Polsek Lobalain, Polres Rotendau terus mendorong budaya literasi di kalangan pelajar melalui kegiatan perpustakaan keliling. Kegiatan tersebut digelar Babin Kamtipmas Desa Lekunik di UPTD Desa Nauhadoen, Dusun Nauhadoen, Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain. Babin Kamtipmas Desa Lekulin Bripka Sumantri bersama Bribda Putra Lau membuka lapak perpustakaan keliling untuk para siswa. Kehadiran perpustakaan keliling tersebut bertujuan memudahkan siswa di wilayah pedusunan mendapatkan akses terhadap bahan bacaan. Beralih ke informasi berikut, perwakilan Nusa Tenggara Timur siap melangkah ke panggung ajang pemilihan Putra-Putri Budaya Indonesia 2026. Excel Renaldi Koremanu terpilih menjadi Putra Budaya NTT yang membawa misi besar. Ajang ini menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk melestarikan warisan tradisi daerah. Excel mengemban tanggung jawab besar sebagai representasi identitas kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Keikutsertanya dalam kompetisi ini memunculkan kebanggaan tersendiri bagi pemuda asal Nusa Tenggara Timur tersebut. Ia bertekad memperlihatkan keunikan tradisi lokal kepada seluruh masyarakat Indonesia di tingkat nasional. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, perempatan dari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah beta informasikan, kalau di kesempatan saat sekarang sampai di jam 10 nanti, itu ada obrolan akamsi ya, perempatan dari Kupang. Pagi hari ini, kita punya satu topik yang menarik ya, yaitu mengenai peran bioteknologi dalam menghadapi perubahan iklim. Ya, bioteknologi ini memainkan peran yang sangat penting ya, dan semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim saat ini yang semakin mendesak ya, seiring dengan meningkatnya suhu global, bencana alam yang lebih sering terjadi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Bioteknologi ini menawarkan solusi inovatif untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan membantu adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Namun seperti apa? Saat ini kita sudah bersama-sama ya dengan narasumber Pro 4 RRI Kupang yang akan bergabung lewat Zoom Pro 4 pagi hari ini ya, ada Profesor Insinyur Yosef Seran Mau MSc PhD yang merupakan dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang ya, yang sudah bergabung di line Zoom Pro 4 RRI Kupang pagi hari ini. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Ibu Yanti dan juga segenap pemirsa RRI di mana saja berada. Selamat berjumpa pada kesempatan yang sangat baik ini.
1: Iya, kabarnya sehat Bapak ya?
2: Sehat-sehat, puji Tuhan Ibu Yanti.
1: Iya, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Kupang. Ini kali pertama ya kita bersua ya Bapak ya?
2: Baru kali pertama Ibu Yanti.
1: Iya,
2: makasih untuk kesempatan ini.
1: Ya, mudah-mudahan bisa seterusnya bergabung bersama kami ya dengan topik-topik menarik lainnya.
2: Siap.
1: Iya. Baik, ini beta sapanya dengan Bapak Yosef atau seperti apa ini?
2: Yosef.
1: Bapak Yosef ya?
2: Saja Ibu Yanti.
1: Oke. Yosef. Siap, baik. Terima kasih, Pak. Kita berbicara mengenai peran bioteknologi dalam menghadapi perubahan iklim. Sekarang ini memang perubahan iklim ini menjadi salah satu isu yang bukan isu lagi ya. Ya, melainkan sebuah fakta yang sedang ketang hadapi. Iya, fakta yang betul, sedang ketang hadapi. Baik, nah, kita mau tahu ini pendapat dari Bapak tentang peran bioteknologi ini dalam mitigasi perubahan iklim terkhusus di sektor pertanian ini kira-kira seperti apa?
2: Oh ya, Ibu Yanti, mungkin ya sebelumnya untuk Ibu Yanti dan juga tentu saja para pemirsa RRI di mana saja berada, tentu saja sudah paling kali sudah memahami makna dari bioteknologi itu sendiri. Itu adalah satu metode atau teknik untuk memanfaatkan makhluk hidup, baik itu organisme, organ, jaringan, atau bahkan sel, untuk kepentingan manusia. Nah, salah satunya kalau kita kaitkan dengan topik saat ini, berarti bagaimana kita memanfaatkan makhluk hidup untuk membantu kita, masyarakat, manusia, bumi ini untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang saat ini kita semua sudah sama-sama rasakan. Nah, jadi kalau dari kata bioteknologi sendiri, artinya kita bekerja dengan makhluk hidup. Dan bagi makhluk, bagaimana makhluk hidup itu bisa berperan dalam mengatasi perubahan iklim. Nah, itu tentu saja dengan kita berkaitan dengan tanaman, ternak, atau mikroorganisme. Nah, kita tahu bahwa perubahan iklim yang kita rasakan saat ini itu adalah akibat atau dampak dari pemanasan global yang tentu saja sudah berlangsung sekian lama, dan pemanasan global itu terjadi karena pengaruh diantaranya adalah emisi gas rumah kaca, di mana emisi gas rumah kaca ini bisa berasal dari banyak faktor, diantaranya penggunaan bahan bakar fosil, baik dari pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, dan lain-lain, dan juga dari sektor pertanian dan peternakan itu juga tidak kalah pentingnya dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan ini menyebabkan pemanasan global dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap siklus perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu bisa dalam bentuk kekeringan yang makin panjang atau malah curah hujan yang makin lebat di suatu daerah yang mungkin sebelumnya tidak terlalu lebat, dia menjadi lebat. Kemudian es di kutub yang mencair yang menyebabkan naiknya permukaan laut. Kemudian peningkatan suhu bumi yang tertera sekitar 0,1 derajat per dekade. Nah, tentu saja bagaimana bioteknologi berperan dalam hal ini berarti terkait dengan pertama, bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca melalui peran bioteknologi. Nah, kalau bioteknologi dalam sektor pertanian, nah itu misalnya dampak dari perubahan iklim adalah misalnya musim kemarau makin panjang. Berarti berakibat pada menurunnya produksi pertanian karena kekeringan. Maka bioteknologi bisa berperan dalam menghasilkan atau merekayasa melalui berbagai teknik bioteknologi untuk menghasilkan jenis-jenis tanaman atau varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering atau mungkin tahan pada kondisi yang tergenang kalau misalnya hujannya makin banyak. Dan juga dampak pada bidang pertanian lain adalah misalnya meningkatnya kadar garam di daerah-daerah pesisir, berarti melalui bioteknologi bisa dihasilkan varietas-varietas tanaman yang bisa tahan kadar garam tinggi. Nah, sehingga bisa tetap kita memproduksi makanan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan manusia walaupun dengan perubahan iklim yang begitu ekstrim. Iya. Nah, itu mungkin untuk sementara Ibu Yanti dan juga para pendengar yang dapat saya gambarkan. Nanti diskusi bisa berkembang, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut.
1: Oke. Nah, ini kan tadi sudah ya, ini sudah sempat disinggung mengenai varietas tanaman ya yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrim ya, seperti kekeringan ataupun banjir. Nah, sejauh ini apakah sudah ada begitu tanaman-tanaman yang dihasilkan dari bioteknologi ini?
2: Oh ya, kalau di secara global itu sudah banyak, terutama di negara-negara maju, Amerika, di Eropa dan Australia, itu memang kemajuan di bidang bioteknologi cukup pesat dalam mungkin 2-3 dekade terakhir. Dan ya mungkin Ibu Yanti dan para pendengar atau pemirsa pernah dengar namanya tanaman-tanaman transgenik. Okay. Tanaman yang dihasilkan melalui proses pemindahan gen antar spesies. Mm-hmm. Yang sebelumnya kalau kita bicara soal bagaimana kita menghasilkan varietas tanaman, biasanya secara konvensional melalui persilangan. Mm-hmm. Nah, persilangan itu hanya terjadi antar tanaman-tanaman varietas yang ada dalam satu spesies. Tapi kalau bioteknologi, dia bisa melampaui itu. Jadi gen-gen makhluk hidup itu bisa dipertukarkan antar spesies, ya bahkan mungkin antar kingdom yang berbeda. Dan itu di ya Amerika, Eropa, mereka sudah menghasilkan tanaman-tanaman transgenik, diantaranya yang tahan kekeringan yang panjang, malah tahan kalau misalnya kalau di Amerika, Eropa pada musim-musim tanam, terutama pada musim semi atau musim hujan, musim panas. Itu kadang-kadang tanpa diduga adanya terjadinya frost atau munculnya salju dan itu menyebabkan tanaman mati. Mereka juga melalui bioteknologi menghasilkan varietas tanaman yang tahan dingin tadi. Jadi tidak hanya tahan panas tapi tahan dingin dan juga tahan cekaman-cekaman lingkungan lain. Dan itu di negara maju, tentu saja melalui lembaga penelitian dan perguruan tinggi dan juga melalui perusahaan-perusahaan bioteknologi. Yang paling terkenal itu Monsanto. Iya. Nah, Monsanto itu hampir menguasai mungkin sekitar lebih dari 50% produk-produk tanaman transgenik di dunia. Ya, semacam monopoli demikian. Hanya di Indonesia memang kita masih taraf berkembang karena memang kita masih agak sedikit tertinggal di bidang ini.
1: Oke, tapi kedepannya ada ya namanya transgenik ini yang cocok untuk diterapkan di pertanian di Indonesia, terkhusus di Nusa Tenggara Timur ini, kira-kira seperti apa ini?
2: Ya, ya bisa. Jadi misalnya kita NTT ini salah satu kendala kita adalah musim panas kita yang jauh lebih panjang dari musim hujan. Sehingga kalau misalnya kalau petani menanam pada musim kedua, ya mungkin awal-awalnya misalnya bulan-bulan sekarang masih bisa dapat hujan sedikit. Betul. Tapi begitu masuk Mei, Juni udah kering. Nah, jadi dengan demikian, maka kalau kita bisa menggunakan varietas-varietas transgenik yang tahan dalam kondisi yang ekstrim, dalam hal ini kekurangan air, defisit air, maka itu sebetulnya bisa sangat membantu karena tanaman masih tetap berproduksi dengan baik walaupun dalam kondisi yang kurang air. Nah, cuma memang isu-isu ini memang sangat lengket dengan masalah etika, masalah peraturan, regulasi yang terkait dengan penggunaan tanaman transgenik. Karena dalam prosesnya, proses pembuatan tanaman transgenik ini memang melibatkan ya gen-gen yang biasanya kadang-kadang, ya saya juga memang pernah melakukan ini waktu saya studi di, saya kebetulan S2 di Kanada dan S3 di Australia, dan juga saya ya pernah bekerja dengan ini. Nah, kalau kita melakukan transfer gen antar organisme, itu kita menggunakan apa yang disebut dengan vektor atau wahana untuk memindahkan gen dari satu spesies ke spesies lain. Dan itu salah satu vektor yang kedua digunakan adalah dari bakteri, misalnya plasmid. Nah, di mana dalam plasmid itu namanya ada gen ketahanan terhadap antibiotik, misalnya ampicillin atau tetracycline. Itu digunakan untuk mentransfer gen. Tetapi sebetulnya secara teknis, gen-gen ketahanan terhadap antibiotik itu tidak ikut terpindahkan pada saat kita memindahkan itu. Tetapi oleh banyak orang, mereka mengasumsikan bahwa ya bisa saja terjadi gen-gen tahan antibiotik itu bisa ikut pindah ke dalam tanaman baru itu. Nah, kemudian kalau kita sebagai konsumen, kita mengkonsumsi gen yang tahan antibiotik, nah, lama-lama kita kalau batuk atau apa kan
1: kebal.
2: Kita memiliki gen, ya kita kebal, obatnya tidak mempan.
1: Iya.
2: Nah, isu-isu seperti ini yang menyebabkan regulasi sangat ketat untuk diterimanya suatu produk transgenik dalam suatu negara. Walaupun sebenarnya secara teknis, kebetulan saya juga pernah lihat, secara teknis itu memang bisa dieliminir seperti itu. Tapi namanya konsen terhadap kesehatan, biosafety itu memang sangat kuat saat ini. Sehingga terutama kalau di Eropa sangat ketat. Nah, kayaknya kita di Indonesia juga ada peraturan yang mengatur jenis tanaman apa saja yang boleh masuk transgenik. Mungkin tanaman-tanaman yang, kalau saya tidak salah, beberapa tahun lalu tanaman transgenik kapas. Ya. Kapas itu pernah diintroduksi ke Indonesia, tanaman transgenik, tetapi itu kapas yang tahan hama. Nah, hama ulat itu, buahnya itu tidak dimakan hama karena kapas itu mengandung gen tertentu dari bakteri yang pada saat ulat makan, ulatnya mati. Nah, tapi itu bisa dianggap aman karena kita kan tidak mengkonsumsi kapas, nah, tapi kita menggunakan kapasnya untuk pembuatan. Nah, jadi akan lebih ketat kalau produk tanaman transgenik itu menyangkut produk-produk yang dikonsumsi, itu akan lebih ketat. Tetapi untuk misalnya bahan pakaian atau tekstil itu kapas itu tidak terlalu, itu masih bisa di. Jadi ada aturan yang sangat ketat soal ini.
1: Oke, baik. Ini berarti memang masih terkendala aturan. Tapi mungkin kapas ini bisa diterapkan nih di NTT karena kita punya ini ya, tenun ya, Bapak ya. Tenun ini.
2: Ya, betul. Saya tidak tahu perkembangan kapas transgenik itu sampai saat ini sampai di mana, tapi saya ingat salah mungkin 5 tahun lalu itu pernah dikembangkan termasuk di Sulawesi Selatan. Ya. Di NTT saya kurang tahu, tetapi nah, itu kan juga tergantung permintaan, ya. Kalau memang kita ingin mengembangkan tekstil itu, ya berarti kita bisa menggunakan kapas-kapas hasil transgenik. Dan kalau memang itu dianggap lebih unggul dibandingkan dengan kapas-kapas lokal kita.
1: Iya.
2: Nah, tapi ya itu tergantung dari kebutuhan kita dalam negeri. Apakah kita perlu mendatangkan itu atau tidak. Kemudian ini juga soal monopoli, karena itu tanaman transgenik berarti kita harus beli dari perusahaan yang memproduksi itu. Kalau itu oleh Monsanto. Nah, itu tentu saja juga pertimbangan harga segala macam itu juga harus diperhitungkan.
1: Oke, berarti ini adalah merupakan bagian dari tantangannya juga ya, yang dihadapi dalam pengembangan tanaman transgenik ini ke depan gitu ya, Bapak.
2: Iya, betul ya. Nah, tetapi sekarang ini dengan kemajuan di bioteknologi, bisa juga dihasilkan tanaman yang unggul tadi tanpa melalui transgen. Jadi tanpa memindahkan gen dari satu organisme ke organisme lain dan juga tanpa melibatkan vektor yang notabene mungkin mengandung gen-gen yang bisa dianggap membahayakan konsumen. Nah, sekarang yang namanya bukan lagi rekayasa genetik atau genetic engineering, tetapi namanya sekarang genome editing. Jadi kita mengedit gen. Nah, jadi gen suatu organisme itu kita bisa ubah-ubah, kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya di bidang, kalau misalnya di tanaman, kalau misalnya saya ingin menghasilkan suatu tanaman yang tahan penyakit ya, misalnya penyakit bakteri atau penyakit jamur, nah itu nanti kita pelajari kenapa suatu tanaman itu dia rentan terhadap penyakit. Oh, ternyata pada gennya itu ada susunan gen tertentu yang menghasilkan asam amino atau protein tertentu yang merupakan target dari patogen itu. Nah, dengan kita mengedit gen, ya kita ubah susunan gen atau DNA dari organisme itu, sehingga organisme itu tidak menghasilkan protein yang merupakan target dari patogen itu, sehingga itu dia menjadi tahan. Nah, dan tanaman itu bisa menjadi tahan tanpa kita harus memasukkan gen tahan dari spesies lain atau varietas lain, tetapi kita mengedit gen dalam tanaman itu. Nah, kalau model begitu aturannya lebih mudah, lebih mudah untuk bisa diterima oleh konsumen, kemudian pemerintah juga bisa lebih mudah untuk istilahnya menerima kalau itu ditaftarkan sebagai suatu varietas baru di Indonesia seperti itu. Okay. Dan di Indonesia sekarang banyak peneliti di Indonesia yang sudah sementara bekerja dengan namanya genome editing ini, tetapi memang butuh waktu lama untuk bisa menghasilkan suatu varietas baru berdasarkan pendekatan namanya new generation of biotechnology, yaitu menggunakan edit genome tadi, genome editing.
1: Oke, tapi ini untuk menghasilkan apa namanya tanaman dari teknik ini itu butuh berapa lama itu, Pak?
2: Ini memang tergantung dari jenis tanamannya. Oh, iya. Kemudian yang kita mau perbaiki itu apa? Nah, jadi bisa saja kita satu tanaman itu sebenarnya dia sudah bagus di banyak hal. Misalnya daya hasilnya bagus, iya. Produksinya tinggi. Iya. Kemudian rasanya enak dan yang lain-lain. Tapi yang mungkin masih kurang adalah dia tidak tahan penyakit. Nah, berarti kita perlu rubah adalah hanya satu sifat saja. Nah, itu lebih mudah. Itu mungkin 3-4 tahun sudah bisa. Tetapi kalau kita mulai mengembangkan suatu tanaman baru yang dia harus unggul banyak hal, itu butuh bisa sampai 10 tahun. Nah, jadi ini juga membutuhkan juga pertimbangan. Kalau misalnya kita mau mengembangkan suatu varietas baru yang otomatis dengan biaya yang cukup mahal. Nah, kalau misalnya 10 tahun baru kita lepas sebagai suatu varietas, apakah 10 tahun itu orang masih butuh itu atau tidak?
1: Betul.
2: Iya. Kalau terlalu lama orang tidak butuh lagi, ya kita investasi selama ini percuma karena tidak laku di pasaran. Iya. Nah, jadi karena ini menjadi hambatan untuk orang memproduksi suatu varietas baru. Jadi kita harus analisis pasar, analisis kebutuhan, kemudian kita kaitkan dengan kemampuan teknologi kita ini apakah bisa menghasilkan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Okay. Seperti itu.
1: Berarti ini ada keunggulannya begitu ya, ada kekurangan dan ada kelebihannya begitu ya, Pak ya.
2: Yang namanya ya tanaman ya satu varietas itu tentu saja ya, kita anggap unggul. Yeah. Itu minimal ada satu sifat unggul. Yeah. Nah, jadi bisa saja dia unggul di satu sifat, dua atau tiga sifat, tapi dia tidak unggul di sifat yang lain. Ya, namanya tidak ada yang pernah sempurna. Ya, tergantung kita mau prioritaskan yang mana. Ya, mungkin ada yang kurang. Misalnya, tanaman kita ini dia unggulnya di hasilnya tinggi, rasanya enak, warnanya menarik, tapi dia tidak tahan penyakit. Orang tetap budidayakan dengan besar-besaran, tetapi bagaimana cara mengatasi kekurangannya adalah, ya, terpaksa kita harus melakukan pengendalian penyakitnya, bisa menggunakan pestisida atau fungisida dan seterusnya. Nah, jadi semua itu bisa ada jalan keluarnya, tetapi memang ada dampak-dampaknya. Misalnya kalau kita menghasilkan tanaman tahan penyakit, artinya kemungkinan besar untuk tanaman itu terserang hama atau penyakit kurang, sehingga berarti dengan otomatis kita mengurangi penggunaan pestisida. Nah, karena penggunaan pestisida ini juga berdampak terhadap lingkungan, akan berkontribusi terhadap emisi karbon dioksida. Nah, dan segala macam, sehingga juga akan berdampak terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi sebetulnya itu juga salah satu peran bioteknologi. Bagaimana menghasilkan tanaman-tanaman yang tahan hama, tahan penyakit, sehingga otomatis bisa mengurangi penggunaan pestisida yang selama ini penggunaan secara berlebihan dan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Seperti itu, Rianti.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini mungkin apa ada penelitian atau proyek yang sedang dilakukan di Fakultas Ilmu Pertanian Undana ini terkait pemanfaatan bioteknologi dalam pertanian berkelanjutan dan juga adaptasi terhadap perubahan iklim ini, Pak?
2: Oh ya, oke. Jadi memang kami di kami sebagai dosen, salah satu kami tugas utama kami Tridharma, yaitu ada tiga fungsi utama: mengajar, ya tugas kami mengajar mahasiswa sampai selesai dan bisa dianggap kompetensi dan bidangnya, kemudian melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Nah, untuk penelitian, ya kami misalnya di Fakultas Pertanian memang kami melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan makhluk hidup, dan itu bisa banyak yang terkait dengan adaptasi atau mitigasi perubahan iklim. Nah, misalnya saya sendiri, bidang saya pemulihan tanaman dan ilmu hama dan penyakit tumbuhan, berarti saya bekerja dengan bagaimana menghasilkan jenis-jenis misalnya calon varietas tanaman baru yang taruhlah dia tahan kering atau tahan hama dan penyakit. Dan sekarang saya sementara kerjakan untuk kacang hijau. Saya buat persilangan, tapi menyeleksinya juga menggunakan pendekatan bioteknologi, misalnya menggunakan namanya marka genetik. Jadi kita menyeleksi apakah dia tahan atau tidak, tahan kering, tahan penyakit, menggunakan pendekatan bioteknologi juga, atau lebih cepat dan lebih efektif. Nah, kemudian banyak teman-teman dosen di Fakultas Undana juga misalnya bekerja dengan mikroorganisme tanah. Nah, misalnya ya, mikorisa atau juga jamur trichoderma, itu nanti akan berkaitan dengan efisiensi penggunaan pupuk, nah, terutama pupuk fosfor dan pupuk nitrogen. Mungkin Wianti dan para pemirsa atau pendengar mungkin sudah paham bahwa sebetulnya salah satu kontributor terbesar untuk emisi gas rumah kaca adalah dari bidang pertanian, terutama penggunaan pupuk.
1: Okay, betul.
2: Dari senyawa nitrat oksida itu dari pemupukan urea yang besar-besarkan di persawahan segala macam itu sekitar 30% kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca. Nah, jadi kalau kita misalnya menghasilkan mikroorganisme tanah yang bisa meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk N, ya berarti kita akan mengurangi penggunaan pupuk, sehingga otomatis juga kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pemupukan. Seperti itu. Nah, itu yang sementara kita kerjakan. Memang semua ini memang proses yang panjang, Ibu Yanti. Iya. Jadi nanti untuk bisa menghasilkan suatu produk yang bisa nanti digunakan oleh masyarakat dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim, memang butuh proses yang panjang. Tapi kita sementara bekerja untuk itu.
1: Oke. Dan ya, sejauh ini mungkin ada langkah-langkah konkret yang mungkin perlu dilakukan begitu ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur tentang manfaat bioteknologi ini dalam menghadapi perubahan iklim ini, Pak.
2: Nah, ini pertanyaan yang bagus, Yati. Ini memang tantangan untuk kita. Tapi saya kira kesempatan untuk saya hadir di sini melalui Yati dan RRI Kupang. Ya. Ya, ini juga bagian dari usaha itu, Yati, untuk bagaimana kita memberikan wawasan kepada pemirsa secara luas untuk bisa tahu tentang peran bioteknologi dalam menghadapi perubahan iklim, diantaranya bisa menghasilkan jenis-jenis tanaman yang bisa beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, misalnya kekeringan atau salinitas tinggi atau kadar garam tinggi atau malah mungkin tergenang. Jadi kita bisa juga menghasilkan varietas yang tahan genangan. Jadi mungkin daerah-daerah tertentu yang sebelumnya hujan kurang menjadi kurang hujannya lebih banyak dan panjang, sehingga tanaman-tanaman tertentu mungkin tidak bisa bertahan dalam kondisi terkenal. Melalui teknologi kita bisa menghasilkan tanaman seperti itu, dan ini tentu saja membutuhkan pekerjaan yang panjang. Yeah. Dan tentu saja memang ini perlu sosialisasi, perlu pencerahan-pencerahan yang lebih intensif tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Dan itu tentu saja bagian dari tugas kami di perguruan tinggi. Begitu, Ibu Yanti.
1: Oke. Baik. Seperti apa ini Bapak melihat potensi ya untuk memanfaatkan bioteknologi ini, bukan saja pada bidang pertanian gitu ya, tapi di bidang lainnya, semisal kayak di bidang peternakan ataupun perikanan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim ya, seperti peningkatan suhu, kemudian kelangkaan pakan sekarang ini, seperti apa ini Pak?
2: Oh ya, ya betul, itu prinsipnya sama Ibu Yanti. Jadi misalnya untuk ternak, nah salah satu dampak dari perubahan iklim adalah ya namanya heat stress atau tekanan karena peningkatan suhu, sehingga ya mungkin jenis-jenis hewan tertentu ya tidak tahan pada kondisi yang terlalu panas. Nah, jadi melalui bioteknologi juga teman-teman di bidang peternakan itu juga namanya melakukan namanya pemulihan ternak. Ya. Nah, untuk menghasilkan jenis-jenis ternak yang bisa tahan pada kondisi-kondisi ekstrim. Dan itu sejauh yang saya baca itu di negara-negara maju mereka sudah melakukan itu. Dan hal yang sama juga untuk sektor pakan ternak. Nah, pakan ternak berarti ya rumput-rumputan atau jenis-jenis tanaman lain yang juga kita bisa hasilkan melalui proses bioteknologi untuk menghasilkan jenis pakan ternak yang ya memiliki nilai gizi tinggi, dan juga walaupun dalam kondisi kering, misalnya kita di NTT kalau musim kering itu ya pakan sangat sangat kurang karena ya karena kekeringan, tapi kita bisa menghasilkan jenis pakan yang bisa tumbuh dan berkembang dengan baik pada kondisi yang kering, sehingga bisa tetap menyediakan suplai pakan untuk ternak kita. Nah, demikian juga bisa mungkin di bidang berhubungan dengan mikroba, karena salah satu kontributor dari emisi gas rumah kaca itu melalui sektor peternakan. Okay. Jadi emisi gas metana. Mm-hmm. Metana itu biasanya dihasilkan oleh kotoran ternak. Yeah. Nah, itu sangat tinggi. Jadi misalnya bagaimana pemanfaatan kotoran ternak menjadi energi baru terbarukan, misalnya biogas. Iya. Nah, itu juga salah satu alternatif untuk bisa mengurangi dampak emisi gas rumah kaca melalui kotoran ternak. Dan juga bisa menghasilkan ya mungkin ada rekreasi dalam mungkin dalam guardnya ternak yang bisa bagaimana melakukan dekomposisi terhadap ini dalam rumennya, sehingga bisa mungkin produksi gas metananya lebih kurang. Sehingga mengurangi gas emisi gas. Jadi itu teman-teman di peternakan lebih paham, tapi sebenarnya arahnya sama seperti itu.
1: Sama.
2: Jadi bioteknologi ini bisa dimanfaatkan dari berbagai aspek termasuk kesehatan dan seterusnya. Oh ya, mungkin tadi saya lupa lagi satu Ibu Yanti. Iya. Jadi misalnya di bidang energi. Iya. Jadi sebetulnya sekarang ini melalui bioteknologi telah dihasilkan banyak jenis-jenis tanaman yang merupakan sumber energi bahan nabati. Nah, selama ini kita lebih mengandalkan energi bahan bakar fosil. Tetapi sekarang dengan produksi etanol dari jagung, dari tebu, dari jarak, dan segala macam, itu bisa menggunakan bioteknologi menghasilkan jenis-jenis tanaman yang produksi etanolnya tinggi. Sehingga bisa digunakan sebagai alternatif bahan bakar nabati, paling tidak untuk mensubstitusi penggunaan bahan bakar fosil. Yang otomatis itu juga akan mengurangi dampak dari perubahan iklim.
1: Oke, baik. Ini mungkin ada contoh sukses begitu ya implementasi dari bioteknologi ini dalam sektor pertanian di Indonesia yang bisa dijadikan model ya untuk daerah-daerah yang ada di provinsi kita tercinta di Nusa Tenggara Timur ini.
2: Jadi sebetulnya ya sekarang ini sebenarnya di artinya kalau kami terus terang kalau kami di Undana ya belum ada belum menghasilkan suatu produk khusus ya, produk khusus bioteknologi yang tetapi semua masih dalam proses pengerjaan. Tetapi para peneliti terutama di Pulau Jawa itu sebenarnya mereka sudah menghasilkan sebetulnya calon-calon varietas tanaman yang tahan hama, tahan penyakit. Nah, kemudian juga ada produk-produk pupuk hayati ya. Pupuk hayati ya yang bisa meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, bisa mengurangi penggunaan pupuk pupuk kimia. Itu sudah sangat banyak. Sekarang produk-produknya sudah beredar luas di Indonesia, pupuk-pupuk hayati itu. Nah, dan itu sebenarnya salah satu produk-produk dari bioteknologi, memanfaatkan mikroorganisme yang disebut dengan konsorsium. Ya. Jadi dalam produk HT itu ada berbagai jenis organisme, mikroorganisme, baik dari bakteri maupun jamur. Kemudian mereka bekerja sama-sama, diaplikasikan ke tanah. Nah, dan sebenarnya di dalam tanah kita ini banyak sekali unsur hara. Cuma karena kondisi tanahnya yang mungkin terlalu padat, sehingga unsur hara itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Tapi dengan mikroorganisme yang diaplikasikan melalui pupuk hayati tadi, dia bisa mengurai, dia bisa melepaskan nutrisi dalam tanah sehingga bisa diserap oleh tanaman secara efektif. Sehingga dengan demikian maka mengurangi penggunaan pupuk kimia. Dengan demikian maka otomatis kita akan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan pupuk yang berlebihan. Nah, dan masih banyak contoh-contoh lagi ya. Cuma ya saya memang ya tidak bisa sebutkan satu persatu itu ya.
1: Iya. Baik. Tapi setidaknya ini bisa menjadi semacam harapan baik ya untuk pertanian di Nusa Tenggara Timur ya.
2: Iya, sangat bisa. Memang tapi memang butuh komitmen dan kerjasama semua pihak, perguruan tinggi, pemerintah dan juga masyarakat untuk kita sama-sama mengerjakan itu sehingga menghasilkan sesuatu yang di satu pihak ya tetap kita meningkatkan produksi pertanian peternakan dalam kondisi yang walaupun ada dampak perubahan iklim tetapi juga berdampak ekonomi terhadap masyarakat dan juga sambil mengurangi pemanasan global melalui penurunan emisi gas rumah kaca.
1: Iya. Oke. Nah, seperti apa ini Bapak melihat mengenai kebijakan pemerintah ya ataupun regulasi terkait bioteknologi ini yang bisa mendukung ya penerapan teknologi ini di tingkat lokal maupun di nasional untuk mengatasi perubahan iklim ini, Pak?
2: Kalau di tingkat nasional itu yang tadi saya sebutkan tadi bahwa sebelumnya memang aturannya sangat ketat, terutama soal introduksi tanaman-tanaman transgenik dari luar. Tetapi sejauh yang saya tahu aturan yang terakhir sudah agak sedikit lebih lunak, terutama lebih akomodatif terhadap jenis-jenis tanaman hasil bioteknologi yang berasal dari proses namanya itu genome editing. Nah itu sudah lebih lunak. Itu tentu saja akan memberikan peluang untuk penggunaan hasil bioteknologi terutama dari luar maupun dari dalam. Karena begini Bu Yanti, misalnya kita di dalam negeri ya banyak peneliti, banyak ahli yang bisa menghasilkan taruhlah varietas baru. Tetapi kalau misalnya aturannya terlalu ketat, maka varietas baru itu tidak bisa lolos untuk dilepas untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu harus melalui persetujuan dari kementerian yang terkait. Nah, karena itu berdasarkan aturan, maka kalau aturannya diperlunak, maka produk-produk yang dihasilkan itu bisa memiliki yang disebut dengan izin edar. Dan itu bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, sementara untuk di tingkat lokal, terus terang saya, misalnya kita di NTT, terus terang saya belum tahu apakah ada aturan terkait itu atau tidak. Tapi secara nasional memang itu ada.
1: Baik. Berarti ini perlu ada inisiatif ya, atau kebijakan yang memang perlu diterapkan oleh pemerintah daerah kita untuk mendorong penerapan bioteknologi yang ramah lingkungan ya, khusus untuk sektor pertanian ini sendiri, Pak.
2: Ya, mungkin ada aturan-aturan tertentu yang terkait dengan lingkungan hidup segala macam. Ya. Mungkin ya ada, tetapi saya kurang tahu apakah itu juga menyinggung secara spesifik tentang produk-produk bioteknologi atau tidak. Itu terus terang saya belum baca aturannya.
1: Oke, Baik, baik. Nah, kira-kira ini ke depan ini tantangan terbesar yang sekiranya ya nanti dihadapi oleh petani di Nusa Tenggara Timur kalau nantinya ya dalam mengadopsi teknologi bioteknologi ini, mungkin ada kiat-kiat untuk bisa mengatasi kendala ini, Pak?
2: Oh ya, memang bioteknologi ini bagus. Artinya bicaralah varietas-varietas tanaman baru atau ternak baru, nah itu bagus dalam arti taruh varietas baru dianggap unggul itu kalau pada saat ditanam itu kan dia juga harus membutuhkan kondisi-kondisi yang unggul. Yeah. Artinya pas penggunaan saprodi misalnya pupuknya harus cukup, kemudian tanahnya harus subur, airnya harus cukup. Nah pertanyaannya, walaupun kita datangkan varietas unggul, tapi apakah dia bisa beradaptasi dengan kondisi NTT atau kondisi petani kita yang tidak bisa mengusahakan semua kondisi yang optimal tadi. Ya. Nah, itu tantangannya. Sehingga memang sejogjanya apapun teknologi itu memang harus perlu diuji coba dulu di kondisi kita NTT ini. Ya. Nah, karena tidak semua petani kita itu bisa memiliki keterampilan atau memiliki kemampuan ekonomi untuk bisa menyediakan semua kondisi tumbuh yang optimal untuk tanaman-tanaman atau produk-produk unggul tersebut. Oleh karena itu memang baik juga untuk kalau bisa kami dari universitas itu selalu berpikir untuk kita manfaatkan dulu jenis-jenis lokal, kemudian dari lokal itu yang nanti kita rekayasa untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Karena kita asumsikan bahwa kalau dia berasal dari lokal, berarti dia sudah memiliki daya adaptasi yang cukup kuat terhadap kondisi NTT yang ya tanda petik sedikit lebih ekstrim dibandingkan dengan misalnya di bagian barat Indonesia.
1: Iya, begitu. Jadi kalau mau bicara mengenai perubahan iklim, NTT ini kayaknya siap sendiri siap begitu ya Bapak ya, karena mau dibilang kemarau-nya panjang, orang-orangnya sudah bisa beradaptasi ya, seperti itu ya Pak ya.
2: Ya, jadi dan sebenarnya kalau untuk sekiranya pemerintah melalui berbagai peraturan ya sudah melakukan banyak hal yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Nah, tetapi maksudnya untuk sektor bioteknologi ya ini memang saya sendiri mungkin ya, belum ikuti secara betul, tetapi memang saya lihat memang kita masih kurang sekali di pihak bagaimana pemanfaatan bioteknologi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak atau menghadapi dampak perubahan

0: terpinggirkannya jenis-jenis lokal kita. Padahal jenis-jenis lokal kita, baik tanaman, ternak, dan mikroorganisme, sebenarnya dia sudah beradaptasi dengan baik. Nah, sehingga ya istilahnya keanekaragaman hayati kita bisa bisa berkurang, karena misalnya taruhlah ada varietas baru yang taruhlah begitu hebat. Nah, orang akan berlomba-lomba menggunakan varietas itu. Kemudian yang lokal hilang. Tetapi yang unggul tadi, ya kadang-kadang ya dia mungkin hanya bertahan 5 sampai 10 tahun. Setelah itu keunggulannya itu akan terpatahkan oleh misalnya yang munculnya jenis hama baru atau jenis penyakit baru. Oleh karena itu harus dibuat ulang lagi. Nah, dan sementara misalnya jenis-jenis lokal kita yang mungkin dia merupakan sumber sifat-sifat baik itu sudah terpinggirkan atau hilang. Nah, sehingga kita kesulitan kesulitan lagi untuk mencari sifat-sifat tadi yang sudah hilang untuk kita gunakan dalam proses memproduksi sesuatu varietas yang lebih unggul lagi. Jadi memang ini butuh kebijaksanaan ya, dalam terutama itu ikut campur pemerintah untuk mengatur ini, supaya kalaupun ada produk bioteknologi dari luar, tetapi jangan sampai secara masif menyingkirkan potensi-potensi lokal kita yang notabene tentu saja memiliki banyak keunggulan yang mungkin kita belum eksplorasi atau belum identifikasi secara baik. Begitu, Ibu.
1: Oke, baik-baik. Nah, ini juga saat ini kan di bawah pemerintahan yang sekarang, ini ada satu di tujuannya, yaitu Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Begitu ya, Bapak ya.
0: Ya,
1: nah, apakah
0: ya,
1: bioteknologi ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mengurangi ya ketergantungan kita, Indonesia ini, pada impor bahan pangan tertentu yang rentan terhadap perubahan iklim global ini, Pak?
0: Ya, sangat-sangat bisa, Ibu Yanti. Artinya kan bioteknologi yang aspeknya begitu luas,
1: ya.
0: Tidak hanya menyangkut produksi varietas baru, tetapi juga produksi pupuk yang lebih efisien, terutama pupuk hayati, produksi pestisida bukan sintetik tapi pestisida nabati, ada juga lain-lain. Itu kalau dikombinasikan dengan baik, ya, itu sebenarnya ya sangat sangat bisa untuk mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan, dan kita tidak harus tergantung pada impor dari luar.
1: Iya.
0: Nah, jadi saya kira ya, kemarin juga kita sama-sama mengikuti wawancara ya,
1: iya,
0: Pak Presiden dengan para petani di ada panen ya panen raya ya dari
1: iya,
0: ada 14 provinsi. Nah, itu satu langkah awal yang sangat baik, Ibu Yanti dan para pemirsa, untuk bagaimana kita bisa mendongkrak kembali program swasembada pangan yang sebenarnya kita pernah capai beberapa dekade lalu. Kemudian ya kita mundur lagi. Semoga dengan ya gebrakan-gebrakan oleh pemerintahan baru Pak Prabowo Gibran ini, maka target swasembada pangan kemudian nanti menjadi kemandirian pangan kita itu bisa terwujud berkat kerjasama kita semua.
1: Oke, ini berarti butuh kerjasama kolaborasi lintas sektor ini ya pastinya.
0: Betul ya, ini memang pekerjaan berat walaupun ya enak diomongnya, tetapi
1: ya,
0: dalam
1: prakteknya
0: pelaksananya ini belum tidak gampang.
1: Betul,
0: Banyak
1: betul.
0: Kompleks ya.
1: Iya, kompleks sekali. Gampang omongnya, cuman
0: ya,
1: pelaksanaannya ini memang masih butuh waktu ya, Pak ya.
0: Ya, betul ya.
1: Iya. Oke, nah dari Undana sendiri nih, dari apa namanya, prodi ya, prodi ilmu pertanian ini, mungkin ada
0: bukan
1: langkah-langkah fakultas pertanian ya, fakultas pertanian ini
0: pertanian,
1: ya, mungkin ada langkah-langkah yang diambil oleh fakultas pertanian ini untuk bisa melatih mahasiswa biar menjadi pelopor begitu dalam menerapkan bioteknologi menghadapi tantangan perubahan iklim ini, Pak?
0: Iya, memang kami di Fakultas Pertanian dalam proses pembelajaran, ya kami juga ada namanya mata kuliah khusus tentang bioteknologi pertanian.
1: Iya.
0: Demikian juga ada mata kuliah lain walaupun namanya bukan bioteknologi, tapi dalam prakteknya mereka menggunakan pendekatan-pendekatan bioteknologi. Dan kita berharap bahwa melalui proses pembelajaran di kelas, praktikum, nah itu mahasiswa-mahasiswa kita bisa memiliki kompetensi di bidang ini, dan kemudian kalau kelak mereka lulus menjadi sarjana, mereka bisa

0: kompeten dan mereka bisa manfaatkan itu di mana saja mereka berkarya. Dan kita juga di universitas itu sekarang namanya ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui program ini juga mahasiswa-mahasiswa kita juga bisa tidak hanya belajar di kampus, dan mereka juga bisa magang, mungkin bisa sampai 4-5 bulan di lokasi-lokasi yang terkait dengan bioteknologi tadi. Selain mereka bisa menerapkan apa yang mereka sudah peroleh di kampus, dan juga belajar hal-hal baru dari perusahaan-perusahaan bioteknologi. Dan itu biasanya akan lebih banyak kalau di Jawa. Kalau kita di NTT, tempat-tempat magang yang seperti itu memang masih kurang. Tetapi secara akademis, kami di Undana, kebetulan tahun ini kami mendapat hibah dari Yayasan Setia Dharma ISDS ya. Itu dari dari Jakarta, mereka itu mengelola mengelola namanya CSR ya, CSR dari Panin Bank. Itu mereka punya visi cukup bagus. Mereka menyediakan namanya fasilitas-fasilitas alat-alat bioteknologi untuk sekarang mereka sudah mencapai sekitar hampir 40 perguruan tinggi di Indonesia termasuk Undana, dan kita dikasih alat-alat misalnya ada mesin PCR, kemudian mesin sequencing dan lain-lain, dan ini merupakan peralatan-peralatan utama dalam proses bioteknologi. Dan melalui peralatan-peralatan ini dan kami mulai beroperasi tahun ini, kita bisa menyiapkan mahasiswa kita dalam hal ini sehingga mereka kelak mereka bisa menjadi pionir-pionir dalam pemanfaatan bioteknologi di berbagai sektor.
1: Oke, baik. Ini seperti apa ini ke depan harapan Bapak terhadap peran sektor swasta ataupun pemerintah ya untuk mendukung penelitian dan pengembangan bioteknologi ini yang bisa bermanfaat untuk mengatasi perubahan iklim ini?
0: Iya, jadi sebenarnya ya banyak hal yang kita terutama di sektor ya pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pokoknya yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, sektor-sektor itu merupakan bidang sentuhan dari bioteknologi. Nah, jadi dengan adanya perkembangan misalnya kita fasilitas-fasilitas biotek di NTT sudah makin baik. Gitu, misalnya sekarang kita di NTT ada lab Biokesmas yang mereka sudah mulai beroperasi pada saat COVID. Itu mereka punya alat untuk PCR, untuk cek deteksi ikut virus COVID dan seterusnya. Kemudian kami di Undana sekarang sudah punya alat sequencing. Nah, kalau ini bisa dikerjasamakan, dikoordinasikan dengan baik antara perguruan tinggi, kemudian dukungan pemerintah dan semua stakeholder yang lain. Nah, itu ke depan segera kita akan bisa menghasilkan teknologi-teknologi ya dalam berbagai produk jenis tanaman atau ternak ataupun mikroorganisme yang bisa membantu banyak hal di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
1: Oke, baik-baik. Ini yang paling terakhir, harapannya Bapak ke depan ini kira-kira seperti apa ini terkait penerapan bioteknologi khusus ya untuk mengatasi perubahan iklim ini?
0: Kalau harapan saya ini terus terang, saya waktu studi S2, S3 memang saya bekerja mungkin sebagian besar berhubungan dengan bioteknologi. Tapi begitu saya pulang ke Undana, kita ketiadaan alat sehingga terpaksa kita kerja di sektor lain. Tapi dengan kami di Undana tahun ini mulai mendapatkan peralatan yang boleh dikatakan ya canggih, alat sequencing, PCR dan segala macam. Saya berharap bahwa paling tidak kami di Undana, teman-teman dosen yang bekerja di sektor ini, entah di pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, bahkan kesehatan, bisa memanfaatkan peralatan ini untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi NTT. Itu harapan saya seperti itu.
1: Oke, baik. Dan ini yang pasti dengan langkah-langkah yang tepat, bioteknologi ini bisa berperan besar ya untuk membantu kita beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi ya Bapak ya.
0: Ya, betul sekali. Bisa berperan. Ya, walaupun dia tidak bisa mengatasi segala hal, tetapi paling tidak dia akan akan berkontribusi terhadap efisiensi kita dalam menghadapi dampak perubahan iklim ini.
1: Baik. Kalau begitu terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya berbagi bersama Perempat RRI Kupang di kesempatan pagi hari ini ya. Kita bicara mengenai peran bioteknologi dalam menghadapi perubahan iklim ini.
0: Nah, terima kasih Ibu Yanti dan saya juga sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini dan juga terima kasih untuk semua pemirsa RRI Kupang di mana saja berada. Terima kasih untuk kita tetap sama-sama dalam kesempatan yang sangat baik ini dan salam sehat dan sukses untuk kita semua di mana saja berada.
1: Iya, selamat pagi Bapak, selamat melanjutkan
0: Ya, selamat
1: aktivitas.
0: pagi Ibu Yanti. Terima
1: Iya.
0: kasih.
1: Iya. Baik, Bapak, Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, demikian ya kita punya perbincangan di kesempatan pagi hari ini mengenai peran bioteknologi ya dalam menghadapi perubahan iklim yang saat ini memang nyata terjadi dalam kita punya kehidupan. Yang pasti ya, seperti yang Beta bilang tadi, dengan langkah-langkah yang tepat, bioteknologi ini bisa berperan besar ya dalam membantu ketong untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengurangi dampak buruknya. Ya, bagaimana ke depan ketong berharap bahwa lewat bioteknologi ini ya, ini bisa mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim yang ada, ya bisa menciptakan masa depan yang lebih hijau, ya berkelanjutan dan juga penuh harapan. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan Akamsi kesempatan pagi hari ini. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona tetap di FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan 3 mekanisme untuk mempercepat distribusi bantuan kepada korban gempa Flores. Kebijakan tersebut ditempuh karena keterbatasan relawan masih menjadi tantangan dalam menjangkau sejumlah wilayah terpencil. Mekanisme pertama dilakukan dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas yang memiliki kendaraan roda 2. Sepeda motor termasuk kendaraan trail digunakan untuk membawa bantuan menuju wilayah yang sulit dijangkau kendaraan biasa. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah menempatkan kelayakan rumah warga sebagai perhatian utama dalam pemulihan pasca gempa Flores. Pemeriksaan kondisi bangunan dilakukan sebelum masyarakat memutuskan kembali menempati rumah masing-masing. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, sejumlah rumah di wilayah terdampak mulai kembali ke sejumlah warga di wilayah terdampak mulai kembali ke rumah setelah kondisi bangunan dinyatakan aman. Di Kabupaten Sika, beberapa titik pengungsian juga mulai dikurangi secara bertahap seiring membaiknya kondisi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: CIR adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CIR berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timur, khususnya wilayah Timur Barat dan Timur Tengah Selatan. CIR menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welepa, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welepa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welepa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welepa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kepedulian terhadap sesama kembali diwujudkan oleh keluarga besar Persekutuan Rohani Kristen PT PLN Persero, unit induk wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagai bentuk solidaritas dan ketulusan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di wilayah Flores bagian timur, Perokris PLN NTT menyalurkan bantuan donasi tahap pertama melalui posko bantuan BPBD di Maumere pada Senin 17 Agustus 2026. Donasi tersebut merupakan hasil partisipasi dan aksi sukarela keluarga besar Perokris PLN NTT yang tergerak untuk menyisikan sebagian berkat yang diterima guna membantu sesama yang sedang menghadapi masa-masa sulit pasca bencana. Pindah ke informasi berikut, Pantai Oeseli di Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya menawarkan suasana tenang deng panorama pesisir yang masih alami. Ini destinasi jadi wisatawan dompung pilihan yang kepingin libur jauh dari keramaian. Pantai Oeseli dipung karakter ombak yang relatif kecil dibanding Pantai Boa dan Pantai Nembrala. Dipung kondisi yang bikin ini kawasan nyaman untuk berenang maupun bermain air bersama keluarga. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dengarkan dona semua, apa kabarnya? Kembali lagi Beta Feli ya, hadir menemani Bapak Mama Bapak Saudara dalam rangkaian Sasando Siang edisi ini hari Kamis ya, 26 Agustus 2026 dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti ya. Bapak Mama Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam musik informasi yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara menumpang aktivitas. Abis ini ketemu obrolan teras UMKM ya, spesial juga. Dan seperti biasa di jam 11 siang kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang akan menginspirasi ketemu semua Bapak-bapak Saudara dari kakak-kakak dong pelaku UMKM di Kota Kupang. Dan Bapak-bapak Bapak Saudara, hari ini obrolan teras UMKM kita akan bercerita bersama dengan salah satu owner dari UMKM di Kota Kupang, Precious Gift NTT. Ya, ini adalah sebuah usaha yang menghadirkan berbagai pilihan hadiah dengan sentuhan kreativitas, dan tentunya dia juga ada cerita di balik setiap pesanannya. Nah, kira-kira bagaimana nih awal mula Precious Gift ini dibangun, terus apa sih yang bikin usaha ini jadi berbeda, dan bagaimana dipencara mengubah sebuah hadiah tuh yang sederhana jadi sesuatu yang berkesan. Beta menyapa dulu, sudah bergabung dengan Beta ketemu narasumber melalui line Zoom ya, Pro 4 RRI Kupang, Kakak Victoria Ludoni selaku owner dari Precious Gift NTT. Selamat siang Kakak Victoria. Halo Kakak Victoria, apakah bisa dengar Beta kok? Iya, Kakak Victoria, halo.
2: Selamat siang Kakak Victoria.
3: Selamat siang Kak.
1: Iya, Kakak apa kabar?
3: Halo Kak, suara masuk kok.
1: Oh iya. Kakak bisa dengar ke audio Zoom saja? Mungkin lagi sambil apa ya? Pantau di radio ya di sana ya. Iya, sepertinya masih setting ya.
3: Baik Kak. Aduh, ini Kak suara belum masuk di Beta nih. Sebentar.
1: Iya, Kakak Victoria, halo. Iya, mungkin Kakak bisa buka audio Zoom saja dulu. Oke, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona sambil menunggu Kakak Victoria Ludoni ya, yang saat ini masih mencoba terhubung bersama dengan line Zoom Pro 4 RRI Kupang. Mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara yang kepingin tanya-tanya tentang UMKM Precious Gift ya, boleh ya Beta kasih kesempatan buat Bapak Mama, Bapak Saudara melalui WA-nya Pro 4 ya di 0811-3820-1043. Bisa tanya-tanya kira-kira seperti apa sih inspirasi yang cocok nih untuk ketong ini berbagi bersama dengan Kakak Victoria Ludoni selaku owner dari Precious Gift NTT. Sambil menunggu Bapak Mama Bapak Saudara, Beta coba menyapa kembali Kakak Victoria, bisa mendengarkan? Iya, Kakak Victoria. Iya, Kakak Victoria, halo. Oke, baik. Beta akan mencoba menghubungi Kakak Victoria kembali ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Tetap di FM 104,3 MHz. Oh ya, mungkin sudah bergabung kembali. Kakak Victoria bisa dengar Beta kok?
3: Halo, Kak. Sudah, Kak.
1: Oke. Baik, luar biasa ya. Agak sedikit mengguncang ya. Audionya bermasalah mungkin kok Kakak, atau mungkin dari ketongko, atau settingannya baru pas ya Kak ya.
3: Kayaknya tadi masih sementara mute Kak.
1: Iya, mohon maaf Kak, akhirnya agak terpotong waktu sedikit. Oke, okay. Baik, apa kabar Kakak Victoria?
4: Puji Tuhan baik, Kak.
1: Kabar baik ya. Ini sebagai panggilan sapaan yang akrab, ini beta panggilnya Kakak Victoria kok.
4: Karya, Sa.
1: Oh, Kakak Ria. Waduh, Kakak Ria. Ini akhirnya ketong bisa berjumpa ya, walaupun via Zoom ya, Kakak Ria ya. Luar biasa. Nah, Kak, selaku owner dari UMKM Precious Gift nih, kalau ketong tengok nih bapak mama bahas saudara ke dia punya sosmed ya di Precious Gift NTT itu, waduh ramai sekali ya, kayaknya ini sudah melanglang buana hasil karya dari Kakak Ria ini. Nah Kak, bisa ceritakan nih awal mula berdirinya Precious Gift ini seperti apa? Awalnya apakah memang su punya ketertarikan di dunia kreatif kok, atau bahkan justru ini usaha ini lahir dari kebutuhan sendiri begitu, atau seperti apa tuh Kak Karya?
4: Jadi ini nih muncul waktu zaman COVID 2020. Beta kebetulan lulusan angkatan COVID pertama, jadi beta sudah di 2020 itu. Jadi waktu itu beta kan kuliahnya di Surabaya, cuma karena COVID jadi beta kerjakan skripsi dan wisuda lain-lain online dari Kupang. Nah terus beta sendiri tuh sudah punya kayak kebiasaan suka gitu untuk kasih orang hadiah gitu yang unik atau yang custom made gitu Kak. Selain itu beta ada pengalaman, beta punya teman waktu beta wisuda dong kirim kado dari Surabaya sampai ke Kupang tuh rusak gitu, pecah. Mungkin karena perjalanan jauh toh Kak. Jadi beta pikir kayaknya mungkin beta bisa buat nih ini di Kupang, karena satu beta juga suka, beta juga suka bikin-bikin custom gift, atau beta suka cari barang-barang yang unik untuk dikasih hadiah ke orang lain. Kedua, waktu COVID kan orang juga jarang untuk kumpul-kumpul toh Kak, misalnya mau acara ulang tahun apa begitu, ketong waktu itu masih terbatas kan bisa kumpul-kumpul. Jadi kayaknya orang sudah mulai bergeser ke kirim hadiah hampers gitu dong. Terus selain itu juga ya di Kupang beta lihat belum terlalu banyak, jadi beta lihat ini kayaknya peluangnya ada dan beta juga suka, jadi beta mulai buat suka.
1: Oke, berarti Kakak pembahas kasih ini memberi ya, memberi hadiah begitu kok?
4: Iya, giving ya.
1: Iya, baik. Berarti memang ini ada cerita menarik di balik lahirnya Precious Gift ya, namanya saja Precious ya, berarti pemberian yang berharga begitu ya Kak ya. Iya baik ya, karena memang sebuah usaha berawal dari hal yang ya sederhana begitu, tapi kemudian bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar ya di Precious Gift ini. Nah waktu itu kenapa pilih usaha di bidang hadiah atau gift tuh Kak? Apa yang membuat Kakak tertarik dengan dunia ini? Akhirnya oke, fix beta mau membulatkan tekad untuk meneruskan ini. Kebetulan juga Kakak punya passion begitu.
4: Ya itu tadi Kak, karena memang beta juga suka. Terus beta lihat ini apa peluangnya ada gitu Kak. Lalu ya dalam beta pemikiran mungkin beta coba saja dulu, siapa tahu berhasil kan, sudah ada salahnya dulu juga, maksudnya umur masih 20-an awal. Dan beta pikir kalau misalnya waktu itu kalaupun memang bukan beta pun jalan atau sudah berhasil, ya sudah beta mungkin bisa coba usaha lain, atau ya sudah beta coba cari kerja kantoran juga sana apa-apa. Tapi beta mau, memang waktu itu beta mau coba wujudkan apa yang beta pun impian gitu Kak. Beta pengin coba, beta mau pengin buktikan ini nih bisa berhasil gitu, dan puji Tuhannya sampai hari ini masih bertahan gitu Kak.
1: Oke, menarik ya, karena memberikan hadiah itu ternyata bukan hanya soal barang tapi juga soal perasaan di dalamnya ya Kak ya, ada momen yang mungkin ingin Kakak juga sampaikan kepada seseorang juga, atau mungkin kepada orang-orang tercinta juga ya. Nah Kak, kalau untuk produk nih Kak, apa saja nih yang menjadi andalan di Precious Gift ini?
4: Produk di Precious Gift ini dia punya variasi banyak Kak. Cuma untuk mungkin kayak dia punya bahan dasar saya, beta ada frame yang biasa, frame yang 2 dimensi, bingkai biasa tuh Kak. Itu ukuran beta ready dari ukuran 4R sampai 24RS. Nah, frame sendiri itu variasi produknya macam-macam. Ada yang bisa dibuat kolase foto, atau gambar ilustrasi, atau karikatur.
1: Oh, karikatur juga ada. Iya.
4: Lalu
3: frame di tahun ini beta lagi kembangkan framenya, beta ready kan yang 3D lagi kak. Mm-hmm. Kayaknya yang 3D itu ada 3 ukuran, ada ukuran sedang itu 20x20, mm-hmm. Kecil 20x20, sedang ukuran A4 sama yang besar tuh ukuran 12R. Mm. Nah untuk produk itu sendiri tuh itu bisa dibuat banyak variasi. Misalnya orang sekarang lagi tren bikin keepsake kak. Jadi kayak orang punya undangan nikah, iya, atau buket nikah, mm-hmm, dong mau awetkan dalam satu bingkai itu bisa. Mm-hmm. Atau misalnya keepsake wisuda. Iya. Biasanya kayak dong punya selendang, dong punya medali, itu dong pengen taruh dalam bingkai 3D terus ditaruh-taruh foto, iya, itu bisa. Terus ya macam-macam lah untuk 3D, mm-hmm, ini tergantung request dari customer sendiri. Iya. Lalu untuk produk lain yang lumayan best seller nih tumbler dan gelas custom.
1: Ada juga nih ya, kebutuhannya jadi, juga ada di situ ya.
3: Iya, untuk tumbler dan gelas nih juga banyak yang pesan untuk kebutuhan pribadi, untuk kado-kado personal, mm-hmm, tapi banyak juga yang pesan untuk acara kantor, mm-hmm, untuk event, mm-hmm, misalnya kayak kemarin tahun lalu kalau saya salah tuh ada acaranya event Takuju Pesta,
1: iya,
3: itu dong punya merchandise tumbler, itu beta, mm-hmm, yang buat, mm-hmm. Terus beberapa kali juga dapat pesanan tumbler untuk merchandise-nya Bank Indonesia, mm-hmm, terus beberapa lain, atau misalnya acara kampus, kayak gitu-gitu kak.
1: Oke, okay. Itu tumbler tuh dibawakan sendiri atau dari kakak juga tuh?
3: Ready kak, di beta.
1: Oh, sudah ready memang.
3: Jadi benar-benar cuma bawa desain saja atau tinggal request lah sih, misalnya mau desain seperti apa, kalau misalnya, hmm, ada logo dikasih logo, jadi beta punya tim yang siapkan desainnya.
1: Baik ya, berarti pilihannya cukup beragam ya kakak.
3: Iya kak. Iya,
1: jadi pendengar ya, bapak mama bersaudara dong yang ada cari hadiah untuk orang-orang terkasih bisa nih punya banyak pilihan ya, semua ada tersedia di Precious Gift NTT. Nah kak, kalau boleh tahu nih kak, apa nih yang bikin produk di Precious Gift ini berbeda nih dari usaha gift lainnya nih?
3: Kalau beta sendiri dari untuk segi produk itu beta selalu berinovasi kak, mm-hmm. Jadi beta tuh selalu pingin bawa yang baru ke Kupang,
1: iya.
3: Jadi kayak misalnya tumbler, dulu beta lihat kayaknya di Kupang nih belum ada nih yang, atau mungkin ada tapi masih sedikit, mm-hmm, gitu. Beta lihat, oh tumbler nih kayaknya di luar cukup rame, tapi yeah, di Kupang kok belum ada. Kebanyakan, mm-hmm, sih orang di Kupang jualannya yang gelas custom itu. Yeah. Ya udah beta, oh coba deh beta buat yang tumbler, dan puji Tuhan itu banyak peminat. Terus untuk tumbler sendiri misalnya ada banyak modelnya kan kak. Nah, beta bertahap, beta kasih masuk model pertama, terus kalau sudah banyak yang tahu, banyak berminat, beta tambahkan model lain lagi. Jadi untuk tumbler sendiri sekarang beta juga ada 3 model tumblernya, mm-hmm. Terus ya kayak kemarin terakhir nih sejak beta stok bingkai 3D itu, mm-hmm, kebetulan ada customer yang minta, kak beta mau awetkan bunga hidup fresh flower nih kak, mm-hmm. Dia pingin, kak beta ada dapat buket, beta mau awetkan taruh di bingkai 3D bisa atau sonde. Nah itu karena beta lihat, oh masih jarang juga nih di Kupang, beta, yeah, ambil kesempatan, yeah, itu kak, jadi, yeah, beta buat, mm-hmm, gitu. Jadi mungkin beta lebih ke selalu berinovasi.
1: Ini menarik. Kalo, ya.
3: Itu kalau dari segi produk, kalau dari segi pelayanan beta juga selalu mau tuh pelayanannya tuh bisa cepat gitu kak. Jadi beta, yeah, sendiri tuh untuk pelayanan pengerjaan tuh ada yang pelayanan kilat. Mm-hmm. Jadi orang mau pesan H-2, H-1, atau misalnya kayak pesan pagi siang ambil, yeah, atau misalnya buru-buru nih mau datang langsung di toko kak, mau buat sekarang nih bisa, oh bisa, jadi paling konsultasi sebentar terus pegawai di toko kerjakan mungkin sekitar, mm-hmm, 15-20 menit bisa langsung dibawa,
1: mm-hmm. Oke, ini menarik ya, karena di tengah banyaknya usaha gift sekarang tentu harus ada sesuatu yang membuat orang tuh berkata, beta mau pesan ini, eh langsung di Precious Gift, sah ini gercep nih, ini bisa nih, banyak pilihan nih, gitu ya. Oke, nah kak, seberapa besar nih peran kreativitas dalam membuat sebuah hadiah yang jadi menarik dan berkesan nih?
3: Weh, sangat besar ya kak, maksudnya kreativitas dan inovasi itu paling penting, karena
4: sebenarnya beta sendiri berangkat dari jumlah produk yang sudah banyak. Waktu awal tuh cuma ada satu jenis ilustrasi dengan beta jual foto-foto Polaroid gitu saja, Kak. Cuma setelah beta pelajari dan beta pertimbangkan kembali, beta sudah mungkin bertahan hanya dengan dua jenis produk. Artinya kalau misalnya Kak Feli nih, Kak Feli langganan di beta. Kak Feli misalnya setiap tahun kasih Kak Feli punya teman, sahabat hadiah ulang tahun. Soalnya mungkin kan setiap tahun Kak Feli pesan di beta, jenis hadiahnya sama terus. Kak Feli pasti, oh tahun depan beta mau kasih barang lain lagi. Nah tapi ya soalnya mungkin kalau misalnya beta cuma produknya itu saja, pasti Kak Feli akan cari di tempat lain yang modelnya lain. Jadi untuk supaya bisa memenuhi Kak Feli kebutuhan, beta maunya, oh tahun ini Kak Feli pesan produk A di beta, tahun depan Kak Feli pesan produk B, tahun depan lagi Kak Feli pesan produk C gitu. Jadi Kak Feli itu punya banyak pilihan di Precious Gift gitu.
1: Betul sekali, beta setuju ya, ini idenya luar biasa. Kadang hadiah yang sederhana justru bisa rasa sangat spesial kalau dikemas dengan kreativitas dan sentuhan yang personal juga ya Kak ya, sonet melulu yang sama begitu ya. Nah Kak, kalau soal ide nih karya, biasanya inspirasi desain Precious Gift ini datang dari mana nih? Dari tren kah? Atau dari permintaan pelanggan kah? Atau justru biasanya datang dari ide kakak sendiri nih?
4: Mbak, sebenarnya mix sih Kak. Jadi kalau beta sih kebanyakan beta lihat-lihat sosmed di luar Kupang. Atau biasa kayak reelsnya bule-bule begitu ya. Itu kan banyak gitu Kak. Beta lihat-lihat dari situ. Terus kadang juga ada dari permintaan customer, kayak yang beta cerita tadi Kak, ada yang mau awetkan fresh flower. Oke, ketong coba, ketong bantu. Oh jadi nih hasilnya bagus. Oke, itu bisa dimasukkan jadi produk. Ya kebanyakan sih beta amati dari luar, dari mungkin dari Jawa atau dari luar negeri. Kan ketong sekarang dengan adanya sosmed nih, ketong sudah bisa lihat di luar toh Kak. Jadi menurut beta, ya beta bisa amati dari situ sa.
1: Berarti memang harus apa ya, bisa melihat inspirasi, mencari inspirasi apalagi nih selera pelanggan, terus melihat-lihat juga tren hadiah apa nih yang terus berubah begitu ya. Kalau untuk membuat satu produk itu kira-kira butuh waktu berapa lama tuh karya?
4: Untuk setiap produk ini kan beda-beda ini ya Kak, beda-beda tingkat kesulitan. Tapi beberapa produk di Precious Gift tuh bisa cepat Kak, makanya tadi beta ada buat layanan yang pesan langsung ambil tuh dalam 15-20 menit tuh bisa.
1: Itu beda harga lah ya.
4: Betul Pak. Sama kayak kalau ketong kirim barang juga kan ada harga kiriman cepat, ada yang reguler. Nah kayak begitu so.
1: Jadi masing-masing produk yang ditawarkan itu dia punya pengerjaan juga beda-beda tergantung tingkat kesulitannya.
4: Betul Kak, makanya beta bilang tadi kalau misalnya butuh cepat bisa datang di toko konsultasi dulu kebutuhannya seperti apa, butuhnya seberapa cepat nih. Kalau memang mau pesan sekarang, oh sorry baru ambil, mungkin rekomendasinya bisa lebih banyak, atau besok baru ambil rekomendasinya lebih banyak, atau misalnya butuh cepat, nah rekomendasinya ada apa saja begitu.
1: Wah ternyata membuat sebuah hadiah yang ketong lihat nih kayak sederhana, ini ternyata punya proses juga ya karya ya. Jadi pelanggan juga pastinya perlu memahami nih bahwa ada waktu, ada tenaga, ada kreativitas juga di balik setiap produk ya Kak ya, yang tertuang di sana. Nah
4: betul Kak,
1: saat ini semua masih dikerjakan sendiri kok karya, atau punya tim sendiri nih untuk Precious Gift ini?
4: Puji Tuhan beta sekarang su punya tim. Di toko sekarang ada 3 orang itu dong kerja shift Kak. Sekarang 3 orang itu kerja shift, jadi beta sekarang buka toko dari jam 8 pagi sampai ini lagi sementara percobaan buka sampai malam sampai jam 10.
1: Oke, sudah ada tim ya. Berarti ini luar biasa ya Bapak Mama Basudara. Berarti baru yang dari zaman Covid itu ya Kak, seiring berkembangnya ini ya akhirnya sudah punya tim ya Kak ya. Atau dari awal memang sudah punya tim?
4: Oh, pertama memang beta kerja sendiri Kak. Pertama memang kerja sendiri, mulai dari layani customer, mulai dari desain, mulai dari gunting-gunting, pasang bingkai, bahkan kalau kirim luar kota juga beta yang packing, beta yang kayak yang antar di ekspedisi. Cuma ya karena peminatnya semakin banyak, lalu kebanyakan orang juga mau cepat Kak. Jadi beta rasa kalau beta kerja sendiri beta son akan bisa memenuhi itu permintaan dengan maksimal. Jadi beta mulai beranikan diri untuk hire tim pertama satu orang dulu, terus beta lihat oh kebutuhannya semakin bertambah, beta tambah jadi dua dan akhirnya tahun ini sudah 3 orang.
1: Baik ya, ada proses perkembangan juga dari awal membangun usaha sampai sekarang ini, dan ini tentu menjadi bagian menarik dari perjalanan Precious Gift ya kakak ya.
4: Iya kak.
1: Oke, nah di tengah semakin banyaknya usaha gift nih kak Karya, ada kosongnya nih tantangan terbesar dalam menarik pelanggan nih?
4: Kalau sekarang kan era ini ya kak, content creation ya kak, jadi menurut beta tantangannya ketong tuh harus eksis di sosial media. Jadi beta sekarang lagi berusaha untuk konsisten bikin konten.
1: Baik, memang persaingan UMKM sekarang nih semakin kreatif ya. Jadi bukan hanya produknya yang harus bagus, tapi bagaimana pelanggan bisa mengenal dan mengingat sebuah brand ya kak ya, melalui konten-konten tadi ya.
4: Iya betul kak.
1: Nah kalau dari Precious Gift sendiri nih, menghadapi persaingan dengan produk pabrikan yang mungkin harganya lebih murah, kemana nih kak?
4: Kalau dari Precious Gift kan sendiri kita lebih ke custom made ya kak. Kita custom, terus mungkin lebih cocok untuk orang yang memang mau hadiah secara personal gitu kak. Ya pasti value atau perasaan yang dibawa untuk produk yang mass production dengan produk yang memang dibuat khusus untuk orang itu kan pasti beda rasanya tuh kak. Misalnya kak, kalau misalnya kayak gelas gitu, misalnya kak beli gelas yang mungkin gelas bentuknya lucu di toko, tapi mungkin Precious Gift itu gelas ada bisa taruh foto atau bisa taruh quotes begitu, jadi ada kenang-kenangan di dalamnya gitu kak. Misalnya foto, ada beberapa kali dapat pesanan gelas tuh untuk sahabat, misalnya dong mau perpisahan, jadi di gelas itu dikasih dong punya foto-foto kenangan gitu. Jadi ada nilai ya, kayak kak tadi bilang, kayak ada perasaan, ada kenang-kenangannya gitu.
1: Baik, ini menarik ya, karena UMKM tuh tentu punya keunggulan sendiri kan dibanding produk pabrikan ya, terutama dari sisi personalisasi dan sentuhan tangan pembuatnya juga ya. Ada cerita di sana, ada kenang-kenangan, ada kreativitas juga. Nah, kakak kalau untuk pemasaran sendiri, strategi apa nih yang paling efektif sejauh ini di Precious Gift? Apakah media sosial saja, atau mungkin sudah berkembang sampai ke marketplace, atau justru pelanggan nih yang datang langsung nih kak?
4: Kalau beta sekarang ini dari sosial media, terutama Instagram. TikTok mungkin beta masih belum terlalu jago ya buat konten di TikTok. Jadi kebanyakan sih konten dari Instagram beta mirroring ke TikTok. Kalau untuk marketplace beta sudah pernah coba, tapi mungkin beta masih kurang maksimal. Jadi marketplace itu sudah terlalu kak. Beta paling utama tuh dari IG dan TikTok. Nanti kalau customer ada DM atau apa, itu diarahkan untuk pemesanan lewat WA.
1: Yang fast respon ya.
4: Iya, kadang bisa langsung klik link di bio, itu sudah ada WhatsApp-nya.
1: Berarti setiap kanal punya perannya masing-masing ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Dan sekarang memang media sosial tuh jadi salah satu etalase penting juga ya bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya ya.
4: Betul, Kak.
1: Nah, kalau selama menjalankan Precious Gift ini, Kosone, yang selama sudah berapa tahun ya, Kak? 5 tahun ya mungkin ya?
4: Berarti ini tahun 2006, berarti ya sekitar 5-6 tahun.
1: 5-6 tahun ya, ya. Selama menjalankan Precious Gift ini, pernah Kosone ada permintaan pelanggan tuh yang cukup unik begitu, bahkan membuat akan tuh berpikir, "Weh, ini nih beta kemana harus bikin nih, harus ada pertimbangan tertentu gitu." Ada Kosone cerita seperti itu, Kak? Permintaan yang unik begitu.
4: Sebenarnya kalau unik nih macam-macam, Kak. Ada customer yang suka revisi.
1: Ini revisi satu nih.
4: Jadi kayak mungkin orangnya lumayan perfeksionis gitu kak kadang. Jadi kadang tuh kayak dong minta revisi berulang-ulang. Ada yang lucunya setelah revisi-revisi malah balik kembali ke awal gitu. Terus ya permintaan yang unik-unik, misalnya ya mungkin karena yang terbaru ini kemarin tuh ya tiba-tiba minta untuk awetkan bunga fresh flower gitu. Padahal beta kan waktu bikin bingkai 3D ini mungkin beta masih fokus ke bikin kayak foto kolase gitu dalam catering-nya, tapi ada orang yang langsung meminta awetkan dia punya bunga fresh flower nih. Oh, itu salah satu tantangan sih Kak. Jadi akhirnya beta langsung coba pelajari cepat dari internet kemana cara awetkan bunganya, kemana caranya biar warna bunganya tuh tetap terjaga, kemana supaya itu sudah rusak gitu waktu dikasih masuk di dalam bingkai. Dan ya setelah beta pelajari dan beta coba ternyata berhasil gitu Kak.
1: Wih, ternyata pelanggan ini juga bisa jadi sumber tantangan eh.
4: Iya betul.
1: Bisa jadi sumber tantangan sekaligus kreativitas juga ya Kak ya. Itu ya. Kakak juga akhirnya belajar juga ya, belajar ya, tambah lagi.
4: Untuk potong belajar ya.
1: Justru dari permintaan seperti ini mungkin ya lahir ide-ide baru lah Kakak ya.
4: Betul Kak.
1: Oke. Nah Kak, kalau menghadapi kayak permintaan khusus dari pelanggan begitu, bagaimana nih cara Precious Gift menjaga kualitas tapi tetap memenuhi dompung keinginan begitu?
4: Kalau yang sering terjadi kayak tadi revisi ya Kak. Karena beta dalam beberapa tahun ini dari beta kerja sendiri sampai beta ada tim, beta pelajari orang itu ya kadang dong revisi-revisi terus, kadang ya dong sonde kadang itu cuma bingung dengan apa yang dong mau gitu Kak. Jadi untuk revisi sendiri itu biasa beta batasi maksimal 2-3 kali dan setiap kali revisi beta selalu arahkan ke tim. Misalnya selalu tanyakan revisinya secara detail dan menyeluruh. Terutama biasa gambar ilustrasi itu Kak. Kadang ada yang request, kok mukanya kurang mirip gitu. Nah itu biasanya beta selalu minta tim itu gali lagi kurang miripnya tuh seperti apa ya Kak. Apakah mungkin Kakak merasa warna kulitnya kurang terang atau matanya kurang terbuka atau senyumnya kurang lebar kayak gitu Kak. Jadi untuk mengatasi supaya jangan revisi berkali-kali, ya beta pertama ya revisinya beta batasi beberapa maksimal 3 kali. Terus kalau misalnya ada revisi beta selalu berusaha untuk ditanyakan secara detail gitu Kak.
1: Baik, berarti komunikasi dengan pelanggan juga penting ya, ya Kak Ria ya, supaya apa yang diinginkan pelanggan juga apa ya bisa diterjemahkan dengan baik begitu ya, menjadi sebuah produk.
4: Terus kan kalau revisi juga kan itu kan membutuhkan waktu kan,
1: karena
4: biar lebih efisien aja waktunya.
1: Oke. Nah Kak, kalau menurut Karya sendiri nih, ini kalau mau dibilang owner lah, dia punya pelaku ekonomi kreatif lah, semua nih diborong nih sama Karya nih. Sebenarnya ketika seseorang membeli hadiah tuh apa sih yang mereka cari sih Kak? Produknya atau justru makna dibalik hadiah tersebut tuh?
4: Kalau menurut beta sih lebih ke makna sih Kak. Jadi orang kalau menurut beta pesan sampai mau pesan custom gift tuh mereka mau benar-benar pesan yang mereka ingin sampaikan atau perasaan yang mereka ingin sampaikan tuh ini diterima oleh si penerima gitu Kak.
1: Oke, baik.
4: Jadi bisa buat yang si pemberi ini juga happy, yang terima tuh juga happy gitu Kak.
1: Iya, beta suka dengan jawaban ini ya, Bapak Mama Bahasaudara ini, karena pada akhirnya kan apa ya, hadiah itu bukan sekedar benda tapi ternyata ada cerita juga di baliknya ya Kak ya. Iya, perhatian juga di sana, ada cerita, ada perhatian. Dan tadi Kakak juga bilang perasaan yang ingin disampaikan kepada si penerima hadiah itu ya.
4: Betul. Apalagi beta juga kan melayani kirim-kirim toh Kak dari dari Kupang ke luar Kupang. Jadi banyak juga orang yang kayak LDR gitu suka kirim-kirim hadiah. Bahkan ada yang LDR Kupang Padang, beta pernah kirim hadiah dari Kupang ke Padang karena pacarnya di Padang. Jadi meskipun kayak dong terbat oleh jarak, dengan dong bisa kirim hadiah itu biar ya sama-sama happy, yang kirim hadiah juga happy, yang terima hadiah juga happy, merasa dihargai, merasa diperhatikan. Seperti tadi Kak bilang ada perhatian di dalamnya.
1: Oke. Tapi kalau menurut Karya nih sebagai pelaku UMKM ya, owner dari Precious Gift nih, apa nih yang paling penting dimiliki oleh seorang pelaku UMKM terkhususnya di apa ya, dunia gift begitu ya? Apakah modalnya Kak, kreativitasnya Kak, konsistensinya Kak, atau di keberanian nih Kak?
4: Kalau beta sendiri untuk modal pasti ketemu butuh modal, tapi jangan pernah terbatas memikirkan kalau modal tuh selamanya uang gitu Kak. Dan jangan pernah merasa kayak oh beta nih punya cuma uang sedikit, beta ini mau buka usaha beta butuh modal yang besar nih. Karena jujur beta sendiri waktu awal beta sudah langsung mulai dengan model yang besar, Kak. Beta dari kecil-kecil dulu, baru beta kembangkan perlahan-lahan. Jadi kalau menurut beta, beta pribadi ya merasa kalau modal uang itu memang ketemu butuh, tapi jangan pernah merasa kalau ikutong harus punya uang yang banyak dulu, modal yang banyak dulu baru mulai. Jadi start small sah dulu, sambil ketong ya belajar dari proses itu sendiri. Terus selain itu tadi beta sempat beberapa kali berinovasi, karena ketong kalau punya usaha di bidang gift nih seperti tadi ketong soalnya mungkin barangnya sama terus, ketong mengajar inovasi supaya customer itu ya bisa repeat order terus gitu, Kak.
1: Menarik ya. Jadi ini bukan hanya soal punya modal besar, tapi bagaimana seseorang itu bisa terus bergerak dan mempertahankan usahanya ya, Kak ya.
4: Betul, Kak.
1: Oke, kalau untuk ke depan nih, Kak, apakah ada rencana Precious Gift buka cabang atau memperluas usaha?
4: Buka cabang ini sebenarnya tahun lalu beta sudah coba, Kak. Tahun lalu itu beta buka satu cabang di dekat Unika di Penfui. Selama 1 tahun. Cuma ternyata beta tuh belum sampai di kapasitas itu, Kak. Jadi setelah 1 tahun buka dan beta evaluasi, sepertinya ini belum, sepertinya belum beberapa saat untuk buka cabang gitu, Kak. Pengalaman kemarin beta buka terakhir, kemarin beta tutup bulan Juni atau Juli kemarin beta baru tutup nih, Kak.
1: Tutup cabangnya ya, Kak ya.
4: Jadi memang sudah mencoba untuk buka cabang selama 1 tahun dan beta evaluasi, sepertinya beta punya kapasitas untuk buka cabang ini belum sampai sih, Kak. Beta masih harus banyak belajar lagi, beta rasa.
1: Iya, manajemen waktu dan juga secara kapasitas juga ya.
4: Betul.
1: Baik. Kalau sekarang memang sudah punya tim ya, berarti terfokus untuk satu outlet saja dulu ya, Kak ya.
4: Iya, karena kan kemarin beta untuk toko yang di Kuanino beta 2 orang. Lalu di Penfui kan 1 orang.
1: Iya.
4: Waktu Penfui tutup ini beta pikir-pikir mungkin beta bisa lebih fokus ke satu toko tapi jam bukanya lebih panjang. Jadi timnya dari yang tadinya 2 jadi 3 karena tim yang dari Penfui beta pindahkan ke sini juga.
1: Baik. Nah, silakan Kak, beta kasih kesempatan untuk Kakak Ria ya dan untuk Bapak Mama Basaudara pendengar yang mungkin penasaran, ingin lihat-lihat, mau langsung beli atau mau langsung pesan, kira-kira di mana nih pendengar dan masyarakat ya, Bapak Mama Basaudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona bisa mendapatkan produk-produk dari Precious Gifts. Silakan Kakak Ria.
4: Bapak Mama Basaudara semua, untuk yang mau bikin hadiah yang spesial, istimewa, mau bikin merchandise atau hadiah untuk orang yang terkasih atau untuk kegiatan di kantor, gereja dan lain-lain, itu bisa datang ke Precious Gift NTT. Untuk Instagramnya bisa cek di Precious Gift NTT, dan untuk lokasinya ketong ada di Kuanino, ketong dekat pos polisi Kanaan itu seberangnya. Kelihatan ada ruko warna biru. Nah, pas di pojokan itu Precious Gift di situ. Dan kalau misalnya mau pesan online, kembali lagi bisa ke lewat Instagram, klik link di bio, itu ada WhatsApp-nya ketong. Ini beta sebutkan nomor WA juga, Kak.
1: Boleh.
4: Untuk nomor WA-nya sebentar. Nomor WhatsApp-nya Precious Gift itu
1: bukan nomornya Karya ya? Ada nomor adminnya.
4: Nomor adminnya itu di 0857-3726-7271.
1: Baik, ini semua rata-rata pendengar main sosmed toh, jadi langsung sah. Langsung sah buka di pun sosmed Precious Gift NTT, nomor langsung tertera di sana. Atau masih mau tanya-tanya, ya lihat-lihat produk dulu mana yang paling kena di hati, boleh langsung tanya ke Kak Karya dan juga admin. Ya.
4: Biasanya ada yang kalau belum puas kayak lihat di sosmed, mau datang lihat contoh produk dulu di toko, boleh.
1: Di Kuanino ya.
4: Iya, dari jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Berarti jam begini ada buka, Kak?
4: Buka, kalau mau datang serbu toko sekarang bisa.
1: Wah, ini pulang dinas kayaknya bisa mampir Kuanino nih.
4: Ya, Kak.
1: Oke. Nah, Kak, kalau bisa bicara soal perjalanan usaha nih, kira-kira apa nih mimpi terbesar Precious Gift yang sampai sekarang masih belum tercapai dan kepingin sekali Kak Karya capai bersama Precious Gift nih?
4: Dulu waktu Beta masih sendiri dan pegawai satu, itu Beta kepingin sekali punya tempat toko yang bisa kayak Beta taruh pajangan, dan puji Tuhan sekarang sudah di toko di sini Beta sudah taruh BPM pajangan produk. Mungkin BPM cita-cita sekarang adalah Beta pingin mempercantik BPM toko sih Kak. Jadi untuk sekarang kan masih toko yang sederhana sah, kayak meja, rak biasanya. Mungkin Beta pingin buat BPM toko lebih proper sah Kak, sebagai toko gitu.
1: Oke, baik. Setiap usaha tentunya punya mimpi ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Dan menariknya ketika satu mimpi tercapai, biasanya muncul mimpi berikutnya untuk dikembangkan ya, Kak Karya ya.
4: Iya, Kak.
1: Oke. Nah, Kak, terakhir nih untuk menutup ketempung obrolan di kesempatan kali ini ya, untuk pendengar yang mungkin selama ini punya ide usaha kreatif tapi masih takut memulai nih, Kak. Apa nih pesan Kakak untuk pendengar Bapak, Mama, Bapak, Saudara nih? Ada kok.
4: Kalau dari Beta, pertama jangan lihat apa yang ketong sudah punya, tapi manfaatkan apa yang ketong punya semaksimal mungkin. Seperti tadi, kalau misalnya modal, jangan pernah takut kalau keterbatasan modal. Mulai dengan yang ada saja dulu. Gitu. Terus jangan pernah berhenti belajar, jangan berhenti berinovasi. Menurut Beta, selama ketong mau berusaha pasti ada jalan.
1: Oke, baik. Pesan yang sangat bagus dan luar biasa menginspirasi ketong pada kesempatan siang ini, Bapak, Mama, Bapak, Saudara pendengar setiap Rompat RR Kupang. Jadi jangan terlalu lama menunggu ya. Semuanya sempurna untuk bisa ketong mulai ya. Kadang ketong juga justru belajar dan berkembang itu setelah berani mengambil langkah pertama ya. Kakak ya, seperti tadi Kakak sampaikan. Baik. Terima kasih Kakak Ria untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RR Kupang kesempatan kali ini. Mungkin di kesempatan atau momen lain Pro 4 bisa berkunjung juga ke Precious Gift ya Kakak ya.
4: Boleh sekali.
1: Oke. Sekali lagi terima kasih Kakak untuk waktunya bersama dengan Pro 4. Sukses selalu Kakak. Salam untuk tim di Precious Gift NTT. Ya,
4: terima kasih juga teman-teman dari Pro 4. Sukses selalu. Ditunggu kedatangannya di Precious Gift.
1: Terima kasih Kakak. Selamat siang Kakak Ria.
4: Selamat siang Kak. Terima kasih.
1: Ya, baik Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyung, dan Kakak Nona ya dari Precious Gift ya di obrolan teras UMKM kali

0: ya, yang akan teman aktivitas bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104.3 MHz.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
2: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pau. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
1: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
2: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima. Kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
1: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
2: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerakan yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya itu bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ine itu sekali-sekali saja dan lamba ana itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada empatnya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar, bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat, rame pada diri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada dua orang, di gong itu biasanya paling kurang ada lima orang, sesuai dengan peran masing-masing.
1: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari ND Leo. Suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat ND Leo. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: Mama, mama. Kakak, kenapa panggil-panggil mama? Ada apa, sayang?
1: Begini, mama. Kira-kira mama tahu kok tentang cerita rakyat.
0: Cerita rakyat? Memangnya kenapa? Ada tugas kok dari ibu guru, kakak?
1: Ya, betul, mama. Ibu guru ada kasih tugas katong hari Kamis nanti untuk bercerita tentang cerita rakyat dari kota pun daerah. Karena beta dari Rote, makanya beta mau cari tahu tentang cerita rakyat dari pulau Rote, mama. Ayo, mama. Kalau mama tahu, nah, untuk kakak lo.
0: Iya, sayang. Mama ingat ada satu cerita yang selalu nenek cerita di mama tiap kali mama mau tidur. Kakak mau dengar?
1: Iya, mama. Mama cerita, su. Biar nanti kakak sekolah, kakak bisa cerita kembali di depan kelas.

0: Pada zaman dahulu kala, diceritakan kalau bumi dan langit itu sangat dekat letaknya, maka penduduk bumi dan langit bisa saling berkunjung. Kakak diam dulu, biar mama lanjut cerita.
1: Oke, mama.
0: Pada waktu itu di bumi, tepatnya di Pulau Rote, ada seorang nenek yang sudah lama hidup seorang diri karena depung suami dan anak su meninggal dunia. Ini nenek depung nama Beiseuk, dalam bahasa Rote yang artinya nenek penjahit. Beiseuk ini terkenal di depung desa karena dia terampil memintal benang dan menjahit. Beiseuk beruntung. Dia punya 3 orang cucu yang tinggal sama-sama dengan dia.

0: Pada satu pagi, seperti biasa, Bi Seuk bangun pagi-pagi sekali untuk masak nasi buat dia dan dia pun cucu-cucu dong makan pagi. Tapi itu pagi, Bi Seuk kurang beruntung. Dia pun dapur sonde ada bara api lain. Maklum saka, waktu dulu tuh kan belum ada pemantik atau korek api toh.
1: Itu kan mama?
0: Iya sayang.
1: Terus-terus ma, lanjut.
0: Bi Seuk kemudian minta tolong di depun cucu tiga orang untuk dicari api di tetangga dong. Siapa tahu masih ada bara api yang menyala dan dong bisa pakai. Tapi setelah dong picari ke sana kemari, depun cucu dong pulang dengan tangan hampa.
2: Biye, katong su cari api keliling tetangga dong, tapi sonde ada nih.
3: Besong su cari sampai di kampung sebelah kok?
4: Iya, Bi. Kotong tiga su jalan sampai di kampung sebelah cu, mas sonde ketemu orang yang punya bara api. Mungkin karena pengaruh hujan tadi malam, makanya dingin, andia bara api mati semua.
3: Ada benarnya juga apa yang beta pun cucu bilang. Baik sudah. Sekarang, bosong tiga istirahat dulu . Bi mau keluar sebentar untuk cari bantuan.
5: Bi, mau bicara di mana itu bara api? Katong su lapar nih. Bi jangan lama .
3: Iya sayang, Bi sonde akan lama. Bi akan coba cari itu bara api di penduduk langit. Siapa tahu ada kok Bi bisa bawa pulang buat masak makanan. Dan kotong bisa makan. Doakan Bi ye cucu-cucuku.

0: akhirnya BSU cari apa di lain kok mama.
1: Iya kak, akhirnya karena dia kasihan nanti dia pun cucu-cucu kelaparan, makanya BSU beranikan diri untuk cari bara api di penduduk langit.
0: Terus ma?
1: Sambil berdoa dalam hati, BSU kemudian ambil tangga di dia pun belakang rumah untuk bisa naik ke langit. Tangga demi tangga BSU panjat. Karena terlalu sibuk dan dia pun pikiran sendiri, Sonde sadar akhirnya dia sudah sampai di bulan. Dalam hati BSU tanya-tanya sa, kira-kira dia ada di mana sekarang . Waktu dia ada tanya-tanya dalam hati, tiba-tiba dia lihat bayangan orang-orang di bulan yang salah satunya adalah Ba Isuek, dia pun suami yang sudah meninggal dunia.
2: Aduh, ini tempat apa nih? Tunggu, itu seperti beta pun suami, atau jangan-jangan Be ada mimpi?
3: Bi, aduh, istriku, kenapa bisa sampai di sini? Senang rasanya bisa berjumpa kembali.
2: Bai Suek, aduh, beta sonde mimpi. Apa kabar suamiku?
1: Karena selama sonde jumpa, Mbak Isuek dan Bi Seu kemudian saling bertukar cerita tentang dompong kehidupan. Ternyata di bulan, Bi Seu juga ketemu dan depung kawan-kawan tempo dulu dong. Maka dong asik suba cerita tentang memori masa lalu .
0: Nah, Bi Seu pun ingat lagi depung cucu-cucu kok mama.
1: Nah, itu dia kak. Karena keasikan baca cerita, BSEUK su lupa dan dia pun cucu-cucu yang ada tunggu. Kok BSEUK bisa bawa api untuk masak makanan kasih dong. Begitu BSEUK sadar, tiba-tiba itu tangga yang dia pakai untuk naik ke langit, susonde ada lain.
2: Aduh, BSEUK, beta lupa. Beta datang ke sini mau cari api buat masak makanan kasih kotong pun cucu. Aduh, karmana nih? Sekarang karena Be asik baca cerita, itu tangga susun ada lai. Aduh.
0: Aduh, pun kasihan nai.
1: Mbak Iseuk dan kawan-kawan lain berusaha untuk hibur dan Mbak Iseuk tapi sonde berhasil, sayang. Mbak Iseuk tetap bersedih, sa. Dia berharap ada orang dari bumi yang bisa naik ke langit, kok tolong dia. Tapi dari hari ke hari, langit semakin tinggi dari bumi. Mbak Iseuk yang rasa kasihan kemudian ingat kalau dia pun istri tuh suka pintal benang. Jadi dia berusaha bikin alat pintal yang biasa orang Rote bilang inde. Akhirnya Bi Seuk pun mulai memintal benang di bulan. Sampai ini hari nih kak, orang Rote percaya kalau ada bayangan gelap yang kelihatan di bulan, itu wujud dari Bi Seuk yang sedang pintal benang.
0: As itu dia pun cocok penasib ke mana mama.
1: Ketiga cucu Bi Seuk yang ada di bumi sangat berduka cita dan menangis karena Bi Seuk sudah pernah kembali, kak. Akhirnya dong tiga atas restu dari semesta dan dewa langit berubah menjadi burung tekukur dan bisa cari makan sendiri. Itu juga alasan sampai ini hari dimanapun burung tekukur berada dong seolah panggil-panggil Bi Seuk, kuku, Bi Seuk.
0: Aduh, cerita kok bagus ya mama. Sayang sekali, akhirnya bikin sedih.
1: Ya, begitulah namanya hidup, kak. Ketong bisa belajar dari Bi Seuk pun cerita bahwa ketong harus bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin biar sonde sia-sia yang akhirnya merugikan ketempung diri sendiri dan orang lain.
0: Ya mama.
1: Nah sekarang Kak tidur suwe, sumalam. Mudah-mudahan nanti Kak bisa cerita ulang ini cerita di depan kelas dengan baik.
0: Cepat pasti mama, selamat tidur mama.
1: Selamat tidur sayang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: legenda Gunung Mauraja Kabupaten Lembata. Nah, ini dia sudah ketemu. Asik.
1: Memangnya apa yang sudah ketemu, Lid?
0: Dani, bikin kaget, sah.
1: Hei, yang bikin kaget sesi perpustakaan ini siapa? Yang teriak-teriak bilang suka temu, siapa? Oh,
0: maaf. Beta terlalu senang sampai lupa kalau ini di perpustakaan. Nah.
1: Jawab dulu pertanyaan, Lid. Apa yang sudah ketemu terus bikin lu senang sampai teriak-teriak begitu? Bikin heboh satu perpustakaan.
0: Oh, itu. Begini, Dan. Masih ingat, toh? Tentang tugas cerita legenda yang Ibu Manda suruh siap untuk ujian praktek bahasa Indonesia nanti. Nah, akhirnya beta suka temu tentang cerita legenda yang akan beta coba bawakan nanti pas ujian. Judulnya, Legenda Gunung Mauraja dari Kabupaten Lembata.
1: Oh, Lite, berpikir apa kok sampai lu bikin heboh nih. tapi omong-omong, cerita legendanya karmana? Susempat baca kok belum?
0: Nah itu dia Dan, dia mau pinjam di petugas perpustakaan supaya bisa baca dan paham jalan ceritanya seperti apa. Ayo Dan, temani beta pi petugas perpustakaan.
2: Oke bos.

akhirnya sampai rumah juga. Mumpung mama masih masak makan siang, Beta baca-baca dulu ini buku tentang cerita legenda, biar Be mengerti ini jalan cerita, dan akhirnya Be bisa cerita ulang lah pas ujian praktek nanti. Pada zaman dahulu, di Kabupaten Lembata, hiduplah seorang anak laki-laki, Raja namanya. Wajahnya tampan, keras hati sifatnya. Jika ia menghendaki sesuatu, maka kehendaknya itu harus dituruti. Jika tidak dituruti, Raja akan merajuk dan tidak jarang marah-marah. Pada suatu hari, Raja melihat ibunya tengah memintal benang.

0: Raja amat senang mendengar rencana ibunya. Namun, beberapa saat kemudian, ia senantiasa menanyakan kapan selesainya sarung untuk dirinya. Pertanyaan itu pada akhirnya membuat sang ibu kebingungan. Ibunya yang senantiasa mengajarkan kejujuran, menghindari kebohongan, dan menepati janji itu, akhirnya hanya bisa terdiam. Setelah berulang-ulang kali raja bertanya padanya perihal kapan selesainya sarung untuk dia.
1: Mama no, mama ternyata sudah menepati janji. Mama selama ini ajar no supaya harus selalu tepati janji. Nyatanya mama no yang melanggar.
2: Raja, sabar sayang. Mama No sedang berusaha biar bisa selesaikan ini sarung buat No. Jangan menangis, Lai.
1: Mama No janji?
2: Iya, Noe.
0: Raja kemudian menyesal setelah menuduh ibunya tidak menepati janji. Pada malam harinya, raja bermimpi. Dalam impiannya, raja didatangi seorang kakek. Kepada kakek itu, raja pun menjelaskan masalah sarungnya yang belum juga selesai dibuat ibunya. Kata kakek dalam mimpi raja.
3: Raja, besok hari bangunlah pagi-pagi. Sebelum ayam jago berkokok untuk ketiga kalinya, berjalanlah ke arah timur. Dan jangan engkau berhenti sebelum engkau menemukan sebuah gua di dalam hutan. Tetaplah engkau berdiam selama engkau dalam perjalanan.
0: Keesokan paginya, raja menjalankan perintah kakek dalam impiannya. Ia telah bangun pagi-pagi dan berangkat menuju arah timur ketika ayam jago berkokok dua kali. Ia terdiam selama dalam perjalanannya hingga akhirnya ia tiba di hutan. Ia menemukan sebuah gua yang terdapat mata air di dalamnya. Ketika raja tengah memperhatikan gua itu, mendadak terdengar sebuah suara yang menyapanya.
3: Raja cucuku, mendekatlah engkau ke sini.
4: Iya kakek, apa betul kakek No yang ada dalam mimpi No semalam?
3: Benar cucuku, mendekatlah. Lihat di depan No ada biji-biji kapas. Tanamlah biji kapas tersebut di halaman rumah No. Ingat, setelah selesai menanam, segeralah minta maaf kepada Mama No. Hormatilah kedua orang tuamu itu.
0: Setelah berpesan, mendadak tubuh sang kakek menghilang. Tiba-tiba muncul seekor ular yang sangat besar di tempat sang kakek semula berada. Raja yang sangat ketakutan segera berlari secepatnya keluar gua. Kalau beta ada di raja pun posisi, mengkali beta sepingsan. Ayo lanjut baca dong. Sesuai pesan sang kakek gaib, raja lantas menanam biji-biji kapas itu di halaman rumah orang tuanya. Ajaib, biji-biji kapas itu tumbuh menjadi pohon kapas dengan kecepatan tumbuh yang sangat mengagumkan. Dari tunas, kemudian berubah menjadi tanaman dan akhirnya berbuah, hanya membutuhkan waktu seminggu. Buah kapas dari pohon kapas ajaib itu juga ajaib bentuknya. Menyerupai gulungan benang yang dipintal ibu raja. Raja lantas mengubah sifat buruknya setelah mendapati keajaiban tersebut. Pada suatu hari, kambing-kambing milik orang tua raja hilang. Raja dan ayahnya kemudian mencari ke sana kemari kambing-kambing tersebut. Dalam pencariannya, raja memasuki hutan seperti yang pernah dilakukannya ketika menuruti perintah sang kakek dalam mimpinya. Raja kembali sampai di gua tempat bertemu dengan kakek ajaib itu.
5: Apa no sonde salah dengar? Sepertinya ada suara orang mandi. Perempuan pula. Sebaiknya no dekati.
0: Seketika tiba di depan gua, ia melihat beberapa gadis sedang mandi di sebuah sungai. Raja terkejut melihatnya. Ketika dilihatnya baju-baju yang menumpuk di pinggir sungai, raja lantas mengambil satu baju itu dan menyembunyikannya di sebuah lubang yang terdapat pada pohon. Kegemparan pun terjadi ketika gadis-gadis itu selesai mandi. Gadis bungsu tidak menemukan pakaiannya. Semua kakak-kakaknya telah berusaha turut mencari. Namun, baju si gadis bungsu tidak juga dapat ditemukan. Si gadis bungsu hanya bisa menangis sedih.
6: Bagaimana ini? Pakaian Oa hilang. Apa sudah jadinya, kakak?
7: Aduh, Oae, Oa tidak tahu kah? Oa juga bingung.
5: Ada apa, Nona-nona?
7: Hei, siapa, No? Kenapa bisa masuk ke sini?
5: Maaf, Oa. Beta Raja, pemuda dari desa di luar sana. Beta sonde sengaja ke sini. Beta sedang cari beta pung kambing-kambing yang hilang, Oa.
7: Oh, seperti itu, No.
5: Oa, kenapa adik Nona di sana itu menangis?
7: Pakaian adik bungsu kami itu hilang.
5: Kalau begitu, boleh No ikut mencari? Kasihan adik bungsu Oa.
8: Jika kakak No dapat menemukannya, niscaya kami akan membalas budi baik kakak No itu.
0: Raja lantas berpura-pura mencari. Setelah sekian waktu mencari, raja akhirnya mengambil pakaian yang disembunyikan di lubang pohon. Diserahkannya pakaian itu pada si gadis bungsu. Putri sulung mengucapkan terima kasih atas bantuan raja. Ia pun menceritakan kepada raja jika sebenarnya mereka adalah putri-putri ular yang tinggal di gua tersebut. Maka teringatlah raja akan kakek ajaib yang pernah hadir dalam mimpinya. Bersama-sama dengan gadis-gadis itu, raja lantas menuju gua dan kembali bertemu dengan kakek ajaib. Atas perkenanan kakek ajaib, raja diperbolehkan menikah dengan si gadis bungsu dengan satu syarat bahwa raja harus membuat rumah peristirahatan untuk cucunya. Raja pun menyanggupinya.
5: Akhirnya selesai juga. Baiknya beta bilang ke calon istri No, rumahnya sudah selesai agar dia bisa istirahat.
0: Pembuatan rumah peristirahatan itu menyalahi adat istiadat desa di mana raja tinggal. Warga desa menjadi heran dan penasaran. Mereka lantas mengintip untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada raja dan istrinya itu. Amat terperanjat warga desa setelah mengetahui di dalam rumah peristirahatan yang dibangun raja terdapat sekumpulan ular. Mereka lantas beramai-ramai membakar rumah peristirahatan tersebut. Habislah keseluruhan rumah peristirahatan itu dilahap si jago merah. Raja dan istrinya tidak bisa berbuat apapun juga untuk menyelamatkan rumah peristirahatan mereka. Keluarga istri raja sangat geram mendapati tindakan warga kampung. Mereka segera mengubah wujud menjadi ular-ular dan lantas meminta bantuan kepiting raksasa. Bersama-sama, mereka mendorong tanah hingga tanah itu melesak ke dalam perut bumi. Akibatnya,

Dia bingung harus mulai dari mana dan berakhir di mana. Tapi sebelumnya makan dulu. Perut sekroncong dari tadi nih.

0: Ro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Lebih dari 40 UMKM lokal terlibat dalam Kris Street Festival kelima dan TAP 7 Market Volume 5 yang menjadi bagian dari rangkaian Pekan Kris Nasional 2026 di Kota Kupang. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk sekaligus memperkenalkan transaksi digital kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengapresiasi keterlibatan UMKM dan komunitas kreatif dalam kegiatan tersebut. Dia juga bilang ini kegiatan kasih kesempatan kepada masyarakat untuk merasakan langsung manfaat pembayaran menggunakan kris.

Pindah ke informasi berikut, Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimilikinya, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing. Di lokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Ini destinasi dipenjarak sekitar 7 menit perjalanan dari pusat kota Momer dan dapat diakses dengan mudah baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Istilah bioflog bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas di daya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak di Ruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak di Ruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak di Ruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak di Ruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toye katong lagi.
0: Ih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau, Katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh sampah di mana-mana karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong kau sadar ya. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi.

Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Program Relawan Rote Mengajar 2026 dinilai menjadi ruang kolaborasi untuk membangun sumber daya manusia sekaligus membuka wawasan generasi muda di Kabupaten Rotendao. Salah satu relawan dosen Universitas Citra Bangsa Kupang, Dr. Lani Isabella Koro, M.Hum, mengatakan sebagai relawan Rote Mengajar di SMA Kristen Siloam Ba'a, ia mengaku terinspirasi mengikuti program tersebut meski dirinya bukan berasal dari Rote. Lani mengatakan dirinya mengetahui program Rote Mengajar dari sahabatnya, dan dalam kegiatan Rote Mengajar, Lani memberikan materi kepada siswa SMA Siloam dengan

0: Pindah ke informasi berikut, Bank Indonesia perwakilan NTT terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai transaksi non-tunai dan perlindungan konsumen. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan Pekan Kris Nasional 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso mengatakan digitalisasi telah menjadi bagian yang sonde terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kris yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 terus berkembang dan digunakan dalam berbagai aktivitas transaksi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.
1: Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Dan ini gini ya, Mas, ini gini ya, berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
2: Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayung Ponopakalista yang cantik belam-belam Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Aye mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang Abang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang, Aye itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah, Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja.
2: Ya, semuanya. Yeah. Ya. Pak Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Pak Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Pak Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Iya. Oh
1: iya. Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bude ya. Betul. Duit kita memang nggak banyak sih ya Bude ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya benar. Saya suka begitu Bude, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan nggak tahu ya.
2: Oh iya,
1: mereka
2: tahu, udah ada di depan.
1: Oh, udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme, ayo mau kasih kesempatan. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Perempat RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nova udah bener banget itu.
1: Oh, itu udah bener ya. Oh, iya, oh udah bisa jadi orang Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya. Iya.
2: Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Pok Nova tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bu Deme?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit maka digantikan oleh seorang Bu Deme begitu.
1: Oh, oke, okay, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bu Deme aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, okay. Spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Terima kasih, mohon maaf
1: kalau merepotkan. Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang nggak tahu nih kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silakan Bude.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko.
3: Selamat siang, Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo S.S.M.Si. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin, sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perempat Radio Perempat RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butung. Begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawi-rawi rantas malang-malang putu ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Yeah.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawe-rawe rantas malang-malang butung.
2: Itu kalimat lengkapnya Pak.
3: Lengkapnya.
2: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk baduk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
2: Oke.
3: Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang butung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah
2: gitu ya.
3: Republik Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, Budi Me, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Okay. Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay, ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali ini, yeah. Pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya. Yeah.
2: Oke.
3: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya, tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya, wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F.
2: Yeah.
3: F yang pertama adalah food, makanan.
2: Okay.
3: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya.
2: Okay.
3: Nama makanan tertentu
2: okay,
3: itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya.
2: Uh-uh.
3: Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir.
2: Oke, Wakir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko? Kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan nggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya, seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur.
2: Iya. Ini makanan khas Malang ya.
3: Benar. Uh-uh. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Nah ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
2: pemerintah.
3: Ya, ketahanan pangan, bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri.
2: Makanan lokal.
3: Seperti ya, itu, Budi.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh, Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Deme, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya ya, Padang, itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika?
3: Di Amerika.
2: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: 4 tahun yang lalu kan kira-kira.
2: Ya.
3: Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu.
2: Betul.
3: Ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di Kopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya, separuh lebih orang Indonesia.
2: Separuh lebih orang Indonesia.
3: Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food, yang pertama ini.
2: Betul.
3: Maka dari itu, ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Ini bisnis bro, ya.
3: Kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
2: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
3: Iya.
2: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya.
3: Iya.
2: Ini untuk F pertama.
3: Food, F pertama, gitu. Food.
2: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun. Ya,
3: ah, sekarang campur sari, tayub, wayang, jaranan, itu sudah mulai tersingkir.
2: Tersingkir ya.
3: Kalah Lodruk. Dengan AI itu, ludruk.
2: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
3: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
2: Iya betul. Ini sudah nggak ada Pak Eko, jadi gimana ya Pak Eko ya?
3: Ya saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full dracin ya.
2: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko melihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
3: Bisa dibayangkan Bu Demi. Separuh saja orang Indonesia ini dracin gitu ya, nonton dracin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta, separuhnya ke sana loh.
2: Iya.
3: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
2: Bukan itu kita bisa yang menikmati.
3: Iya.
2: Sedih banget ya.
3: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
2: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
3: Masih.
2: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
3: Iya, maka dari itu saya kira semuanya ya. Kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
2: perkembangan, ya?
3: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital, ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
1: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo Bude Mei,
2: gimana sekarang Bu Nova?
1: Nah ini baru aman dan terkendali. Okay. Tiba-tiba menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah dilanjut Bude.
2: Monggo Pak Eko.
3: Ya saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti itu.
2: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya dengan perkembangan teknologi, seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko? Ya?
3: Karena begini Bu Demi ya, okay, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
2: Udah jelas beda begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
3: Contoh saja ya. Okay. Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya. Seperti di Drajin itu ciuman ya, seperti
2: betul,
3: itu.
2: Betul.
3: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
2: betul,
3: sementara situs-situs kan open source.
2: Ini mengerikan sekali.
3: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada di Luhung belum mentolerir hal begitu.
2: Okay.
3: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
2: Oke,
3: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
2: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
3: Iya.
2: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food, fun, dan ini yang terakhir belum dijelaskan. Saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
3: fashion ya?
2: Iya.
3: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
2: Prancis.
3: Kemudian ya. Italia, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
2: pernah
3: menjadi. Sekarang sudah
2: pernah, ya.
3: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya, fashion terutama ya, dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion, itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya.
2: Dikuasai sudah oleh
3: bahkan itu ada nek penjenengan beli baju batik di Solo misalnya itu ada, kalau beli borongan ya satu kodi itu berapa, itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina, batik Cina loh sekarang itu gimana tuh. coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
2: dari luar.
3: Dari luar. Nah, ada yang satu bisnis masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
2: Persaingan di pasar ya.
3: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, ya, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
2: Peluang.
3: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-Rawi Rantas Malang-Malang Buto.
2: Wow, luar biasa tuh.
1: Keren. Luar biasa.
2: Tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
1: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya. Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya. Abang Ponya Babeng Cangcing, nanti kita balik lagi ya, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova.
2: Masuk
3: dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya, nama juga manusia ya.
3: Betul.
2: Oke. Baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi, Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini Bonova. Di 0341-404-504.
2: Oh, ada ya. lagi. Berapa, Bude?
3: 404-504. 0341-404-504.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510, 021-344-0798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081-211-24928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh, kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep, presenternya Perempat RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu. Oh, ya tadi diganti.
3: Pak Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Demi salam kenal katanya, Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko,
2: ada telepon Bu De, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambung ke Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi Pak disimpan Nova. Dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nova Braam. It's the best.
2: Iya, ya Allah, Cikgu. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silakan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bude Mi. Ya, kabarnya Bude Mi.
3: Inge, Cikgu Ria. Alhamdulillah, semua.
4: Inge, udah lama ya. Habis presenter Jose, anak ini wedok ya.
3: Berubah.
4: Bingung aku lihat, wah suaranya kok wedok. Tapi di sini lah anaknya papa. Memang ada masa lagi ada keperluannya.
3: Iya,
4: salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria, Cikgu Ria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kayak Upin Ipin lah, kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikgu Ria.
5: Betul.
4: Nah, ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya, asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa ya, Timur.
4: Memang temanya rawe, ini benar nggak ucapan tadi kata Pak, rawe, rantan, malang, putung. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Ucapannya? Betul ya, tapi kan di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang jadi seperti ini. Nah memang, rawe, rantas, malang, putung ini kan, apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit, begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, Eko, betul ya.
4: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu yang panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putu ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi, rawe-rawe rantas Malang-Malang itu putu. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko? Saja. Semoga saya ingin tahu apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ini ya kan? Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke,
4: Demi, matur nuwun nggih, Pak Nova. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh, sudah.
2: Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat.
2: Rujak Cingur tuh, Rujak Cingur.
3: Rujak Cingur padahal Malang kota pendidikan gitu
5: ya. Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan. Kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul, tapi beberapa minggu yang lalu berdinding Pak Eko.
5: Berdinding, betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur, memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Budemi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya? Iya, harus kenceng makannya kan.
5: Tetapi Rujak Cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT, di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: Rujak Cingur.
5: Wah seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa, kluthuk,
3: ya, khusus itu.
5: Kemudian apa, cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: ya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya. Dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa, Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan enggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya, masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul, susah kayaknya menggeser Rujak Cingur.
3: Pak Nova sering makan Rujak Cingur gak?
2: Saya gak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya.
3: Sapi. Gak usah pakai itu Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang Bude.
3: Gak pakai itu juga bisa ya Pak Eko ya?
2: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya Pak Eko ya?
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Ya kan?
3: Enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastra namanya ya tadi moncong, congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya enggak ngomong.
2: Iya. Tukar, tapi kata orang sih enak ya Bude ya, kalau karena saya belum nyoba aja, ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
5: Dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube, ada loh gerai Rujak Cingur di Los Angeles, itu yang punya kalau nggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana, jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, Rujak Cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya, nah mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan.
2: Aduh, Pak Eko.
3: Perlu
2: menyindir Pak. Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya. Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Ya, sebenarnya tadi udah disebutin sih udah sama udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi enggak apa-apa, Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadunguk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutaing ludiro rawi-rawi rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah, seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawe-rawe rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova.
2: Iya.
3: Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova.
2: Yeah.
3: Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-5569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo,
2: assalamualaikum. Assalamualaikum yang benar. Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca. Jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat, baik.
6: Kenapa saya belum?
2: Apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
2: Iya.
3: Iya, halo, selamat siang, Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Belum kan tadi Ica juga. Udah nyimak nih, pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Pak Nova dulu ya.
2: Ah, ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari 4 Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang belam-belam dari Malang.
2: Belam-belamnya gak perlu dipakai.
6: Udah ya Pak Nova itu aja.
2: Nah, enggak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku
2: mau pantun doang.
6: Enggak tadi.
2: Aduh.
6: Iya, cuma
2: ya udah.
6: Oke dah. Pantun aja buat budemen aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-dracin katanya gitu kan ya. Nah ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya kalau misalnya dijadikan digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa. Drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Ya kan? Yang penting itu kata Pak Eko tadi pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya, mau tidak mau kan saya tonton ya.
5: Iya.
2: Iya. Nah itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu, Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Ya, ada aja

0: saja maka akan dipecat.
1: Ya, betul.
0: Apa namanya, yang dagang tidak jujur akan jatuh. Orang yang telaten merintis karir dari nol
1: ya,
0: kemudian akan sukses.
1: Akan jadi CEO gitu ya.
0: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya. FVP di apa smartphone kita.
1: Iya.
0: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
1: Betul.
0: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
2: Menstarakan lah ya.
1: Iya.
0: Kenapa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia iya. banget loh itu.
1: Iya benar-benar.
0: Tinggal kita, ya negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita, mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah itu, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, ini saya kira.
1: Setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh, Pak Eko, karena udah ada satu. Menyampaikan betul, aja, Budi menyampaikan.
2: Iya, Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok, Pak Nova.
1: Iya, saya hanya menyampaikan. Iya, kan udah dipisah, ya kan, Pak De?
2: Iya.
1: Ah, bisa ketawa doang. Oke, dah kalau gitu. Pak Eko, silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52. Atau Budi mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
2: Sepertinya itu, tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
0: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu, kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi, bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
2: Oke, baik. Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini, anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit untuk menitnya sudah di 54 ya Pak Nova?
1: Iya.
2: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
0: Baik, para pendengar Pro4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan,
2: ya,
0: kesenangan, hobi,
2: dan juga fashion.
0: Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi, bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya, nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya.
2: Okay.
0: Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
1: Setuju.
0: Membudayakan kesenian, tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
2: Yes.
0: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya

0: Borneo tea, atau Javanese tea, syllabus tea. Nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya. Maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
1: Kembali pada masa itu.
2: Iya, amin, amin. Oke. Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme, amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
1: Oke, kembali sayang Kak Nova.
2: Oke. Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Pon, Nyapa Bencangcing, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po, kebersamaan kita di siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani, dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT memperkuat sinergi dengan sejumlah mitra strategis untuk memperluas penggunaan transaksi non-tunai. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan sinergi pada penutupan Pekan Kris Nasional 2026 di Kupang. Pindah ke informasi berikut, kawasan wisata Mulut Seribu di Kecamatan Landuleko semakin diminati wisatawan. Destinasi bahari itu menawarkan panorama gugusan pulau kecil yang memukau. Hamparan pasir putih membingkai perairan jernih di kawasan tersebut. Dan keindahan alam menjadikan Mulut Seribu sebagai ikon wisata bahari Pulau Rote. Wisatawan bisa menjelajahi kawasan menggunakan perahu motor milik nelayan setempat. Perjalanan menghadirkan pengalaman menyusuri selat sempit di antara pulau-pulau karang. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Dangdut RRI Kupang. Setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Dangdut, dangdut adalah kita.

Ya, Brodang Dudang, Dud adalah kita. Selamat sore, Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, pendengar setia Perompak dari Kupang. Jumpa lagi dengan Beta Feli ya, yang akan temani Bapak Mama, Bah, Saudara di sore ini dalam Brodang Dudang, Dud adalah kita. Dan buat Bapak Mama, Bah, Saudara dong yang mungkin baru mau pulang kerja, ya masih di kantor, yang sedang berkendara mungkin, yang lagi beres-beres rumah, atau mungkin yang ada mau siap-siap menuju ke lokasi konser Merah Putih untuk bencana Flores ya, yang digelar di halaman RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, mari merapat sudah, dan mari kita bikin ketemu sore lebih menyenangkan, pastinya dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya. Karena kalau sudangdut yang babunyi itu biasa kaki juga ikut bergoyang, kepala juga ikut angguk-angguk, dan yang paling bahaya mulut juga ikut menyanyi walaupun suara juga pas-pas. Ya, kita tunggu buat Mama Mama Bah Saudara yang mau berpantun, boleh kirim-kirim salam request lagu dangdut. Dan jangan sendiri-sendiri sa ya, ditunggu partisipasinya melalui line telepon 0380-833-499 dan juga SMS dan WA Pro 4 di 0811-3820-1043.

negara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan Moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis Moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan Moko Malay Tang atau Moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, Moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan Moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan Moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki Moko, mereka harus meminjam Moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima Moko berkewajiban menjaga Moko itu. Menghilangkan Moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan Moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak Moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Dangdut RRI Kupang. Setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini, kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga, secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini. Dan biasanya kami dampingi, apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Kuen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Kuen Lebisi itu dibilang Kuen Hantuan, Kuen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang benteng itu. Pada saat itu terus sonaf raja itu dia pakai dua kaki batu. Padahal tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Kuen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, kalau yang lebih sedih, tidak jual. Hello, bahasa hellonya bilang begitu, hello. Jadi jual, oh ini orang hello nih. Jadi dari situ. Dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, tidak lebar. Selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sonaf apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, di sonafnya raja. Sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah raja mulai terdesak. Ya itulah, mulai itu dikasih pindah front di benteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi gembilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Sekodacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pak Gubeng kali untuk bisa bikin pariwisata sudah di punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, berikut kami sampaikan update info donasi bersama untuk donasi bersama untuk Flores, Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang. Di hari ini ada pakaian layak pakai, lalu popok sebanyak 6 dus, dan uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, uang 200 ribu dari PT Sensei Popoku, uang 10 ribu dari Orang Baik, dan 500 ribu dari Hamba Tuhan. Kami juga menginformasikan untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Semarak Kemerdekaan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia akan lebih meriah melalui konser Merah Putih, ya Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Di mana konser Merah Putih ini adalah konser amal Merah Putih bersama untuk Flores, ya. Dan diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada hari ini 26 Agustus sampai di tanggal 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari Bapak-bapak, Saudara, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni budaya Konser Amal Merah Putih bersama untuk Flores, mulai dari penampilan musik vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Sondah hanya itu, Bapak Mama Bapak Saudara juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, konser Merah Putih ini juga untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dan berkarya di bidang seni pertunjukan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para UMKM, ya. Jangan lewatkan Bapak Mama Bapak Saudara, mari merapat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang jam 5 sore berlangsung sampai di tanggal 28 Agustus 2026. Mari kita rayakan semangat Merah Putih dan bersama ketong galang dana untuk ketemu saudara-saudara di Flores dan juga konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni dan bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.
1: Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.
2: Ya, perodaan dedang, dut adalah kita, bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, deng, kakak, nona, masih 1 jam ya ketemu kebersamaan dalam perodaan dut sampai di jam 5 sore nanti. Silakan buat bapak, mama, bapak, saudara dong yang mau gabung, silakan ye. Atau suku kelogat ini Betawi, silakan ye. Melalui line telepon 0380-833-499, bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043 ya. Atau buat mama-mama saudara ada siap-siap ya, semua merapat di halaman kantor LPPR Kupang langsung saja, karena abis ini kita akan sama-sama menyaksikan di jam 5 sore nanti ya, konser Merah Putih ya, konser Amal Merah Putih bersama untuk Flores ya. Ada berbagai macam penampilan, pagelaran seni dan budaya, lalu ada permainan alat musik, peragaan busana adat nasional, dan juga kreativitas anak-anak remaja yang berbakat. Ada juga bapak-bapak bapak saudara yang mau menikmati bazar UMKM, berbagai kuliner khas dan kerajinan lokal, ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memberikan relaksasi terhadap kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi kendaraan berplat nomor luar NTT di 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores. Langkah tersebut diambil untuk memastikan mobilitas masyarakat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, serta kendaraan yang mendukung penanganan bencana tetap berjalan selama masa tanggap darurat. Pindah ke informasi berikut, PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menandai keberhasilan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL tahun 2025 melalui panen perdana buah melon dan sayuran di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang pada Senin 24 Agustus. Ini program sonde hanya menghadirkan akses air bersih bagi warga setempat, tapi juga peluang pengembangan pertanian produktif berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain bantuan fisik, warga juga didampingi melalui pengembangan 2 kebun melon dan kebun sayur komunal, distribusi bibit berkualitas, serta pelatihan teknologi pertanian organik. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Meta Feli, sampai jumpa.

dibuka setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-499.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai saat ini.

Kawasan Wairnokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wairnokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam jenis penyakit.

0: Dangdut RRI Kupang. Setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama, Bah, Saudara, Kak Nyong, Ding, Kakak Nona. Silakan yang mau bergabung kembali lagi. Beta mau, oh ya, buat yang mau gabung melalui line telepon 0380-833-499 dan juga SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043. Selamat sore untuk semua yang baru pantau juga di live TikTok-nya RR Kupang. Kakak Don Alphonse, selamat sore. Kakak Hampir Punah juga selamat sore. Dan juga buat Kakak Krelions, Kakak Gide, selamat sore untuk semuanya ya. Salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini. Buat yang mau kirim salam boleh ya, per request lagu pantun, lagu pantun, lagu dan Bapak Pantun Beta di sini juga boleh. Beta tunggu sampai di jam 5 sore.

0: Ya, Bapak Mama Mbak Saudara sudah ada yang bergabung di WhatsApp-nya Pro 4 ya. Kita coba menyapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Dengan Melki di Camplong.
0: Wow, orang Camplong. Orang Camplong, apa kabar, oh?
1: Puji Tuhan, ada sementara leko-leko nih.
0: Wih, leko-leko, Bu. Enak lah ya, sore-sore. Ya, orang Camplong nih ada pantun kok.
1: Aduh, pantun di bawah, di lupa ini di bawah sudah lahir nih Bapak.
0: Son asik ya. Oke, Kakak, ini lagu beta siapkan di sini ada sama-sama suka, terus ada rindu dari Iis Dahlia dan bikin candu dari Siti Badriah. Yang mana nih?
1: Yang beta suka Kakak tuh.
0: Iya.
1: Apa? Sama-sama suka dengan Kakak.
0: Oh, sama-sama suka sa biar gacor. Ya, sama-sama suka Kakak. Ya, ini sama-sama suka kasih sapa nih Kakak, silahkan.
1: Salam pertama buat Kakak Yohanes Lokman alias Uni Lokman. Yang berikut untuk Kakak Sinyo Wen Sinyo Manase. Alamat Campong 22 itu Kakak.
0: Iya.
1: Yang berikut Kakak Yas Banani, mm-hmm, bersama istri dan anak-anak.
0: Iya.
1: Kakak Steph Tule.
0: Iya.
1: Dengan permaisurinya. Yang berikut untuk Bapak Miller Pepura.
0: Mm-hmm.
1: Bapak P.U. Sulamu.
0: Iya.
1: Bapak Kinu Sogen,
0: mm-hmm,
1: dan semua sekaka ini ada kurang beres menjadi.
0: Oke, baik, terima kasih Kakak, salam untuk semua.
1: Terima kasih Kakak.
0: Selamat sore Kakak. Iya, selamat sore. Oh, baik, terima kasih Kakak Nyong yang ada di Camplong ya, yang sudah bergabung katanya request lagu sama-sama suka biar maknyos begitu ya. Selamat sore untuk semua juga yang lagi pantau di live TikToknya Rere Kupang. Kita putarkan dulu satu dari miliknya sama apa ini? Apa sih? Iya, pokoknya judulnya sama-sama suka ya. Judulnya sudah terbaca di sini. Sama-sama suka.

Ya, papa, mama, bapak, saudara, kakak nyongdeng, kakak nona, satu ya dari DJ Bas suka sama suka untuk papa, mama, bapak, saudara, kakak nyongdeng, kakak nona. Beta menyapa dulu yang sudah gabung di live TikToknya Rere Kupang, ada kakak Krelion, selamat sore, kakak mau request lagu Cita-cita Tak Goyang Dumang spesial buat pendengar semua. Siap kakak, lagunya sudah beta siapkan. Kakak Kaji, ini lagi di Pro Dangdut ya. Boleh request lagu dan juga kirim salam dan kirim pantun. Ditunggu Kakak Kaji Jili, terima kasih sudah gabung ya. Dan juga buat semua yang lagi pantau di Pro 4 RR Kupang FM 104,3 MHz, boleh gabung di 0380-833-499 dan juga 0811-3820-1043. Satu dari miliknya Cita-Citata dengan Goyang Dumang.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar perlakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Lio seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Lio percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali, warna biru. Berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ, Tiwu Atabupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita bilangnya Ketum Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah leh.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Besok pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin ke mana?
1: Sini, saya kasih tahu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lain. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: Ade supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
1: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
0: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
1: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
0: Wih, keren, Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih Bepung Ana dong.
2: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis,

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur terus berupaya menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah kondisi musim kemarau yang ditandai dengan menurunnya debit air di sejumlah titik. Wakil Bupati Belu, Vincent Hornai Gonsalves, mengatakan pemerintah daerah berupaya memaksimalkan sumber-sumber air yang masih tersedia agar kegiatan pertanian termasuk musim tanam 1 dan 2 tetap berjalan lancar. Pindah ke informasi berikut, Bukit Mandoo di Desa Kuli, Kecamatan Rote Timur menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Rotendao. Bukit ini menyuguhkan panorama alam 360 derajat yang memukau dari ketinggian. Pengunjung harus menapaki 488 anak tangga untuk mencapai puncak bukit. Jalur tersebut dahulu hanya sekitar 300 anak tangga sehingga dikenal sebagai Bukit Tangga 300. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ade su pintar membaca, padahal baru 5 tahun.
1: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
0: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
1: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
0: Wih, keren, Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih Bepung Ana dong.
2: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengover selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus over selendang itu kepada orang lain. Itu disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu betul sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajatan tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima. Kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada.

0: biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam mendepak itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesernya sekian. Kalau di mendepak itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya itu bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada harus ada dua yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ine itu sekali-sekali saja dan lamba ana itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada empatnya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat, rame pada diri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada dua orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari ND Leo, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat ND Leo. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

0: Pro 4 RRI Kupang. Suara
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam ya. Selamat berapa saja di malam hari ini yang mana Bapak Saudara dong semua. Kotong akan mengikuti kegiatan ya. Konser Merah Putih ya untuk temani Kotong semua di malam hari ini yang mana berlangsung di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Yang mana konser Merah Putih ini sendiri diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam yang bertepat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang.

0: Keren sekali adik-adik dari grupan Muti pastinya.
1: Ya, dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang gak kalah luar biasa.
0: Dari siapa
1: dari
0: tuh?
1: Solo oleh Rafael.
0: Berikan tepuk tangan untuk Rafael. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada partnership yang sudah mendukung penuh jalannya acara hari ini. Ada dari DPD Papri NTT, RRI Kupang Bank NTT, GND Production, dan Rumah Rias Dewi Lama Blawa.

0: Obrigado, thank you. Dah.
1: Berikan tepuk tangan yang luar biasa.
2: Keren sekali pastinya dari Rafael.
1: Ya, masih bersama saya MC Mita dan juga
2: saya MC Exxon
1: dari kelas Public Speaking Rumah Musik Siloam. Dan kira-kira selanjutnya ada penampilan dari siapa nih Kak Exxon?
2: Pastinya kakak seru dong dari Kakak Olvi.
1: By the way, Kak Olvi ini adalah guru vokal dari kelas dari Rumah Musik Siloam. Nah, teman-teman, kita mau say again bahwa konser Amal Merah Putih ini adalah untuk menggalang donasi untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana di Florence.
2: Pada waktu 15 Agustus yang lalu, pastinya kita bersatu hati untuk membantu dan menggalangkan dana dan juga bantuan kepada saudara-saudari kita yang berada di Flores, Nusa Tenggara Timur.

0: of God.
1: Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kakak Olvi. Kakak Olvi ini adalah salah satu guru vokal terbaik yang ada, yang dimiliki oleh Rumah Musik Siloam. Dan memang tidak diragukan lagi kualitas dan kemampuan para guru atau tenaga pendidik di Rumah Musik Siloam sangat-sangatlah berkualitas. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari... Kita akan menyaksikan penampilan dari grup Neom. Dan akan dilanjutkan oleh penampilan dari
2: grup Kelimutu bersiap-siap.

0: Michael Adam.
1: Langsung naik.
0: Potong sudah.

0: kasih banyak kepada sponsor-sponsor kami. Ada DPD,
1: PBD Pabri NTT, RRI Kupang, Bank NTT, GND Production, dan Rumah Rias Dewi Lama Belawa.

0: Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica.
1: Dan saya Vanessa.
0: Pada malam hari ini kami akan menyanyikan lagu yang berjudul Indonesia Bagi Kemuliaanmu.

0: salah satu murid dari SLBN Kota Raja. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Rizky.
1: Tetap di sini, oke. Buat suara siapkan.
2: Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Manusia Kuat.

0: berpadu dalam satu panggung untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Flores.
1: Dan tentunya rangkaian acara ini dipersembahkan oleh para sponsor kami. Kami ucapkan terima kasih kepada DPD Papri NTT,
0: kepada RRI Kupang,
1: dan juga Karya Musik Siloam Kupang,
0: GND Production and Event Organizer,
1: dan tentunya juga Rumah Rias Dewi Lama Belawa.
0: Dan tidak lupa juga kami menyampaikan bahwa siaran kami, kami siarkan secara live streaming YouTube channel, juga bisa ditonton di live TikTok RRI Kupang, serta kami siarkan juga secara terestrial di Programa 4 RRI Kupang. Baik, langsung saja kami menyapa dulu tamu-tamu kami.
1: Benar yang luar sekali biasa. Karani.
0: Selamat malam dan salam sejahtera. Yang pertama yang kami hormati tentunya hadir bersama dengan kami, Ketua Dewas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta Ibu. Selamat datang Bapak.
1: Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian.
0: Kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang yang kami hormati Kepala LPP RRI Kupang Bapak Yusri Darto dan Kepala LPP RRI Tambua Bapak Andrean Cahyo. Selamat datang Bapak dari RRI Tambua, sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami juga.
1: Baik, betul sekali Karani. Dan juga pada kesempatan malam hari ini kami izin untuk menyapa Ketua Yayasan Karya Musik Siloam Kupang, sekaligus juga adalah Ketua DPD Papri NTT. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Adriana Buna Kala. Woo, bersama para pengurus jajaran DPD Papri NTT yang hadir. Selamat malam.
0: Luar biasa, Papri juga ikut terlibat memeriahkan, dan memang ini acara dari teman-teman Rumah Musik Siloam dan juga berkolaborasi dengan RRI Kupang. Oleh karena itu MC-nya di sini dua nih.
1: Iya.
0: Satu dari RRI Kupang, satu dari
1: DPD Papri,
0: DPD NTT, Papri ya? NTT. Tepuk okay. tangan dong, kolaborasi yang
1: iya,
0: luar biasa.
1: Iya, ini yang namanya kolaborasi, yeah. kerjasama saling melengkapi.
0: Betul.
1: Untuk satu komitmen yang bagus ya. Dan juga kami izin menyapa yang wakili Danrem 161 Wirasakti Kupang, yaitu Mayor CPL Arnolus Jibrael Legima yang hadir pada malam hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan juga dong Bapak Ibu hadirin sekalian.
0: Dan ya. Juga tidak lupa Mama Pendeta yang juga ya. Sudah hadir bersama dengan kami, yang nantinya juga akan memimpin kita ya dalam
1: Betul
0: doa
1: sekali.
0: Untuk di awal dan di seluruh rangkaian acara kita
1: ya.
0: Tidak lupa juga seluruh tamu undangan, para seniman dan musisi, seluruh hadirin dan pencinta musik yang berbahagia.
1: Ya, dan pada kesempatan pertama tentunya kita patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya atas karena kasih dan penyertaannya, maka pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam sebuah perhelatan istimewa. Konser Amal Merah Putih untuk Flores dalam suasana penuh semangat kebangsaan, persaudaraan, dan kecintaan terhadap seni dan budaya Indonesia.
0: Dan malam ini kita akan menikmati berbagai persembahan musik dari para talenta terbaik, mulai dari paduan suara, permainan alat musik tradisional, solo vokal, hingga penampilan para artis yang tentunya akan memberikan warna tersendiri okay. bagi malam yang istimewa ini Kak Jackson.
1: Iya, dan Karani, tentunya pada malam hari ini untuk mengawali semua rangkaian acara kita, maka kita akan menundukkan kepala sejenak, kita bersama-sama akan memanjatkan doa kepada yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat Gemit Yarden Labat. Berkenan akan membawakan doa dengan hormat kami, persilakan.

Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali kegiatan konser Amal Merah Putih untuk Flores yang berlangsung pada hari ini tanggal 26 Agustus sampai

28 Agustus. Kita mengawalinya dengan doa, kita minta Tuhan untuk memberkati semua kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, Bapa yang menciptakan kami umat manusia, memberikan kami kesempatan untuk kami berkarya. Saat ini kami berkumpul di tempat ini. Kami ada untuk sebuah kegiatan yang mulia. Para anak-anak Tuhan melakukan kegiatan konser Amal Merah Putih untuk Flores yang dilakukan oleh Yayasan Karya Musik Siloam bekerja sama dengan RRI Kupang dan juga semua yang ada Tuhan. Kami bersyukur untuk kegiatan yang sangat mulia ini, sebuah kegiatan yang membuat kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu bahwa kami ada untuk kami melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kegiatan mulai hari ini sampai tanggal 28. Kami percaya bahwa kasih Tuhan akan terus menuntun. Kami tahu bahwa kami tidak akan melakukan apapun yang berkenan kepada Tuhan jika Tuhan tidak memperkenankan ini. Karena itu kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan mengawali kegiatan ini agar segala apa yang menjadi konser yang dilakukan selama 3 hari ini sungguh-sungguh memberi berkat, sungguh-sungguh menjadi apresiasi seni, menjadi wadah kreativitas serta aksi kepedulian sosial bagi masyarakat dan lebih khususnya untuk Flores. Dan itu akan terus memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga berdoa bagi semua yang telah mensponsori kegiatan ini. Tuhan memberkati mereka agar apa yang menjadi amal baik, persembahan hidup untuk sebuah tragedi kemanusiaan, itu menjadi berkat yang akan diterima oleh setiap anak-anakmu yang telah mempersembahkan hidup demi kepedulian dalam satu bencana kemanusiaan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua peserta yang hadir, semua orang yang ada di dalam, terikat di dalam kegiatan ini, kami berdoa, Tuhan memberkati agar kehadiran kebersamaan yang ada di sini untuk memuliakan Tuhan melalui berbagai-bagai hal yang telah dilakukan saat ini sampai tanggal 28. Terima kasih banyak Tuhan, kami taruhkan semua kegiatan selama 3 hari dari tanggal 26 sampai 28 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Kami ucapkan terima kasih kepada Mama Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat Gemitiar dan Labat atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan pada malam hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan sukacita ya bagi kita semua, Kak Jack.
1: Betul sekali. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kita menaikkan doa, maka segera Karani Veronica, kita akan membuka perjumpaan kita dengan persembahan musik yang pertama kali ini dari sebuah paduan suara bernama Paduan Suara Yayasan Karya Musik Siloam. Boleh minta tepuk tangannya? Iya, yeah, dan Karani mereka akan membawakan sebuah lagu yang tentunya pas dan tepat banget sama keadaan kondisi Indonesia yang terjadi saat ini. Lagu berjudul Doa Kami.
0: Langsung saja kepada paduan suara Yayasan Karya Musik Siloam untuk mengambil tempat dan mempersiapkan diri. Sambil kembali kami informasikan bahwa kembali dibuka untuk open donasi Rumah Musik Siloam bersama RRI untuk Flores. Okay. Bersatu hati bantu saudara kita di Flores. Anda bisa mendonasikan jika berupa uang, bisa disalurkan melalui scan barcode yang sudah kami sharing di media sosial.
1: Oke, okay. Jadi ternyata kerjasama ini cukup baik dan sangat kolaboratif ya, karena betul, antara Yayasan Karya Musik Siloam dan juga RRI, karena RRI adalah juga sudah menguasai media penyiaran ya di NTT bahkan Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Oh, tentunya. Jadi memudahkan sekali kami menyebarluaskan open donasi ini. Karena
0: betul. Dan okay, bagi yang ingin berdonasi berupa barang, dapat langsung mengantarkan entah itu sembako, pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan, perlengkapan mandi, tenda, dan lain sebagainya. Bisa langsung diantarkan ke RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8 Kupang.
1: Oke, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu untuk RRI Kupang. Terima kasih, dedikasi yang luar biasa ya Karani.
0: Baik.
1: Baik.
0: Sepertinya mereka sudah bersiap-siap siap nih adik-adik kita untuk tampil.
1: Baik, kalau begitu, dan kita sama-sama yuk Karani, mari kita panggil atau kita tampilkan saja. Boleh disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, Paduan Suara Yayasan Karya Musik Siloam. Selamat menyaksikan.
2: 15 Agustus 2026. Ketika sebagian besar manusia baru saja memulai aktivitas di muka bumi, Nusa Bunga diguncang gempa 7,7 magnitudo. Risma, gadis berusia 11 tahun, korban gempa, berpulang di pangkuan sang ayahanda, sempat menuliskan sebuah surat. Surat rahasia Risma yang sedih dan menyedihkan. Ya Allah, semoga kampung kami tidak terjadi seperti Aceh. Semoga tidak terjadi ya Allah. Kami ini banyak yang susah dan banyak yang miskin. Semoga yang saya doa dan tulis dibaca oleh Allah, semoga terkabulkan ya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati, marilah kita dengarkan dan resapi bersama persembahan pujian dari paduan suara Rumah Musik Siloam yang menaikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan melalui lantunan doa kami.

0: Iya, Bapak Ibu hadirin dan juga para pendengar yang di rumah, dimanapun Anda berada, boleh kita minta aplausnya sekali lagi untuk paduan suara Yayasan Karya Musik Siloam.
1: Penampilan yang luar biasa, persembahan yang begitu indah dan penuh dengan penghayatan ya, yang diwujudkan dengan sebuah lantunan melodi, serta kata-kata berdoa bagi bangsa ini. Begitu banyak pergelutan, tantangan, musibah yang terjadi, baik itu di Kalimantan dengan kebakaran hutan, kemudian di Flores, dalam selama 11 hari, Flores sudah mengalami 7.429 kali gempa susulan, itu sejak 15 Agustus sampai dengan hari ini, Kak Jackson.
0: Iya, dan oleh karena itu juga kami ucapkan terima kasih untuk anak-anakku semua, jumlah personil mereka, karena ini kurang lebih 50 anak-anak yang penuh dengan semangat kebangsaan, juga tidak hanya hanya melalui kata-kata, tapi mereka juga langsung mewujudkannya dalam perbuatan dengan karya dan kreativitas seni yang luar biasa.
1: Baik, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, serta pendengar dimanapun Anda berada, semangat kebangsaan tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata sekali lagi, tapi iya, juga melalui karya kreativitas dan seni. Selanjutnya, kita akan mendengarkan
0: bersama Bapak Ibu hadirin sekalian, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Karya Musik Siloam. Dan dengan hormat kami mengundang Ibu Adriana Bunakala selaku Ketua Yayasan Karya Musik Siloam untuk berkenan menyampaikan sambutan. Hadirin, boleh kita sambut, mana tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian.
2: Bapak Ibu, anak-anakku semua yang kami hormati. Sekali lagi anak-anak duduk dulu, tenang. Yang kami hormati Bapak Dewas dari Jakarta jauh-jauh ke Kupang. Kemudian Bapak Kepala RRI Kupang, Kepala RRI Atambua, Bapak yang mewakili Danrem, Ibu Pendeta Juli yang kami kasihi, teman-temanku Papri Nusa Tenggara Timur yang kami kasihi dan cintai, semua manajemen karya musik Siloam, dan yang paling kami kasihi Radio Republik Indonesia di Kupang. Izinkan saya menyapa kita semua. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Di tempat yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan menikmati hidup dan bertemu untuk melakukan satu perkara iman bagi sesama kita di Nusa Tenggara Timur dan juga di beberapa tempat di Indonesia. Saya memulai dengan Radio Republik Indonesia. RRI Kupang menjadi mitra kami, bukan saja ketika Yayasan Karya Musik Siloam berdiri, tetapi RRI menjadi kekuatan kami untuk mengusung sejumlah penyanyi Indonesia dari panggung ini, bintang radio dan televisi waktu itu, menjadi satu-satunya ajang tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Panggung ini mencetak sejumlah penyanyi nasional. Hari ini ada Mario Clau, ada Amnes Kamaleng, ada Marion Jola, ada sekian banyak penyanyi, termasuk saya yang berambut putih, dan kemudian teman-teman saya di Papri, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, panggung ini dan juga Radio Republik Indonesia menjadi kekuatan kami ketika kami mengusung semua penyanyi ini di tingkat nasional. Kami tidak punya alat promosi yang lain selain Radio Republik Indonesia, karena waktu itu kita belum punya Android dan lain sebagainya. Masih sudah ada tetapi terbatas. Kemudian panggung ini di saat ini menjadi kekuatan bagi kami di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, untuk kembali menyiapkan anak-anak Nusa Tenggara Timur berkarakter dalam talenta-talenta yang Tuhan titip bagi mereka. Hari ini kita melihat ada Yayasan Karya Musik Siloam dengan jumlah murid kurang lebih 300-an anak. Ketika menghitung 2016 sampai hari ini 10 tahun, kami sudah membina kurang lebih 3.000 anak. Dan panggung ini juga mencatat sejumlah prestasi anak-anak kami yang juga sekarang bicara di tingkat nasional, bahkan di internasional. Tepuk tangan untuk Radio Republik Indonesia, khususnya panggung ini. Kemudian dalam mitra bersama, kami menandatangani MOU, baik itu dengan Yayasan Karya Musik Siloam dan juga dengan DPD PAPRI Nusa Tenggara Timur. Apa itu PAPRI? PAPRI adalah Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Lagu Republik Indonesia. Mantan ketua kami adalah AM Hendro Priyono, Pak Tantowi Yahya. Dan saat ini PAPRI digawangi oleh Bapak Tony Wenas, owner Freeport, PT Freeport Indonesia. Dan kami ada kurang lebih sudah 30-an tahun di Nusa Tenggara Timur. Masa kepemimpinan kami 5 tahun sudah lewat dan akan dilantik lagi pada bulan September untuk melanjutkan kepemimpinan yang kedua. Yayasan Karya Musik Siloam adalah mitra Radio Republik Indonesia. Kami bekerja sama untuk mempersiapkan generasi penerus Nusa Tenggara Timur. Saya lebih cenderung mendidik anak-anak dari usia 5 tahun sampai dengan usia dewasa. Di tempat ini juga saya menyampaikan ada sejumlah gereja, kurang lebih 200 gereja. Bahkan tidak saja gereja Kristen, Katolik, tetapi juga dari Muslim juga kami bina secara gratis. Untuk apa? Untuk mereka juga mencintai seni melalui talenta mereka dan menjadi berkat bagi semua yang berkarya, baik itu di gereja, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Hari ini juga kami bersyukur kepada Tuhan. Radio Republik Indonesia memberi ruang bagi kami untuk bekerja sama, membangun kekuatan untuk menopang semua saudara-saudara kami, saudara-saudara kita semua se-Indonesia yang saat ini tertimpa bencana. Menghitung finansial, tentunya kita tidak kuat dengan jumlah miliaran. Tetapi kehadiran kita dengan doa menjadi kekuatan utama. Uang tidak bisa menjawab segala hal, tetapi doa pasti akan menjawab banyak hal. Dan karena itu, hari ini kami ada di sini dengan semangat yang sama, mencintai negara Indonesia, mendidik anak-anak dari usia dini, mengenal apa itu perjuangan para pahlawan yang sudah meneteskan darah dan keringat untuk bangsa yang kita cintai ini. Mendidik anak-anak untuk dari usia kecil, mereka tahu apa arti memberi dan apa arti mengasihi. Itulah moto kami. Sehingga malam ini, dengan keterbatasan yang ada, kami meramu kerjasama bersama-sama dengan Radio Republik Indonesia, PAPRI, GND, dan juga Rumah Rias Mama Dewi untuk kita bergandengan tangan. Memulai sesuatu yang baik bagi negeri yang kita cintai. Memulai sesuatu yang baik untuk menciptakan generasi-generasi pencinta seni dengan sejumlah prestasi yang kita harapkan menjadi kekuatan Nusa Tenggara Timur untuk dikenal di mata internasional. Ini menjadi harapan kami, dan karena itu kami ada di sini kurang lebih 2 hari. Sebenarnya 3 hari Bapak Dewas, tapi kekuatan kami tidak cukup sampai 3 hari. Kami diskusi dengan Bapak Kepsta, bagaimana ini Bapak? Bapak bilang kita sama-sama efisiensi, dan kemudian kita sama-sama terkena bencana. Saya bilang 2 hari tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bersatu dan kemudian melakukan hal baik untuk kemanusiaan. Karena itu dari tempat ini kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta yang bersiap untuk mendoakan kami, kepada keluarga besar Radio Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai ke Kota Kupang, bahkan sampai di Belu, di Alor, dan di tempat-tempat lain. Dan juga DPD Papri Nusa Tenggara Timur, kemudian keluarga besar Rumah Musik Siloam, GND Production, dan juga Rumah Rias Mama Dewi. Terima kasih banyak, kami tidak dapat membalas segala hal. Hanya Tuhan Sang Empunya berkat akan memberkati kita semua dengan cara dan waktu Tuhan bagi kita. Terima kasih, selamat malam. Merdeka!
3: Merdeka!
2: Merdeka!
3: Merdeka!
2: Terima kasih.
3: Baik, kita sambut dengan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Ibu Adriana Bunakala. Ibu Adriana Bunakala ini biasa disapa akrab Ibu Akikala. Itu nama famousnya.
4: Yes, gitu famous, ya. Popular name-nya, yeah. Ya. Kalau ketong biasa di Kupang bilang Maaki.
3: Maaki.
4: Iya, betul sekali.
3: Oke. Okay.
4: Baik.
3: Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan ikuti bersama sebuah persembahan yang tentunya tidak kalah spesialnya, yaitu kali ini persembahan dari salah satu kekayaan seni dan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu permainan alat musik Sasando.
4: Sasando ini bukan hanya sebuah alat musik, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
3: Dan oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi saya mau minta nih, tetap kita dalam semangat kebersamaan, tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk permainan Sasando, Samuel, Belar, Mino. Selamat menyaksikan.

0: Baik, boleh kita sambut mana nih, tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk Samuel Bellarmino.
1: Baik, Bapak Ibu dan juga hadirin serta pendengar dimanapun Anda berada. Kini tibalah kita pada salah satu bagian penting dari rangkaian acara malam hari ini. Kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi konser Amal Merah Putih yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto. Untuk itu dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka konser Amal Merah Putih.
0: Bapak Ibu, boleh kita sambut mana nih, tepuk tangannya. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, dan salam-salam yang lain. Padahal sebenarnya bermacam-macam ragam salam itu intinya sama. Kita mendoakan yang kita beri salam supaya semuanya menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ibu-ibu dari musik, apa tadi namanya? Siloam, ibu pendeta yang saya hormati, juga dari Papri. Mohon maaf saya belum kenal nama-namanya, jadi enggak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak yang mewakili Danrem, teman-teman sejawat saya, Kepsta Kupang, kemudian Kepsta Atambua, yang saya sayangi. Hadirin yang saya hormati, selamat malam. Dan malam ini kita bersyukur bahwa kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Di tengah duka yang sedang melanda Flores, Nusa Bunga, Nusa Flores itu kan bunga, Nusa Bunga, maka kita masih tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu, betapapun kecil nanti misalnya uang yang terhimpun, dana yang terhimpun, tapi saya menganggap bahwa seperti yang tadi dikemukakan, hati yang tergerak itu jauh lebih penting daripada dana yang terhimpun. Mudah-mudahan malam ini kita mampu untuk menggerakkan hati-hati mereka yang punya kepedulian untuk minimal mendoakan saudara-saudara kita di Flores dan kemudian bisa membantu memberikan bantuan dalam bentuk apapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini adalah dalam rangkaian ulang tahun RRI. Seperti diketahui, RRI lahir pada tanggal 11 September 1945, cuman berjarak 3 minggu dari saat proklamasi kemerdekaan, sebagai wujud keprihatinan dari para pendiri RRI untuk ikut berjuang dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Maka seperti yang kita dengar, yang pernah kita baca, proklamasi kemerdekaan kita itu disuarakan sampai ke pelosok dunia itu karena jasa para pendiri RRI. Nah, kalau kita bicara tentang ulang tahun, maka menurut saya ulang tahun itu akan punya beberapa unsur. Yang pertama adalah pesta. Pesta sebagai ungkapan kegembiraan, pesta sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa sampai saat ini kita masih bisa diperkenankan untuk berperan dalam pengembangan, perkembangan kehidupan masyarakat dan bangsa kita, tapi juga harapan akan masa depan yang diharapkan akan lebih baik daripada yang pernah kita alami selama ini, dan kemudian membulatkan tekad untuk berbuat lebih baik untuk hari-hari yang akan datang. Dalam suasana seperti itulah, saya berharap bahwa rangkaian kegiatan yang ada yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Kupang, termasuk Atambua dan Rote, juga Sumba, itu menunjukkan bahwa atau menegaskan ulang bahwa posisi RRI adalah Radio Republik Indonesia yang berbentuk kelembagaannya adalah lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik. Bahwa kita melibatkan masyarakat dalam proses kita memperingati ulang tahun kita, itu menunjukkan bahwa kita ingin mengajak masyarakat untuk ikut merayakan ulang tahun Radio Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan sambutan singkat ini bisa ikut memaknai apa yang kita lakukan malam ini. Sekali lagi, yang paling penting adalah jumlah hati yang tergerak untuk mempunyai kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve.
1: Mohon izin Bapak, sebagai bentuk secara simbolis pembukaan acara konser, kami mohon kesediaan Bapak untuk nanti akan menabu drum yang ada di sini, dan oleh karena itu kami mengundang Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, LPP RRI Atambua, beserta kemudian Ibu Akita,
3: Ketua. Ya. Ibu Ketua DPD Papri NTT dan juga yes, sekaligus Ketua,
1: Ibu Pendeta, Ketua
3: Yayasan
1: Majelis
3: Rumah Musik Siloam.
1: Kami juga mengundang
3: yang mewakili Danrem 161
1: ada Pak Arno Wadan Denpal Kupang. Kami juga mengundang Bapak Arno mewakili Danrem 161 Raksakti. Kami untuk boleh mengambil tempat di atas panggung.
3: Iya, dan nantinya para hadirin dan juga pendengar yang ada di manapun berada, kami akan menghitung mundur dari 3, 2, dan 1. Maka tentunya dengan hormat kami mengundang Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, berkenan akan menabuh atau memukul drum ini.
1: Bapak Arnold silakan di sebelah sana boleh.
3: Okay.
1: Kita di sini, kita akan menghitung mundur dari 3, 2, 1. Dan beliau akan langsung menabur sebagai tanda peresmian pembukaan konser Amal Merah Putih.
3: Iya.
1: Mulai berhitung.
3: 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan.
1: Hey. Iya.
3: Terima kasih tentunya kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, untuk berkenan berfoto bersama dengan tamu VIP kami yang sudah berada di atas panggung. Kami mohon izin
1: kesediaan untuk mengambil foto bersama, silakan. Iya, boleh berfoto bersama. Mungkin bisa lebih maju lagi ke depan, mohon izin. Mohon izin boleh ke depan lagi, mengambil tempat agak di depan, iya. Iya, baik. Kita akan berfoto bersama.
3: Iya.
1: Dan tentunya dengan peresmian tadi, maka konser Amal Merah Putih resmi dibuka atau dimulai.
3: Iya, dan itu juga tentunya tetap kami menantikan pemberian open donasi dari semua pendengar termasuk hadirin. Siapapun untuk langsung dapat menyampaikan bantuannya yang akan kami salurkan untuk masyarakat Flores yang terdampak bencana gempa.
1: Baik, sekali lagi kami ucapkan.

0: ibu hadirin.
1: Karena dan kita akan segera menyaksikan seluruh iya. persembahan konser Amal Merah Putih pada malam hari ini. Sementara kotak donasi juga nanti akan terus kami jalankan.
0: Betul sekali.
1: Untuk diisi oleh Bapak Ibu semua yang hadir. Dan langsung saja mengawali untuk membuka seluruh rangkaian konser Amal Merah Putih. Kita akan saksikan persembahan tarian dari anak-anak Prakerin LPP RRI Kupang.
0: Oke. Okay.
1: Secara spesial mereka berlatih kurang lebih 3 bulan lamanya.
0: Wow, lama juga ya. 3 bulan.
1: Okay. 3 bulan. Mereka kan menghibur kita dengan tarian okay. Opa Langga. Langsung saja kita sambut inilah anak-anak Prakerin dari LPP RRI Kupang.
0: Yo, mana aplaus yang meriah. Tarian Opa Langga. Selamat menyaksikan.
2: Silakan diambil alih oleh Aurel dan X lagi ya.
3: Ini beta ganti Mercy deh.
2: Oh, oke. Terima kasih banyak.

0: mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tarian yang sudah dipersembahkan oleh grup tadi. Benar-benar luar biasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Solo Angel. Masih bersama kita dua di sini. Siapa di sini?
1: Ada MC Kesia
0: dan Mercy dari kelas Public Speaking Rumah Musik Siloam. Sekali lagi Mercy mau dengar semangat kemerdekaannya. Mana merdeka? Merdeka! Merdeka!
1: Lebih semangat lagi dong.
0: Mana tepuk tangan yang meriah untuk Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang? Luar biasa.
1: Oke, daripada banyak ngobrol nih Kak, langsung aja nih kita menyaksikan penampilan selanjutnya.
0: Ya. Udah siap belum? Udah siap? Sekali lagi mana tepuk tangannya yang meriah? Langsung saja kita sambut penampilan yang berikutnya dari Angel.
1: Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk

Selanjutnya kita akan mendengar, akan menyaksikan drum dari Samuel. Dan juga ada piano dari Aleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Samuel.

0: Okay, berikan tangan yang meriah untuk Samuel. Okay, selanjutnya kita akan sama-sama saksikan penampilan dari Haleluya dari kelas piano klasik. Dan juga kami berterima kasih kepada para sponsor yang telah membantu kita pada konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan pada hari ini dan esok hari.
1: Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor DPD Papri NTT, RRI Kupang, Bank NTT, GND Production, Rumah Rias Dewi Lama Belawa, dan HR Production.
0: Lalu saja kita berikan tangan yang meriah untuk Pak Haleluya.

Luar biasa, penampilannya begitu menarik. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama saksikan penampilan yang tidak kalah menarik dari yang ini ya, Kak Mercy. Kita akan sama-sama saksikan penampilan tarian Kahinalu dari teman-teman RRI Kupang yang sangat cantik-cantik dan menawan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman dari RRI Kupang.

0: Oke, dan tentu kita masih mau dengar suara yang ada di RRI Kupang. Boleh teriakan sambil tepuk tangannya.
1: Iya, luar biasa.
0: Ini kurang semangat Kak Edi. Kita boleh maju lagi ke depan. Kita mau dengar suara yang lebih enak lagi, lebih riuh lagi. Biar euforianya itu terasa sampai ke hati kita berdua. Bahkan nanti sampai bisa di Flores ya.
1: Iya, boleh tepuk tangannya, boleh. Ya, yang paling meriah. Oke.
0: Ini yang lain belum tepuk tangan, saya baru dengar 125 orang. Padahal yang hadir di sini ada 2560.
1: Oke. Ya, rekan Eri dan juga pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja dapat mendengar kami saat ini.
0: Betul.
1: Saat ini kami hadir di sini, kami berdiri di sini mewakili kita utusan dari DPD Papri
0: NTT. Ya. Dan tentunya kami sangat bangga sekali bisa diikut sertakan, kita bisa berkolaborasi dengan RRI, dengan Rumah Musik Siloam dan juga masih banyak sponsor-sponsor lainnya dalam konser Amal Merah Putih yang akan diselenggarakan dua hari ini, hari pertama dan tentunya di besok di 27 Agustus 2026.
1: Iya, Kakak Eri, kalau ada di acara-acara konser Amal begini, kita juga ikut terenyuh ya, terbawa suasana. Dan juga boleh kami sentuh hati bapak mama sekalian yang ada di sini maupun pendengar Budiman di mana saja. Mari kita memberikan hati kita, kami ketuk hati bapak mama sekalian bisa berdonasi untuk saudara kita yang ada di Flores sana.
0: Betul.
1: Sedih mereka adalah sedih kita.
0: Iya.
1: Ya. Dan juga berapapun itu yang bapak mama berikan sangat amat berarti untuk mereka.
0: Iya, dan tentunya tadi Kak Adi ya dan juga semua yang hadir di RRI Kupang dari sore hingga malam hari ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan banyak bakat-bakat yang sudah sejak dini mereka mulai berlatih, bernyanyi dan bahkan ada yang main piano, ada yang drum, ada yang MC tadi ya.
1: Iya,
0: sebelum kita berdua. Ada anak-anak kita yang sedang menampilkan kebolehan mereka dengan memandu acara.
1: Iya.
0: Itu adalah salah satu karya terbaik yang dari dimiliki oleh karya Rumah Musik Siloam. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk Rumah Musik Siloam.
1: Oke, pendengar dan juga semua yang hadir di sini. Berikut ini kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari
0: ensemble
1: ensemble
0: piano yang tentunya mereka sudah siap sedia. Ada si ganteng-ganteng dan juga ada si cantik yang satu ini yang akan menunjukkan kebolehan kita semua. Jadi buat bapak mama mungkin yang mau atau yang ingin anaknya mungkin ada yang bakat terpendam yang mau bergabung dengan Rumah Musik Siloam, nanti boleh langsung menghubungi pegawai yang ada di Rumah Musik Siloam. Ada di samping kanan, ada di samping kanan kita berdua. Dan setelah ini juga nanti akan ada Biola ya.
1: Iya,
0: ada Biola, Biola juga nanti akan di tampilkan oleh anak-anak dari Rumah Musik Siloam.
1: Iya,
0: tentunya baik. Kita sama-sama akan menyaksikan, sekali lagi kita minta tepuk tangan yang paling meriah.
1: Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah.
0: Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan.

Ya, kita masih di konser Amal Merah Putih, persembahan Rumah Musik Siloam, bekerja sama dengan RRI Kupang. Untuk papa mama semua dan mbak saudara, kita membuka open donasi, boleh menyumbangkan pakaian layak pakai, sembako, dan juga bapak mama, mbak saudara semua bisa melalui QR ya, atau kode QR yang kami sediakan, karena kami juga membuka open donasi secara online ataupun juga offline. Offline bisa langsung ke RRI Kupang. Sekali lagi kami membuka open donasi untuk saudara-saudara kita yang terkena gempa pada 15 Agustus 2000.

dari kelas biola, yaitu ada Ananda. Tidak lupa kami berterima kasih kepada para sponsor yang sudah membantu kita pada konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan pada hari ini dan juga di esok hari. Kami berterima kasih kepada DPD Pakri Nusa Tenggara Timur, RRI Kupang, Bank NTT, G&D Production, Romaria Dewi Lama Belawa, dan juga HR Production. Tidak lupa kami mengingatkan Bapak Ibu semua

Siloam langsung saja membeli snack-snack yang tersedia di UMKM-UMKM supaya seru gitu sambil menyaksikan penampilan dari anak-anak rumah musik Siloam dan juga sambil nyemil-nyemil manja. Oke, langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ananda dari kelas Biola.

kelas biola. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang menarik dari kuartet dan dikolaborasikan dengan paduan suara Rumah Musik Siloam. Kita akan sama-sama saksikan penampilan dari kuartet RRI X Rumah Musik Siloam. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penyanyi-penyanyi kita yang yang kece-kece ini. Langsung saja kita sambut para penyanyi-penyanyi kita dengan tepuk tangan yang meriah.

Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Masih semangat? Ya, kami dari RMS Coach featuring RRI. Satu persembahan dari kami, sembari kita terus menaikkan doa terbaik untuk rumah kita, Indonesia.

0: chance-nya untuk menyanyi-menyanyi ini. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi menyaksikan penampilan yang tidak kalah menarik dari penampilan yang tadi saja.
1: Ada apa itu?
0: Kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari paduan suara Rumah Musik Siloam yang akan melantunkan lagu Indonesia Pusaka. Mari sama-sama kita berikan applause yang meriah kepada paduan suara Rumah Musik Siloam.

0: Masa.
1: Indonesia Pusaka. Hadirin yang kami hormati, sekalian kita menundukkan sejenak rasa dan pikiran, meresapi setiap jengkal tanah tempat kita menghirup udara kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau terluar hingga pusat perkotaan, terbentang sebuah pusaka abadi yang diwariskan oleh Sang Pencipta dengan keindahan yang tiada tara di dunia. Di sanalah tempat kita dilahirkan, dibuai dalam dekapan cinta kasih Bunda. Tempat kita bernaung sepanjang usia hingga nanti menutup mata. Mari bersama-sama kita dengarkan dan resapi lantunan lagu yang mengingatkan kita pada sucinya cinta kepada Ibu Pertiwi. Inilah Indonesia Pusaka, persembahan paduan suara Rumah Musik Siloam.

Luar biasa. Mana tepuk tangannya? Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan berikutnya, yaitu solo dari Aurel. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor DPD Papri NTT, RRI Kupang, Bank NTT, GND Production, Rumah Rias Dewi Lama Belawa, dan HR Production.

0: gimana? Tepuk tangannya yang meriah.
1: Oke, aku kena tahan ya di sini ya.
0: Iya. Gimana nih Aurel perasaannya dia setelah tampil di depan panggung ini?
1: Ya pastinya awalnya gugup dong, tapi ya udah enjoy sekarang.
0: Wah, ya tentunya kita sangat-sangat berasa sepakat.
1: Betul sekali.
0: Menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
1: Oke. Daripada kita lama-lama berbicara di sini ya, okay. Masih ada banyak sekali penampil-penampil dari anak-anak rumah musik Siloam. Langsung aja nih, abis ini ada penampil apa?
0: Ada solo dari Vira, Felicia, Edward, dan akan dilanjutkan oleh penampilan menarik dari kelas modeling.
1: Oke, langsung saja kita berikan applause yang meriah untuk Vira.
2: Oke, buat papa mama semuanya diinformasikan untuk jangan beranjak pulang ya, karena setelah ini anak-anak dari paduan suara juga akan melantunkan lagu-lagu daerah. Jadi tetap stay di tempat karena masih banyak penampilan-penampilan menarik dari anak-anak tercinta kami.
3: Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Vira, saya akan membawakan lagu Bapa Pulihkan.

0: Itu dia penampilan menarik dari Fira. Sekali lagi mana tepuk tangannya meriah. Terima kasih. Nah, sekarang ini Mercy lagi bersama siapa di sini? Boleh kenalkan nama dulu?
1: Halo semuanya, perkenalkan saya MC Fauni dari kelas Public Speaking Rumah Musik Siloam.
0: Nah, kira-kira selanjutnya ada penampilan apa nih?
1: Ada Felicia dari kelas Solo.
0: Dan selanjutnya ada juga penampilan dari Edward dan akan dilanjutkan dengan penampilan dari modeling. Mari kita sambut penampilan yang berikutnya dari Felicia.
2: Oke, dan sekali lagi anak-anak dari Rumah Musik Siloam, pastinya kami kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan untuk semua yang baru saja atau mungkin sudah bertahun-tahun di Rumah Musik Siloam agar dapat berkarya di atas panggung. Jadi buat papa mama semuanya yang mungkin merasa ragu, anak saya sudah bisa apa belum ya? Kami sebagai pengajar, pembimbing yang lebih mengenal siapa anak-anak kami di atas panggung, di kelas seperti apa sehingga mereka bisa ada di sini. Oke, sekali lagi kita masih bersama dalam konser amal Merah Putih persembahan Rumah Musik Siloam bersama RRI Kupang.

0: Terasa sekali penampilan tadi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman yang sudah tampil dan memberikan yang terbaik.
1: Bapak, Mama, Kakak,
0: menyaksikan penampilan yang enggak kalah menarik.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua. Demikian sudah ya konser Amal Merah Putih untuk edisi malam hari ini. Karena masih akan ada hari esok lagi ya di tanggal 27. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kali ini tentunya kembali lagi di Pro 4 RRI Kupang. Dan terus bersama Kotong ya sampai nanti di pukul 24 malam atau di jam 12 malam nanti.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini

hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Papa Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak, atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan, gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan verifikasi dua langkah, dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita bilangnya ketumpun daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah dong.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok Sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong Sonde kasih tau orang lain, katong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin katong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin katong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sah, katong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin ke mana?
1: Sini, bekas talu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lain. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.

Dalam budaya Nagekeo, memiliki 8 orang anak merupakan sebuah kepenuhan berkat. Keluarga ini disebut sebagai keluarga bahagia. Rasa bahagia dinyatakan dengan upacara syukur yang disebut bangga. Secara biologis, seorang ibu yang telah melahirkan banyak anak mengalami daya tahan rahim untuk mengandung dan melahirkan anak yang berikutnya. Keselamatan ibu dan anak juga dianggap ada kaitan dengan syukur. Syukur itu ditunggu oleh banyak orang dan juga menjadi buah bibir banyak orang. Wiwi Nlimu Demangasu. Bangga dalam bahasa Nagekeo berarti batas atau membatasi. Seorang ibu demi kesehatan dan keselamatan cukup memiliki 8 orang anak. Ritual bangga memerlukan kelengkapan seperti seekor kerbau jantan, kambamosa, tali dengan 10 simpul, buku, untuk pegangan bagi bapak, ibu, dan 8 anak secara berurut, serta parang dan tombak sebagai alat perlindungan yang ditempatkan di depan pintu masuk bersama kepala kerbau. Kerbau jantan yang diikat di depan pintu rumah kemudian akan disembelih oleh paman dari pihak laki-laki, kemudian darahnya akan direciki kepada anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 8 orang anak mereka. Keluarga yang bersyukur tidak ikut makan daging kerbau kurban, tetapi untuk mereka disediakan seekor babi, Ana Wawi Go'o, sebagai santapan mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kisah Putri Rundung ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenang sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak takatokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampe kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu Pau Janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si Pau Janggi ke darek. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si Janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pau Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Janggi, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan seluruh Balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapat?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang sepandu. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hiyaaah!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena biasanya pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Lumbu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawang Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Yeah. Yeah.

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Tom Gerson Pelo, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama Iha Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan Iha Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya.

0: Surabaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
2: Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

0: Ya, kamu coba saya.
1: Coba sudah.
0: Oke.
1: Wah, ini bahaya. Boleh.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Imhatsiu Molok Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Rorote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran. Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
1: Iya, Ma. Semua fokus pilih HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
2: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
0: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
2: Oke, Mama. Maaf, eh.
1: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
2: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
3: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uispah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uispah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uispah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uispah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketum Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok Sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau Ketong Sonde kasih tau orang lain, Ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin Ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin Ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau Ketong main sebar sah, Ketong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Pison pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, Ketong mesti bikin karmana?
1: Sini, beka setelah lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di Ketong, sah. Jangan bagikan lai. Ketong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: Toiz atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

songket. Pismet ng kaibaw kalakumean.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat malam saja. Masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Yang mana kita masih akan terus hadirkan hiburan lagu-lagu daerah untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT. Thank you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani bapak mama kakak adik bapak saudara semua sepanjang hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Perempat Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Tiga MHz Pro 4 RRI Kupang. Salam selamat pagi, salam jumpa Bapak, Mama, Pak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Atau ketemu lagi di siaran pagi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Pagi ini ada Beta Jen akan menemani Bapak, Mama semua sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak, Mama, Pak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona mengawali hari yang baru dengan ungkapan syukur adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan kekuatan untuk berkarya di hari ini. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di 104,3 MHz Suara Budaya NTT.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Pagi ini beta hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik untuk menemani aktivitas Bapak Mama pagi hari ini. Selamat pagi, selamat pagi. Dan salam kasih untuk ketong semua, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Beta baru hadirkan bahasa cinta, andaikan aku pahami. Dan tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara dengan bahasa cinta ketong bisa memahami setiap hal yang terjadi dalam ketong punya hidup, ya. Ketong tahu bahwa tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan ketong semua, baik itu dalam susah dan baik itu dalam senang. Karena itu marilah ketong bersyukur karena kebaikan Tuhan atas ketong punya hidup, ya. Ketong tahu bahwa ketong ini hanyalah debu yang Tuhan kasihi. Mari kita hadirkan untuk Papa Mama semua satu koleksi lagu Katolik dengan judulnya Hanya Debulah.

Pemama, kakak Nuna, dan kakak Nion, semua yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan ke Pagi Katolik bersama saya, Immaculada de Fraga, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, kita berada dalam pekan biasa ke-21. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa pemelihara kehidupan kami, tak henti-hentinya kami haturkan puji dan syukur atas segala rahmat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Kami mohon, bimbinglah kami dengan cahaya Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan meresapi sabdamu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyun yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius, bab 24, ayat 42-51. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atau orang-orangnya yang memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minuman bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahui, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi hamba yang bijaksana dan setia. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang panggilan Yesus kepada kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kata-kata ini terdengar tegas, bahkan sedikit menakutkan, bukan? Tetapi jika kita merenungkan lebih dalam, Yesus tidak ingin menakuti kita tanpa maksud. Ia ingin mengingatkan kita akan kenyataan hidup. Waktu kita dunia ini terbatas, dan kesempatan untuk hidup benar, untuk mengasihi, untuk berbuat baik, tidak akan selalu ada. Bayangkan, seorang tuan rumah yang menunggu pencuri, ia berjaga, tidak santai, karena ia ingin rumahnya aman. Demikianlah kita dipanggil untuk hidup waspada. Bukan waspada dengan rasa takut, tetapi waspada dengan hati yang sadar. Hati yang hidup dalam iman. Hati yang siap bertindak dalam kasih setiap hari. Hidup kita sehari-hari mungkin tampak sederhana, bekerja, belajar, kegiatan dengan keluarga dan teman-teman. Tetapi Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa dalam kesederhanaan itu ada kesempatan untuk menjadi hamba yang bijaksana dan setia. Itulah rahasia hidup beriman. Bukan hanya percaya secara pribadi, tetapi menyalurkan iman itu melalui kasih, perhatian, dan kesetiaan kita kepada sesama.
Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakaknya semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Yesus menantang kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita hamba yang setia? Apakah kita suka menunda-nunda kebaikan karena berpikir Tuhan belum datang dan masih ada waktu? Ataukah kita sudah melakukan hal-hal kecil, sederhana, tetapi nyata dalam kasih yang memberkati orang lain? Hidup kudus bukan tentang kesempurnaan besar yang sulit dicapai, tetapi tentang kesetiaan kecil yang dilakukan setiap hari. Menjadi sabar kepada orang yang sulit, menolong yang membutuhkan, berkata jujur, memberi senyum, mendengarkan orang lain. Itulah wujud berjaga-jaga yang Yesus maksudkan di sini. Hidup dalam kasih yang nyata, hidup dalam iman yang terlihat dari perbuatan, dan bersiap sedia setiap saat untuk menyambut Tuhan, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun pada kedatangan yang pasti. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyon semua yang dikasihi Tuhan, setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi hamba yang setia, untuk menyabur kasih, dan untuk menguatkan iman kita sendiri maupun orang lain. Semoga kita dapat menetap hari-hari itu dengan mata hati yang waspada, tangan yang terbuka, dan hati yang penuh kasih. Sehingga ketika Tuhan datang, entah kapan, kita siap, bahagia, dan menemukan sukacita sejati dalam hidup yang kita jalani di dunia ini dengan aman. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ajarlah kami untuk hidup setia dan saling mengasihi sesama dengan nyata. Bimbinglah kami agar kami selalu waspada dalam iman dan sabar dalam menghadapi tantangan. Kuatkanlah hati kami, bukalah mata kami, agar selalu berbuat baik dan siap menyambut kedatangan-Mu dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dari koleksinya Melita Sidabutar, penolong yang setia. Memang hanya Tuhan Yesus yang menjadi penolong yang setia dalam setiap kotong punya kesusahan Bapak Mama Bapak Saudara. Karena itu janganlah kotong khawatir dan tawar hati menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Dan kita masih terus menghadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik untuk Bapak Mama semua di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bersatu teduh sebelum kotong memulai kotong punya aktivitas di hari ini.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Ketua Tim Penggerak PKK NTT Astila Kalina ajak masyarakat untuk bangun kepedulian pasca gempa yang terjadi di daratan Flores. Hal ini dikatakan saat mengunjungi para penyintas yang berada di sejumlah posko pengungsian bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Astila Kalina mengatakan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di lokasi pengungsian harusnya menjadi perhatian dari pemerintah. Tenaga kesehatan ditempatkan pada tiap-tiap posko untuk mengedukasi dan mencegah penyebaran penyakit menular selama berada di tempat pengungsian. Ke informasi berikut, Komunitas Aksi Pelosok Nusantara terus gerakan semangat berbagi bagi masyarakat di wilayah pelosok Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah melalui program penyaluran pakaian layak pakai. Gerakan sosial ini berawal dari kepedulian terhadap banyaknya pakaian yang masih bagus namun tidak lagi digunakan oleh pemiliknya. Menurut Ketua Aksi Pelosok Nusantara Hasanah Purnamasari, gerakan ini bermula pada tahun 2019 dengan nama aksi Muslimah NTT yang diinisiasi oleh 4 orang perempuan. Seiring berkembangnya kegiatan dan semakin terbukanya ruang kolaborasi, komunitas ini kemudian berganti nama menjadi Aksi Pelosok Nusantara pada Juni 2026 di bawah Yayasan Aksi Pelosok Nusantara. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat Nikali, Beta Jen, sampai jumpa.

Satu koleksi dari Lucy Rahmawati ternyata. Selamat pagi Papa Mama, ternyata sudah pagi ya. Dan 11 menit langkah dari pukul 6 pagi. Salam semangat untuk kotong semua yang ternyata dari pagi-pagi juga sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas ya. Ngantar anak sekolah, terus menyiapkan sarapan di rumah juga mungkin buat yang baru mau berangkat. Atau ada dari yang subuh-subuh sudah harus pergi ke ladangnya begitu untuk mencari rezeki di mana kotong ditempatkan. Ada yang ke pasar, ada yang mungkin harus ke tempat kerjanya masing-masing. Ada yang sudah ojek mencari rezeki pagi hari ini. Salam semangat sah untuk kotong semua. Iya, di akhir bulan 27 Agustus 2026 ya. Mungkin ada yang sabar lagi menunggu awal bulan begitu ya biar cepat gajian. Oke, ada yang hari ini berulang tahun di akhir bulan. Selamat ulang tahun Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona beta ucapkan. Semoga sehat selalu ya, karena sehat itu paling mahal begitu ya. Seberapapun banyak uang yang kotong punya, tapi kalau kotong sakit, maka semuanya sonde berguna begitu. Oke, dan buat adik-adik juga yang sedang persiapan mungkin ya untuk di wisuda di tanggal 1 September nanti ya. Oke, selamat mempersiapkan diri dengan baik, jaga kesehatan ya untuk saat proses wisuda nanti semua boleh berjalan dengan baik. Ada juga yang bersiap-siap ya untuk menyongsong hari-hari bahagia ke depannya ya, untuk pernikahan dan lain sebagainya. Hari ini juga ada beta punya sahabat yang diberkati ya pernikahannya, Kakak Ito yang hari ini diberkati dalam pernikahan kudus. Selamat menempuh rumah tangga yang baru dan Tuhan memberkati. Juga untuk semua papa mama yang otong bilang ini musim-musimnya mungkin kotong punya bapak kakak nyong kakak nona dong ya akan menikah begitu ya, musim kumpul keluarga juga untuk papa mama bapak saudara. Oke, salam semangat saya untuk kotong semua dengan apapun itu yang menjadi kotong punya aktivitas di hari ini. Rangkaian sesando pagi akan beta hadirkan menemani papa mama dalam aktivitas sampai di pukul 7 untuk sesinya yang pertama.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, tsunami, kebakaran, konflik atau wabah memang sudah hanya menimbulkan yang namanya cedera, kehilangan materi ya, dan banyak hal lain terjadi ya. Juga bisa mengganggu kesehatan mental. Menurut WHO, hampir semua orang yang terdampak keadaan darurat tentunya mengalami yang namanya tekanan psikologis. Meskipun pada sebagian besar orang kondisi ini bisa membaik ya seiring berjalannya waktu. Namun sebagian lainnya bisa mengalami masalah yang lebih menetap seperti kecemasan, depresi, PTSD, atau gangguan mental lainnya. Dampaknya dapat diperburuk oleh kehilangan anggota keluarga atau tempat tinggal, terpisah dari orang tua atau pengasuh, kehilangan sumber penghasilan, pengungsian, dan ketidakpastian. Kurangnya makanan, air, dan layanan kesehatan, kekerasan atau eksploitasi, terganggunya sekolah atau rutinitas, kepadatan serta kurangnya privasi di tempat pengungsian. Nah, bapak, mama, bapak, saudara, anak merupakan kelompok yang sangat rentan. Karena anak bisa menunjukkan respon psikologis yang berbeda dengan sesuai usia dan juga tahap perkembangannya. Mereka juga mungkin akan mengalami yang namanya takut atau terus-menerus merasa tidak aman, menangis lebih sering, sulit tidur atau mengalami mimpi buruk, menjadi lebih pendiam atau menarik diri, mudah marah, sulit berkonsentrasi, kembali menunjukkan perilaku yang sebelumnya sudah ditinggalkan, misalnya ngompol, takut berpisah dengan orang tua, kehilangan saat minat bermain dan atau belajar. UNICEF sendiri menekankan bahwa bencana dan keadaan darurat dapat menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang berlangsung lama pada anak, terutama ketika mereka kehilangan rasa aman, terpisah dari keluarga, atau kehilangan akses terhadap pendidikan dan layanan perlindungan. Menariknya, bapak mama semua, anak dan remaja ini bisa mengalami peningkatan gejala depresi dan kecemasan yang bertahan cukup lama setelah bencana. Karena itu, dukungan memang sebenarnya boleh berhenti, bahkan ketika situasi darurat sudah berakhir.

0: Pinjaman online cepat cair sangat menggiurkan bagi banyak orang, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Bagaimana tidak, seseorang dapat memperoleh dana tambahan dalam sehari saja. Keuntungan pinjaman online yang dapat dicairkan secara instan memang menarik. Namun, Anda harus tetap berhati-hati dengan berbagai risiko yang bisa saja muncul, seperti besaran pinjaman kecil, suku bunga yang lebih tinggi, adanya biaya tambahan, dan penyebaran data pribadi, dan didatangi debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Jika Anda sedang mempertimbangkan sumber dana tambahan dari pinjaman online cepat cair, sebaiknya lakukan riset secara mendalam untuk melindungi diri dari bahaya. Satu hal yang harus diingat, ajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak, bukan untuk pemenuhan gaya hidup mewah. Pastikan memilih pinjaman yang legal dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Ganyong dan juga Kak Nona, kalau kita lihat soal kelompok rentan, siapa saja yang termasuk kelompok rentan, dalam konteks kesehatan mental bencana, beberapa perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak dan remaja, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya, orang yang kehilangan anggota keluarga atau terpisah dari keluarga, korban kekerasan atau eksploitasi, orang yang kehilangan rumah dan mata pencaharian, kelompok yang mengalami marginalisasi atau diskriminasi. WHO secara khusus mencatat bahwa kelompok lanjut usia dan kelompok yang termarginalisasi dapat menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam situasi darurat. Bahkan orang dengan gangguan mental berat juga sangat rentan karena layanan yang dan pengobatan mereka dapat terganggu. Nah, apa yang dibutuhkan anak-anak di lokasi bencana? Kita lihat bahwa pendekatan yang penting bukan hanya mengobati trauma, tapi juga mengembalikan rasa aman, rutinitas, hubungan sosial, dan dukungan keluarga. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti yang pertama adalah menciptakan rasa aman. Anak perlu mengetahui bahwa ada orang dewasa yang melindungi dan merawat mereka. WHO menganjurkan pemberian rasa aman dan reassurance secara konsisten. Yang kedua adalah mempertahankan rutinitas. Kegiatan sederhana seperti bermain, menggambar, bernyanyi, bercerita, belajar, dan berinteraksi dengan teman dapat membantu mengembalikan rasa normal dan stabil. Yang ketiga adalah menjaga anak tetap bersama pengasuh yang aman. Pemisahan keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat memperburuk tekanan psikologis. Perlindungan anak dan reunifikasi keluarga menjadi bagian penting dari respons kemanusiaan. Yang keempat adalah membatasi paparan informasi yang menakutkan. Anak-anak sebaiknya sondai terus-menerus terpapar gambar atau pemberitaan bencana yang bisa meningkatkan ketakutan dan kecemasan. Dan yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan perasaan. Memang semua anak akan mengatakan saya trauma. Perasaan ini muncul, memang semua anak sondai akan mengatakan saya trauma ya. Karena itu perasaan dapat muncul melalui permainan, gambar, perubahan perilaku ataupun penurunan kemampuan belajar. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, kesehatan mental anak ini sangat berkaitan dengan kondisi orang tua ataupun pengasuhnya. Dalam situasi bencana, orang tua sendiri bisa mengalami ketakutan, kehilangan, kecemasan atau tekanan berat. Kondisi ini dapat membuat mereka kesulitan memberikan rasa aman dan dukungan kepada anak. UNICEF karena itu merekomendasikan agar orang tua dan pengasuh juga mendapatkan dukungan psikososial. Jadi pendekatannya sebaiknya bukan hanya anak diberikan bantuan, tapi baik anak, keluarga, pengasuh atau komunitas diberikan dukungan secara bersama-sama.

Sumba identik dengan pasola, sebuah atraksi perang para ksatria yang menunggang kuda sambil melempar lembing. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing. Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola diselenggarakan di Sumba Barat setahun sekali pada bulan Februari di Kodi dan Lamboya. Sedangkan bulan Maret, pasola diselenggarakan di Wanokaka. Pasola dilaksanakan di bentangan padang luas, disaksikan oleh segenap warga Kabisu dan Paraingu atau dusun dari kedua kelompok yang bertanding, juga masyarakat umum. Peserta permainan adalah pria pilihan dari kedua Kabisu yang harus menguasai dua keterampilan sekaligus, yakni memacu kuda dalam kecepatan tinggi dan melempar lembing atau hola. Pasola biasanya menjadi klimaks dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Pesta Nyale.

0: Asal usul Pasola adalah cerita cinta janda cantik jelita Rabu Kaba sebagaimana dikisahkan dalam Hikayat Orang Waibuang. Alkisah ada tiga bersaudara, Ngongo Tauma Susu, Yagi Waikareri, dan Umbu Dula yang memberitahu warga Waibuang bahwa mereka hendak melaut, tapi nyatanya mereka pergi ke selatan pantai Sumba Timur untuk mengambil padi. Setelah dinanti sekian lama, warga Waibuang merasa yakin tiga bersaudara pemimpin mereka itu telah tiada. Mereka pun mengadakan perkabungan dan bela sungkawa atas kepergian pemimpin mereka. Dalam kedukaan itu, janda cantik dari Umbu Dula bernama Rabu Kaba mendapat pelabuhan hati Teda Gaiparuna asal Kampung Kodi. Mereka menjalin hubungan asmara dan berjanji menjadi kekasih. Namun adat tidak menghendaki perkawinan mereka. Karena itu, Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna nekat melakukan kawin lari ke Kampung Kodi. Beberapa waktu berselang, ketiga pemimpin warga Waibuang, Ngongo Tauma Susu, Yagi Waikareri, dan Umbu Dula yang sebelumnya dinyatakan hilang atau meninggal, tiba-tiba muncul kembali dan disambut warga Waibuang dengan penuh sukacita. Namun ketika Umbu Dula menanyakan istrinya, ternyata sudah dibawa lari oleh Teda Gaiparuna ke Kampung Kodi. Seluruh warga Waibuang dikerahkan untuk mencari dua sejoli itu dan akhirnya ditemukan di kaki gunung Boduhula. Namun, Rabu Kaba tidak mau kembali kepada Umbu Dula. Akhirnya, perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna berlangsung setelah Teda Gaiparuna membayar belis pengganti kepada keluarga Umbu Dula. Setelah perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna, Umbu Dula berpesan kepada warga Waibuang agar mengadakan pesta nyale dalam wujud pasola untuk melupakan kesedihan mereka karena kehilangan Rabu Kaba yang cantik jelita. Atas dasar hikayat ini, setiap tahun warga kampung Waibuang, Kodi, dan Wanokaka di Sumba Barat mengadakan bulan nyale dan pesta pasola. Pasola adalah perintah leluhur untuk penduduk pemeluk agama Marapu. Ini terlihat jelas pada pelaksanaan pasola yang diawali dengan doa semedi dan laku tapa atau puasa para rato. Sebulan sebelum pelaksanaan pasola, sudah diumumkan bulan pentahiran bagi setiap warga paraingu atau warga desa. Pada saat pelaksanaan pasola, darah yang tercurah dipercaya berkhasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen. Bila terjadi kematian akibat permainan pasola, dipandang sebagai bukti ada pelanggaran atas norma adat yang berlaku, termasuk bulan pentahiran menjelang pasola. Selama pasola berlangsung, semua peserta, kelompok pendukung dan penonton diajak bergembira dan bersorak-sorai sambil menyaksikan ketangkasan para pemain. Pasola juga bisa dimaknai sebagai bentuk penyelesaian krisis suku melalui perang damai dalam permainan pasola. Pasola kini menjadi perekat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut serta dalam pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola kiranya tetap lestari dengan menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam atraksi perang ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: que topi.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

pukul 7 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pameran NTT Bastel 2026 resmi ditutup bersamaan dengan Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi NTT. Penutupan ini menegaskan komitmen masyarakat dan pemerintah dalam menggerakkan solidaritas, pemulihan, serta dukungan bagi warga terdampak bencana. Ketua Panitia NTT Bastel 2026 sekaligus Kepala Dinas Kominfo NTT Dr. Andus Adi Mandala menyampaikan bahwa donasi sementara mencapai 1 miliar lebih hingga 24 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jumlah ini masih berpotensi bertambah setelah pelaksanaan lelang yang berlangsung pada malam penutupan kegiatan. Selama 9 hari pelaksanaan, NTT Bastel 2026 telah dikunjungi 115.000 lebih orang, belum termasuk pengunjung pada malam penutupan. Tingginya jumlah kunjungan ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pameran, hiburan, promosi, dan kegiatan sosial yang diselenggarakan. Beralih ke informasi selanjutnya, program rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten TTS tidak hanya memberikan manfaat terhadap pemulihan lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan rehabilitasi. Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK NTT Sulastri menyebutkan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dapat memberikan kesempatan, diulangi dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan tanaman sela. Tanaman sela memungkinkan masyarakat memperoleh hasil dari lahan rehabilitasi sembari menunggu tanaman utama tumbuh. Menurut Sulastri, masyarakat di sekitar kawasan rehabilitasi dilaporkan dapat memperoleh penghasilan sekitar 1 hingga 2 juta per minggu dari tanaman sela. Informasi ini mengakhiri berita perempat nikali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir. Dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, ada sebuah istilah yang banyak digunakan dalam penanganan bencana, yaitu Mental Health and Psychosocial Support atau MHPSS, atau bisa dibilang sebagai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. MHPSS ini sonde selalu berarti terapi psikologis. Spektrumnya ini bisa mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan keamanan, dukungan keluarga dan komunitas, aktivitas sosial dan rekreasi, psychological first aid atau PFA, dukungan psikologis yang lebih terstruktur, pelayanan kesehatan jiwa oleh tenaga profesional, rujukan bagi orang yang membutuhkan penanganan khusus. Menurut WHO, respons MHPSS ini tentunya harus dilakukan secara multisektor dan berlapis. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab psikolog atau psikiater. Nah, tidak semua ketakutan atau kesedihan setelah bencana berarti seseorang mengalami gangguan mental. Reaksi seperti takut, sedih, sulit tidur, mudah marah atau cemas bisa merupakan respons normal setelah mengalami kejadian luar biasa, dan pada kebanyakan orang akan berangsur membaik. Namun rujukan ke tenaga profesional menjadi penting apabila gejala menetap semakin berat atau secara signifikan mengganggu kehidupan sehari-hari. Misalnya anak sudah mampu bersekolah atau berinteraksi, mengalami perubahan perilaku berat, atau munculnya risiko menyakiti diri. Nah, Bapak, Mama, Pak, Saudara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menekankan bahwa penanganan bencana harus mencakup pemulihan kesehatan jiwa, bukan hanya kesehatan fisik. Dalam respons bencana di Indonesia, Kemenkes menyebutkan pengerahan psikolog klinis dan kegiatan psikososial, termasuk aktivitas bermain dan bercerita untuk membantu anak di pengungsian merasa lebih aman dan nyaman. Kemenkes juga mengidentifikasi berbagai masalah yang bisa muncul setelah bencana, termasuk depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan jiwa lainnya, sehingga dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ini perlu diintegrasikan dalam penanganan bencana. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona, hal yang paling penting adalah melihat kesehatan mental sebagai integral dari respons bencana, bukan layanan tambahan yang baru diberikan setelah kebutuhan fisik terpenuhi. WHO sendiri secara eksplisit merekomendasikan agar MHPSS ini dimasukkan sejak tahap kesiapsiagaan, respons hingga pemulihan.

0: Hokdam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang, tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Okomama itu terdiri dari dua kata. Oko itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu oko, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu mengunyah, dan karena dia dihubungkan dengan oko, menjadi oko mama, lebih dikenal sebagai mengunyah sirih pinang dari oko, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari oko mama itu

bermanfaat itu kita tahu tentang isinya. Pokok nama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari suatu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu okok mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa okok mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja, tapi bagaimana

0: Okonoma bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Okonoma bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam Okonoma ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bagian dalam Okonoma itu, dari wadah Okonoma itu ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu Okonoma itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirip pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, Okonoma tersimpan empat unsur utama, sirip pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirip pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirip itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan, satu pol yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah jadi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okonoma menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okonoma kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk sirip pinang, tembakau, dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirip atau Okonoma ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat sirip. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh bilang makan sirih sudah, tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban. Itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus di tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okonoma memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Vanu.
1: Okomama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan timur lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung Vanu. Apa itu Vanu? Vanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga. Karena di dalam Vanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam Vanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangka kalau ada Vanu di dalam itu okomama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, okomama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh sirih pinang kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atuin meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan okok mama, nah mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat okok mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam Vanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okok mama itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam okok mama itu misalnya dalam kegiatan peminangan dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui okok mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu, saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap okok mama itu sangat fatal. Sayangnya, karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang okok mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai okok mama. Itu pelanggaran fatal.
0: Namun, tantangan terbesar pelestarian okok mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai atoin meto.
1: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai atoin meto, maka dia harus siapkan okok mama. Kalau dia paham tentang okok mama, maka pasti dia akan siapkan untuk okok mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siripinan kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari okomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metod, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam okomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur. Bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau Neto yang susah kolang dan akhirnya pulang dia jadikan okomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu okomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya okomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan atau yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau meto yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Pendengar, okomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak, Mama, Pak, Saudara, Kakaknya dan Kakak Nona, salah satu prinsip utama dalam pemulihan psikologis anak adalah mengembalikan rasa aman dan stabilitas. Bukan berarti anak harus langsung diajak membicarakan traumanya secara mendalam. Justru pada tahap awal yang lebih penting di sini adalah memastikan anak aman secara fisik, menemukan kembali orang tua atau pengasuh, menyediakan kebutuhan atau makanan atau kebutuhan dasar, memberikan tempat tidur yang layak, menjaga rutinitas anak, menyediakan tempat kesempatan anak bermain, membantu anak berkomunikasi, memberikan informasi sederhana dan jujur, dan menghindari paparan berlebihan terhadap gambar ataupun video bencana. UNICEF juga merekomendasikan pendekatan yang melibatkan anak, pengasuh, keluarga, dan komunitas, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan. Kata akhir untuk segmen Bapak pagi hari ini, dan di pukul 8 kita akan lanjut ke segmen Papa Lele.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah provinsi NTT menyalurkan bantuan logistik dan menyiapkan skema dana stimulan bagi warga terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. Bantuan diserahkan langsung Wakil Gubernur NTT Junia Saduma di lapangan Berdikari Danga, Kecamatan Aesesa, Selasa 25 Agustus yang lalu. Bantuan yang disalurkan berupa peralatan mandi, perlengkapan bayi, pampers, selimut, sembako, hingga susu dan energi dengan total 17 jenis bantuan dengan jumlah puluhan dos. Selain logistik, Pemprov NTT juga menyiapkan sarana MCK di lokasi pengungsian untuk menjaga sanitasi dan kebersihan warga yang masih tinggal di tenda.